0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, yes, teman Pro 2. Hari ini adalah Hari Musik Dunia. Yang mana sekarang musik gitu ya, semakin beragam banget ya gak sih? Salah satunya yang aku suka banget dari artis atau musisi di dunia adalah Taylor Swift, teman Pro 2. Kenapa? Karena dia tuh keren sekali, jujur. Dia tuh adalah pencipta, penyanyi, ya, penulis lagu gitu kan. Dan menjadi orang terkaya juga dong.

Jadi Taylor Swift menjadi musisi wanita terkaya di dunia. Hartanya mencapai 398,1 T. Jadi Forbes ini merilis daftar Iconless 50 yang menempatkan penyanyi Amerika Serikat Taylor Swift sebagai musisi wanita terkaya dalam sejarah. Pencapaian tersebut seiring dengan kesuksesannya di rangkaian tur dunia serta strategi bisnis pengelolaan hak cipta musik miliknya secara mandiri. Keren sekali. Dan saat ini total kekayaan bersih Taylor Swift mencapai angka 2 miliar US dollar atau setara 36,1 triliun. Aduh, gimana cara ngabisinnya ya. Forbes juga mencatat nilai aset bintang pop itu menjolak drastis berkat pendapatan dari Eras Tour yang menjadi tour konser dengan pendapatan tertinggi di dunia. Selain tour, strategi marketing dan strategi merekam ulang katalog musik lama terbukti menjadi instrumen ekonomi strategis serta melipat gandakan aset Swift. Dan langkah ini memungkinkan dirinya untuk mengontrol penuh distribusi dan hak ekonomi dari setiap lagu yang diputar dan diproduksi ulang teman Pro 2. Ah, pokoknya mah aku mah serius ya, bangga banget sama si Taylor Swift karena memang udah cantik, terus juga tajir melintir, terus juga dia keren banget guys ya, penyanyi, penulis lagu, keren sekali.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Winan Indita, teman Pro 2 yang nemenin kamu di pagi hari ini, guys. Kita bakal ngomongin sekolah, tapi sekolahnya di Swedia, di mana Swedia yang dulunya dipandang sebagai pemimpin global dalam membawa laptop dan tablet ke dalam ruang kelas, kini berinvestasi besar-besaran pada buku cetak, guys. Wow, wow, wow, wow. Dan langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pengguna layar yang berlebihan dapat mengganggu proses belajar dan konsentrasi anak-anak. Nah, di mana ini dikutip dari Kyodo, di sekolah namanya Ben Hagen, murid-murid kelas 4 membaca keras-keras dari materi cetak setelah menghabiskan sebagian jam pelajaran untuk membaca buku pilihan mereka sendiri. Ini merupakan sebuah pemandangan yang mencerminkan peralihan besar-besaran Swedia kembali ke pelajaran berbasis kertas gitu kan, yang tadinya digital banget sekarang kertas banget karena takut terlalu kecanduan layar ternyata ya. Dan Swedia memperluas penggunaan perangkat digital saat itu di sekolah secara cepat sekitar tahun 2010, namun perdebatan semakin sengit setelah hasil dari program penilaian pelajar internasional dan OECD menunjukkan penurunan tajam pada nilai membaca dan matematika antara tahun 2018 sampai 2022. Wow. Tinjauan ini diprakarsai oleh pemerintah bersama para ahli saraf dan pakar pediatri anak, menyebutkan bahwa ketergantungan yang tinggi pada perangkat digital dapat mengganggu perhatian serta konsentrasi, dan materi cetak terbukti bisa lebih efektif untuk pembelajaran. No. Jadi masih membaca buku itu ya dalam media cetak atau melihat gambar di media cetak di buku itu lebih bagus ternyata. Jadi pemerintah negara tersebut mengalokasikan dana sekitar 658 juta hingga 775 juta setiap tahunnya untuk buku cetak dan materi pengajaran lainnya di taman kanak-kanak serta sekolah wajib tingkat SD dan SMP. Kembali lagi teman-teman, tapi kalau misalkan Indonesia kayaknya harus balance deh ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kamu bucin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, 8.30 masih bareng sama Win and Indita yang nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Spesial edisi pagi hari ini, kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Ini kita akan sapa dulu ya, ada Kak Erik Sopian. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Hai, apa kabar Kak Erik?
1: Kabar baik, Winda.
0: Alhamdulillah, digangguin pagi-pagi ya. Sebentar aja di hari Minggu paginya nih, Kak. Oke.
1: Apa-apa aja tuh. Semangat Minggu itu kan biasanya semangat untuk olahraga.
0: Nah, kebetulan itu dia.
1: Kalau siaran juga kayaknya lebih seru juga nih kayaknya.
0: Bener. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin event yang seru ya, yang sebentar lagi bakal ada nih ya. Nama eventnya adalah Sunda Karsa Fest 2026. Yes. Boleh gak sih Kak Erik dijelasin nih mengenai event Sunda Karsa Fest Karya Kreasi Jabar 2026 ini sebenarnya apa sih? Event apa sih?
1: Oke. Kak Winda, jadi kalau misalkan kita ngomongin event yang akan kita selenggarakan minggu depan nanti, ini sebagai bocoran gitu ya. Jadi Sunda Karsa Fest 2026 ini merupakan nama besar dari event Karya Kreatif Jawa Barat atau biasa kita sebutnya Karya Kreatif apa Karya Kreatif Jawa Barat atau KKJ gitu ya. Dan tahun ini spesial nih Kak Winda, kita berkolaborasi dengan West Java Syariah Economic Festival atau WJSEF gitu ya.
0: Wis, mantap.
1: Nah, kalau misalkan biar kebayang gitu ya para obat Pro 2 gitu ya. Bisa kebayang nih, ini tuh apa sih gitu ya. Nah, ini tuh sebuah festival yang ngumpulin hal-hal apa keren tentang Jawa Barat dalam satu tempat.
0: Wow, keren.
1: Jadi nanti di sana tuh ada apa namanya para pelaku usaha seluruh Jawa Barat yang kekinian pastinya gitu ya.
0: Okay.
1: Nanti misalnya produk-produknya juga akan kita balut dengan fashion show yang tentunya bakal dikemas seciamik mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Terus kemudian ada juga produk-produk kayak misalkan produk unggulan dari kopi terbaik Jawa Barat, teh terbaik Jawa Barat. Kemudian produk kreatif anak muda nih, Bandung itu salah satunya yang terkenal dengan anak-anak mudanya yang kreatif gitu ya. Kita kumpul juga di sana. Termasuk juga ada talk show inspiratif dari berbagai macam kalangan, termasuk beberapa artis tentunya. Dan sampai aktivitas seru yang menarik semua segmen, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, ada hadir dalam satu tempat di KKJ 2026 ini.
0: Wow, gitu, pokoknya spesial banget, lokal produk, lokal brand dari Jawa Barat gitu ya Kak ya.
1: Ya betul. Pokoknya produk-produk unggulan yang yang mungkin dulu terkenalnya itu kan apa namanya kalau produk yang UMKM yang mengusung tema mengusung tema kebudayaan itu kan terkesannya jadul gitu ya. Tapi kalau di KKJ itu justru itu suatu hal yang baru karena produk-produk lokal dikemas sedemikian rupa dengan berbagai bentuk kreativitas. Jadi modern dan tentunya menarik untuk dilihat dan dibeli kali ini.
0: Benar-benar itu yang paling pasti dibeli ya. Oke. Nah, Kak Erik, ini adalah tahun keberapa berarti event ini?
1: Ini tuh kita sudah laksanakan dari tahun 2019.
0: Oke.
1: Berarti udah tahun ke-8 berarti.
0: Tahun ke-8, wow, keren sekali nih. Mungkin boleh ceritain nggak sih bedanya konsepnya dari tahun ke tahun sama yang konsep spesial di tahun 2026 ini nih Kak? Bedanya apa?
1: Tentu dari tahun ke tahun kita pasti buat satu hal yang berbeda, satu hal yang lebih menarik gitu ya, sesuai dengan tema kita. Nah, kalau misalkan boleh kasih bocoran sedikit nih, tema kita itu kan merajut tradisi, membingkai kreativitas, menuju Jabar istimewa.
0: Wis, mantap. Udah
1: kita berkolaborasi sama ya Jawa Barat, kita Pemprov Jawa Barat, ada salah satu tagline nih, ya, lembur diurus, kota ditata.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, dari gambaran tema besar itu, kemudian kita breakdown menjadi berbagai macam program. Nah, yang berbeda, contoh misalkan tadi dari merajut tradisi membingkai kreativitas menuju jabar istimewa. Ada dari apa namanya yang beda dari tahun ini gitu ya, kita tentunya ingin menunjukkan bahwa budaya dan tradisi Jawa Barat itu bukan sesuatu yang kuno. Justru budaya bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan karya-karya modern yang keren dan punya nilai ekonomis. Contoh misalnya tadi kayak misalkan motif batik atau wastra lokal yang sekarang jadi fashion yang modern gitu ya. Cocok digunakan berbagai macam kalangan gitu, termasuk Gen Z.
0: Wah, ini itu
1: kalau pakai produk wastra gitu.
0: Bener.
1: Nah, jadi tradisinya tetap dijaga, tapi kreativitasnya juga akan terus berkembang gitu, Kak Winda. Nah,
0: bener.
1: Ini hal yang ingin kita angkat di tahun ini, dan mungkin di tahun-tahun sebelumnya berbeda. Kayak misalkan tahun, apa namanya, ada yang tahun berkaitan dengan sustainability, terus berkaitan dengan waktu itu waktu COVID gitu ya, Kak Winda, kita ingat bahwa apa namanya, banyak yang terpuruk, terus tapi kita tetap mengadakan acara ini supaya mereka mempunyai keyakinan bahwa ekonomi akan terus berkembang dan mereka akan terus menciptakan nilai terbaik ya gitu ya dari produk-produk mereka, supaya apa namanya tidak menjadi halangan untuk karya-karya mereka bisa dipublikasikan.
0: Betul.
1: Karya-karya mereka
0: bisa
1: dikenal oleh khalayak gitu, Kak Winda.
0: Nggak usah khawatir lah ya, kalau warga-warga Jabar ini pasti kreatif-kreatif semua ya, dari kalangan Gen Z, milenial, mau boomers juga, kayak semua kreatif gitu ya. Kak Erik, nah ini kalau misalkan nih teman-teman Pro 2 mungkin yang mendengarkan kita ya pengen ikutan juga, ini masih bisa nggak sih gitu kan, seminggu MKM mungkin dia atau sudah ditutup atau seperti apa?
1: Oke, Kak Winda, sebetulnya kalau pengisi tenan, terus kemudian apa namanya yang ikut dalam pengisi di kegiatan tersebut itu sudah full, karena kan ini sudah satu minggu ya, dan memang kita prioritaskan untuk UMKM yang menjadi binaan dan mitra kita sebetulnya, Kak Winda. Dan itu sudah melalui berbagai macam kurasi yang sangat-sangat ketat, apa namanya, kita juga sampai bingung memilihnya siapa gitu yang harus
0: semuanya
1: mengisi,
0: bagus ya.
1: Semuanya bagus, cuma karena memang keterbatasan tempat gitu ya, dan space ya, tentunya kita harus pilih itu produk-produk yang kita sesuaikan. Nah, tapi jangan khawatir. Untuk pengisi tenan misalkan sudah full, tapi kita punya berbagai macam kompetisi yang akan dilaksanakan. Ada yang masih buka. Nah, kalau misalkan pengen tahu info lebih lanjutnya, sebetulnya teman-teman bisa langsung saja kepoin Instagram kita. Di sana full informasinya kita sampaikan. Ada di Instagramnya @karyakreatif_jabar. Nah, kalau misalkan Instagram kantor Bank Indonesia Jawa Baratnya juga ada di @bank_indonesia_jabar. Jabar. Jadi nanti datang aja ke sana, apa kepoin aja ke sana, terus lihat nih kompetisi apa yang masih buka. Terus nanti kita bisa lihat juga line up-nya siapa yang ada
0: hadir
1: di kegiatan
0: ya
1: tersebut.
0: Deh, Kak Erik, saya lagi dong info ini buat teman-teman Pro 2, kapan acaranya, terus lokasi di mana, terus akan seperti apa mungkin nanti eventnya, boleh?
1: Oke, Kak Winda, ini acara Karya Kreatif Jawa Barat 2026 ini kita akan laksanakan di Trans Studio Mall dan Trans Convention Center. Satu Trans kita book.
0: Mantap. Teman-teman Pro 2 akan ke sana sih nanti.
1: Kak Winda juga kita tunggu ya, Kak.
0: Iya.
1: Jadi mulai dari area mall Trans Studio Mall di situ, selasar kiri, selasar kanan, di atrium di tengah-tengah itu bagian kita. Terus kita naik ke atas di Trans Convention Center. Itu kalau teman-teman biasa ke Trans itu yang area musola itu ya, di atas yang apa? Itu nanti kan connecting tuh ke area hotelnya. Nanti itu kita buka pintunya, dan di sana tempat spot utamanya memang. Jadi kegiatan-kegiatan banyak di sana. Termasuk di luarnya juga, Kak Winda. Kita nggak cuma di dalam, di luarnya juga kita book juga. Dimulai dari area masjid, Terus kemudian aula masjidnya termasuk area parkir baratnya. Jadi di area parkir barat itu banyak banget apa namanya kuliner-kuliner khas Jawa Barat. Dan yang penting satu lagi adalah kita dari Bank Indonesia juga ada satu booth yang digunakan untuk sesi edukasi dan interaksi dengan masyarakat yang ada. Jadi nanti misalkan teman-teman datang ke sana, ke booth Bank Indonesia di Trans Convention Center, dan ada game seru. Nah, simulasi berbagai macam edukasi yang telah kita sediakan. Contohnya nih, kalau misalkan teman-teman nanti datang ke booth Bank Indonesia, terus berani gitu ya untuk interaktif dengan kita, gitu ya, interaksi dengan kita, cukup bilang kalau ragu stop dulu. Itu langsung nanti dapat souvenir, Kak Winda.
0: Oke. Udah dikasih spill tuh ya sama Kak Erik ya. Wow. Pokoknya akan keseru banget acaranya di Trans Studio ya, di Trans di TSM sana semuanya di booking. Oke, dan pastinya semua bisa ikut ya umum ya, Kak ya.
1: Ya, betul. Oh ya, tadi lupa saya bilang kalau misalkan ini acaranya gratis.
0: Gratis.
1: Biaya sebesar pun
0: gratis.
1: Termasuk nih Kak Winda dan Sobat Pro 2 semua dimanapun berada. Nanti kita juga setiap harinya ada bintang tamu yang menampilkan artis-artis kekinian.
0: Di spill boleh gak sih artisnya? Oh, ya. Ada siapa, Kak?
1: Gini.
0: Atau masih rahasia?
1: Sebenarnya nanti kita kita sampaikan di Instagram kita tadi @karyakreatif_jabar. Cuma saya kasih spill sedikit aja yang bawain lagu Alamat.
0: Alah. Itu orang Sunda juga berarti ya itu mah.
1: Orang Sunda. Terus ada juga mungkin yang bawain lagu apa ya?
0: Apa nih? Aduh, tebak-tebakan kita. Apa namanya bawain lagu apa?
1: Putri Iklan.
0: Oh, aduh, itu mah pernah ke Pro 2 semua itu mah.
1: Ya gitu. Ya, pokoknya nanti kepoin aja di Karya Kreatif Jabar karena masih banyak lagi nanti yang tentunya bakal seru abis kalau misalkan teman-teman datang.
0: Oke, ini berarti di tanggal berapa? 26 ya?
1: 26 sampai 28 Juni.
0: Oke, 26 sampai dengan jangan lupa teman Pro 2 untuk datang di tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 bertempat di Trans Studio Mall Bandung. Ini TSM tuh mallnya favorit aku karena deket rumah. Jadi pasti aku akan kesana sih, Kak ya.
1: Oke,
0: deh, thank you banget. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih, Kak?
1: Oke, terakhir mungkin buat Sobat Pro 2 semua. Jadi kalau ingin melihat Jawa Barat dalam versi yang kreatif, inspiratif, dan seru, datang ke Sunda Karsa Fest 2026 Karya Kreatif Jawa Barat West Java Sharia Economic Festival. 3 hari penuh ratusan UMKM keren, budaya, kopi, teh, fashion, dan pengalaman yang gak boleh dilewatin tahun ini. Datang tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Studio Mall, Trans Convention Center. Ajak seluruh teman, pasangan, keluarga, dan satu geng kalian semua.
0: Oke, siap. Nanti pasukan dari Pro 2 juga insya Allah bakal hadir ke sana ya, Kak ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Erik atas waktunya pagi hari ini. Oke, sukses acaranya ya, Kak ya. Semoga berjalan lancar. Oke, selamat beraktivitas kembali hari ini. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: 96 sama Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu di jam 9 pagi ini, teman Pro 2. Yes, aku sudah tersambung dengan narasumberku. Ini ada Kak Novi ya, sebagai branch head West Java Color of Indonesia. Kita akan sapa dulu. Wait, mana ya ini ya? Sebentar.
1: Eta Kang Lais.
0: Suaranya jelas. Bentar, sebentar Kak. Sebentar. Oke. Okay. Halo, Kak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Hai, Kak.
2: Hai semua. Pro 2, Kak Winda.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Winda gimana nih sama teman-teman Pro 2, sehat-sehat?
0: Siap, alhamdulillah kita sehat juga ya. Pokoknya pagi hari ini gak apa-apa ya Kak ya, kita ngobrol-ngobrol gangguin dikit.
2: Pasti dong, ayo apa sih yang gak buat Pro 2?
0: Nah itu dia, pastinya nih kan kita bakal ngomongin seputar pariwisata dan budaya nih. Kebetulan juga kakak kan di Java Color of Indonesia kan. Pastinya juga nih akan ada event berarti ya, West Java International Fun Folk Festival, betul?
2: Betul sekali,
0: yes,
2: betul
0: mungkin
2: banget.
0: Bisa dijelasin gak sih acaranya seperti apa sih Fun Folknya itu tuh Kak, dan kapan mungkin?
2: Ya, jadi teman-teman Pro 2 nih, jadi yang harus teman-teman, yang harus orang Indonesia sangat yakini, yang harus kita banggakan, kita itu adalah negara yang penuh dengan budaya.
0: Betul.
2: Kuat dengan budaya.
0: Betul sekali.
2: Gitu. Dan untuk itu kita tuh sudah tergabung di budayawan internasional. Kita sering ngadain festival di luar negeri dan juga mengundang teman-teman budayawan internasional ke dalam negeri.
0: Benar.
2: Nah, saat ini kita ada event West Java International Fun Folk Festival. Kita mengundang 5 negara, sekitar 80 itu dari Rusia, Malaysia, Korea, India, dan Filipina.
0: Wow.
2: Pelaksanaannya tuh akan ada di tanggal 16 sampai 21 Juli bulan depan, Kak Winda. Itu 16 sampai 18 kita akan ada di Subang, dan 19 sampai 21 kita akan ada di Bandung.
0: Ke Bandung berarti mampir ya Kak ya?
2: Mampir dong.
0: Mampir.
2: Kita kan orang Bandung.
0: Kakak orang Bandung, tapi stay-nya sekarang di mana? Jakarta.
2: Di Bandung.
0: Oh, di Bandung.
2: Di Bandung.
0: Oh, di
2: Bandung. Gitu, karena kita kan orang pariwisata, orang budaya, pasti ya
0: aku tuh impian aku tahu nggak sih, kayak liburan jalan-jalan terus tuh tahu.
2: Ayo okay. Itu sudah saatnya liburan Anda menghasilkan cuan.
0: Benar banget. Oke, okay. Nah nanti akan ada apa aja nih keseruannya Kak?
2: Ya jadi ini karena kita hadirkan budayawan, jadi mereka itu punya visi untuk menyebarkan budaya mereka. Nah sebenarnya kalau misalnya ngomongin tarian, kesenian, terus kemudian apapun lah, Indonesia itu lebih kaya.
0: Betul.
2: Indonesia itu lebih kaya.
0: Benar-benar benar.
2: Tapi mereka itu kan kuat di branding ya, kalau negara-negara luar tuh gitu. Kayak Rusia sebenarnya dia itu lebih banyaknya itu, ya sekarang aja yang datang itu adalah dia membawanya lebih ke perpaduan marching band dan seni tarinya, tapi lebih dikemas marching band gitu. Kalau Filipina dia musikal gitu kan, terus nanti juga ada India, Malaysia, juga Korea, samalah kayak kalau kita mah nakol kendang gitu ya, orang Sunda pakai nakol kendang gitu lah, Korea. Nah tapi kita akan buat kayak street festival. So okay. Jadi kalau di Bandung kita akan juga hadir di Great Asia Afrika dan Saung Angklung Ujo. Jadi kalau teman-teman nih pengen tahu 5 negara ini ke Great Asia Afrika dan Saung Angklung Ujo, kita akan ada culture exchange, kita akan ada pertukaran budaya, di mana kita juga akan memantaskan budaya-budaya Nusantara khususnya Jawa Barat, dan juga kita akan menampilkan budaya dari 5 negara tersebut.
0: Wis mantap. Gitu, dan pastinya kalau orang-orang bule itu selalu excited ya sama budaya-budaya apalagi yang ada di Indonesia ya, mereka tuh kayak selalu pengen tahu gitu ya Kak ya.
2: Betul, betul banget. Jadi ini ceritanya nih pengalaman saya nih Kak. Jadi waktu kemarin itu kita kan kalau menjamu mereka tuh seolah-olah kita pengen biar mereka senang nih ya, kita kasih western gitu, western food gitu. Eh tiba-tiba ketika dikasih awug, Kak Winda tahu awug tuh? tahu gitu kan, kayak dari nasi ya, nasi dari non tepung beras gitu kan, sama ada gula aren. Ternyata mereka lebih exciting makan makanan khas Jawa Barat. Sampai mereka bilang, oh sangat enak, ini gimana bikinnya gitu. Nah jadi ternyata budaya itu luas, Kak Winda, gitu. Jadi kan ini kayak kita nih kan seneng K-pop terus keseneng drakor kemudian seneng dengan makanannya gitu kan. Nah itu budaya ternyata akan berdampak secara tidak langsung kepada pariwisata, langsung dan tidak langsung kepada pariwisata gitu. Jadi makanya sudah saatnya budaya kita, budaya Jawa Barat, budaya Indonesia itu mendunia.
0: Betul.
2: Gitu Kak Winda.
0: Benar sekali ya. Jadi mereka datang ke sini, begitupun nanti kita bisa memperkenalkan ke luar negeri sana mungkin ya Kak ya.
2: Betul.
0: Benar.
2: Dan kalau misalnya mereka ke sini itu kan pertama nih, ke budaya kita yang sangat bisa dijual itu apa coba Kak Winda, ramah tamah, kalau orang Bandung teh gitu ya. Jadi ketika mereka datang ke Bandung, mereka itu sudah terpikat dengan keramah tamahan orang Indonesia, dan itu mah sudah naturally budaya yang tidak perlu kita buat-buat gitu, udah terasah. Nah, ketika mereka datang dan kemudian disambut dengan hospitality kita, dengan keramah tamahan budaya kita, kemudian mencoba makanan kita yang katanya semua, saya udah hampir bawa beberapa banyak bule orang Indonesia, orang luar negeri gitu ya ke Indonesia. Ada kemarin Polandia, Bulgaria, itu enggak ada yang komplain. Ya paling dikurangin dikitnya lah pedes-pedesnya ya, kan mereka enggak suka pedes ya.
0: Dia suka seblak sih.
2: Seblak kayaknya mah suka, asal jangan yang hot jeletot gitu.
0: Jadi pokoknya kalau pedas-pedasan mereka mah gak terlalu ya. Cuman kayak mereka kayak mereka suka terlalu. Yang kayak familiar kayak sate mungkin gitu ya, nasi goreng mungkin ya. Yes. Kak ya.
2: Yes, betul. Okay. Tadi juga makanan kayak apa sih, kemarin itu kayak klepon, mereka seneng ya, au kayak gitu-gitu.
0: Au kayak iya. Aneh
2: tapi
0: kan
2: dari
0: ya?
2: Keramahan dari keramahan tersebut, mereka kemudian mencicipi makanan dan segala macam, itu kan naik tuh. Jadi mereka itu akan menyebarkan di medsos mereka tuh minimal, wah keren nih.
0: Bener, keren. Dari mulut ke mulut juga orangnya bisa kan ya tuh.
2: Bener, orangnya ramah, terus kemudian apa makanannya enak-enak, terus tempatnya juga, apalagi kalau Bandung makan sejuknya gitu. Tempatnya juga luar biasa, Tangkuban Perahu mereka suka, Ciwidey mereka suka gitu. Nah, jadi sebenarnya ini angin segar nih Kak Winda buat pariwisata, karena kan satu sisi indeks ekonomi Indonesia itu kan rupiahnya menurun nih, ya kan? Rupiahnya menurun. Tapi kalau buat orang bule tur ke sini, orang luar negeri ke sini jadi menyenangkan.
0: Betul.
2: Gitu. Karena jadi sebenarnya ini adalah peluang kita nih untuk jual pariwisata dalam negeri.
0: Betul.
2: Kenapa
0: betul,
2: mereka
0: betul.
2: Akan seneng? Kemarin saya cerita nih ya sama orang Malaysia. Dulu seribu ringgit itu dapat 3 juta rupiah. Sekarang
0: seribu ringgit
2: itu dapat 5 juta. Iya dulu dapat 3.000 rupiah. Nah sekarang itu dia dapat 5 juta rupiah. 1.000 ringgit. Jadi tahun ini banyak banget orang Malaysia yang pengen ke Bandung,
0: sini.
2: Ke Jakarta gitu ya, ke Medan.
0: Karena
2: ya,
0: mereka bilang murah berarti kan ya.
2: Murah banget. Jadi makanya masih ada hawa segar nih. Masih jangan berkeluh kesah gitu, apalagi buat para pelaku pariwisata. Yuk, kuatin jualan justru dalam negerinya gitu. Karena ini peluang baik gitu. Ketika turun gitu rupiah kita, ini peluang baik kita justru mempromosikan pariwisata dalam negeri. Salah satunya lewat budaya tadi, Kak Winda.
0: Bener banget. Nah, Kak, kira-kira mereka yang datang akan berapa orang ya? Berapa banyak ya, Kak ya? Dari luar negeri sana.
2: Satu kontingen itu antara 10-20. Totally kita 80
0: orang. Wow, dengan mereka membawa budayanya mereka ya di sana ya.
2: Betul.
0: Wih, luar
2: betul
0: biasa
2: sekali, Kak Winda.
0: Ini kalau misalkan kayak teman-teman Pro 2 pengen ikutan, bisa gak sih Kak? Caranya gimana?
2: Ayo atuh. Pokoknya kalau misalnya sekarang mau ikutan, hubungin saya aja. Nanti mau nyumbang apa, mau tarian apa, mau nyanyian apa, ayo. Kita sangat terbuka.
0: Bener.
2: Teman-teman yang ingin mempromosikan budaya dari daerah khususnya Jawa Barat.
0: Oke deh, luar biasa. Pokoknya bisa langsung aja. Boleh ke Instagram Kak Novi mungkin ya? IG-nya apa Kak?
2: Boleh. Boleh ke Choi underscore Jabar. Jadi COI itu Color of Indonesia.
0: Oke.
2: COI kecil semua ya, underscore Jabar.
0: Nah itu dia teman Pro 2, di follow ya. Jangan lupa, apalagi buat kamu juga mungkin kayak, kak aku tuh punya UMKM yang produk Bandung banget, boleh gak sih di ituin sama mereka gitu ya, dicobain, dicicipi, mungkin dia masak gitu kan, boleh kan ya kak?
2: Boleh banget, boleh banget. Ini doain aja, kita masih sekarang masih ngobrol sama Kang Farhan nih, sama Bapak Wali Kota. Kalau Bapak Wali Kota kemudian tepat nih waktunya, kita akan diundang dan nanti kita akan mengundang juga UMKM-UMKM untuk demo.
0: Nah gitu, itu dia.
2: Untuk bisa dipasarkan, dicicipi gitu, dan akhirnya dibeli kan.
0: Iya bener, iya bener gitu. Bener, siapa tahu kan dia nyobain kayak cireng, cilok gitu, cimo, seblak gitu.
2: Iya bener, aci-acian segala acinya di Bandung mah ya.
0: Oke deh, luar biasa. Yang pastinya event ini bakal berlangsung sebentar lagi ya. Sekali lagi kak, di tanggal berapa?
2: 16 sampai 21.
0: 16 sampai 21 di Bandung tanggal.
2: Kalau di Bandung 19 sampai 21 Juli.
0: 19 sampai 21 Juli ada di Great Asia Afrika sama di itu ya, Saung Angkong Ujo. Wow, seru sekali. Pokoknya mah kita bisa berbesti-besti sama orang luar negeri sana teman Pro 2 ya. Nambahin link juga, nambahin pertemanan juga, dan memperlihatkan budaya kita pasti yang ada di Jawa Barat tuh keren-keren teman Pro 2 ya. Oke deh. Terima kasih Kak Novi, ada yang mau ditambahin lagi enggak Kak Novi?
2: Enggak sih Kak Winda, cuman intinya nih, intinya indis ekonomi, tehnya indis ekonomi gitu. Kita harus tetap optimis gitu. Kita harus tetap menjadi sosok yang bisa melihat berbagai peluang. Salah satunya bagaimana meningkatkan pariwisata lewat budaya.
0: Betul.
2: Jadi yang suka nyanyi Sunda, yang suka sekarang apa masak-masakan khas Sunda, gitu kan. Yang suka sekarang apa ya, mengulik lah, mengulik budaya-budaya Sunda, itu ternyata laku untuk dijual gitu ke luar negeri. Nah, dan luar negeri itu sekarang justru melihat momen Indonesia itu menjadi apa ya, menjadi semangat untuk dikunjungi gitu. Jadi harusnya tahun-tahun ini tuh tahun-tahun kita meningkatkan pariwisata, dan salah satunya dari mana? Dari aspek kebudayaan.
0: Betul.
2: Begitu Kak Winda.
0: Keren sekali Kak Novi, pokoknya eventnya lancar terus ya, sukses selalu pokoknya buat Color of Indonesia, khususnya buat di Jabar juga pokoknya lancar-lancar semuanya ya. Dan sekali lagi untuk teman Pro 2 yang mau ikutan atau mau gabung, bisa langsung kita follow dulu sekali lagi Instagramnya di @ Choi ya.
2: Choi, COI underscore Jabar.
0: COI underscore Jabar, dan juga kamu bisa follow Instagramnya @colorofindonesia ya. Oke deh, ya, terima kasih banyak Kak Novi atas waktunya.
2: Sama-sama Kak Winda.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke. Okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
1: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.

0: Aduh.
1: SDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau enggak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
3: cincau lagi.
1: Dua kali cincau.
3: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
1: Sih. Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
1: Relax.
0: Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
3: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
3: Tenggarakannya.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: RRI Pro 2 FM.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu,
3: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
1: kopi,
2: good movie,
1: gajian,
2: cinta.

0: 96.7 Mandari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes. Teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon ini meresmikan Balai Budaya Elidan yang didorong menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Dan dia berharap dengan adanya Balai Budaya Elidan dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan berbagai kegiatan seni dan budaya, guys. Fasilitasnya ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan aktivasi termasuk peningkatan kapasitas Ninik Mamak dan Bundo Kanduang serta kegiatan-kegiatan di negeri lainnya. Ih, seru ya, teman berdua. Nanti juga by the way aku juga bakal bahas mengenai event-event ada di Kota Bandung. So, stay tune.
1: Hai, kami dari Gama Lelaki Cantika
0: dan kamu lagi dengerin
1: Pro 2 Bandung
0: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

96 FM Radari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, bacain requestan yuk. Yang masuk di 08126020996. Ada pengen minta puterin lagunya Juicy Lucy Tampar Special Ball Kawin aja lagi siaran, boleh. Terus juga Wrecking Ball Miley Cyrus and peneman malam sepi dari Okai, boleh teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini?

Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. The hits just keep on coming.

kamu, tanggal 21 Juni ditetapkan sebagai Hari Musik Dunia. Hari itu disebut juga dengan World Music Day atau Fête de la Musique. Fête de la Musique awalnya merupakan festival musik yang dirayakan setiap tanggal 21 Juni 1982 di Prancis. Menteri Kebudayaan Prancis Jack Lang ingin membuat gebrakan di bidang seni, terutama seni musik, di mana ia ingin mempraktikkan festival berbagai musik supaya ada di mana-mana. Setelah itu, festival ini menjadi fenomena internasional dan dirayakan di hari yang sama di lebih dari 700 kota dan 120 negara, seperti Argentina, Australia, Belgia, Jerman, Israel, China, India, Lebanon, Malaysia, Filipina, Romania, Kolombia, Venezuela, Edinburgh, London.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang ja-

96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, yes, teman Pro 2 ya. Bacain requestan yang masuk di 0812 6020 9696. Ada yang pengen diputin lagunya Rizwan Tak Lagi Sama, sama buat Kawit aja lagi siaran, boleh? Sama Super Shy New Jeans dan juga Leodra dibanding dia. Hai, juga ada Firly. Firly pengen diputin lagunya Drian Halif yang Sialan featuring Jessie Lucy juga ya, Teh Winda. Boleh, teman Pro 2, salah satu juga pengen yang lagunya Lama juga. Boleh, guys.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Bubur,
2: roti,
3: nasi sih.
2: Telur,
4: infomet,
5: nasi goreng.
0: 3 hal yang bikin good mood.
1: Coklat.
2: Es krim. Makan sih. Biar aku makan.
1: Uang. Hai, kami dari Putih Abu-abu.
6: Jangan lupa dengerin di Pro 2 Bandung di 96 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketemuan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Hai, cek, bener gak sih ini suara aku? Oh, oke. Teman pria dua, masih bareng sama Dani Ditarik nemenin kamu di masih gelaran di Santai Siang ya, di jam 11 sampai dengan jam 12 ini masih request lagi Indonesia ataupun Barat. WhatsAppin aja di 081260209696. Ada yang pengen diputerin lagunya dari Alama, Rizky Febian, terus juga Adrian Halif. Selamat buat kawin aja yang siaran dan buat all crew pro 2 aja yang lagi mungkin gak kemana-mana ya. Enggak dong, aku lagi ada di studio aja guys. Terus juga ada Fairly pengen diputerin. Ini lagunya dari Rollerblade. Udah ada belum sih Rollerblade? Oke, benar. Rollerblade. Tadi aku udah bikin konten itu guys, tungguin konten aku ya. Dari Nuna, ini kalau lagi viral banget di TikTok gitu ya, maupun TikTok apapun media sosial, Instagram juga lagi TikTok viral banget, terus juga banyak yang nge-cover, nge-parodiin. Serius deh, dan itu bikin candu gak sih lagunya guys ya. Mungkin langsung aja kali ya kita puterin Rollerblade

Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.

Halo pendengar, saya Sandro mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, tepat pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini,
1: alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Radio
2: FM, teman terbaik kamu.
3: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Udah belakangan ini PLN bisa banget buat madamin lampu kita secara bergiliran ya. Tolong banget saya emang kepada PLN, bisa juga gak padamin rasa api cemburu nih di setiap pribadi kita masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Yes, welcome back to Santai Siang Pradua Bandung. This is me teman Pradua, Rangga Hadiansyah. Dapat banget nih cerita dari orang-orang yang bilang, aduh gue ini rumah gue padam lampu, bergiliran rame di threads, di X, di mana-mana, di grup WhatsApp. Waduh ngeri teman Pradua, jujur ngeri ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini selama mati lampu di rumah saya lagi ada nggak di rumah. Oh lagi nggak ada di rumah maksudnya. Jadi saya tidak merasakan itu. Tapi kantor saya kemarin mati lampu. Tolong PLN padamkan api cemburu kita dong. Bisa nggak? Bisa dong. Lampu juga bisa kan, listrik juga, tolong lah ini mah ya. Tapi teman Pradua, di siang hari kayak begini juga emang pengennya yang padam-padam, yang adem-adem gitu. Jadi yang tenang, terus yang dingin, enjoy, happy, belanja. Bisa minggu mah dari pasar minggu, ada yang baru balik juga, ada yang baru berangkat juga teman Pradua. Pokoknya selama perjalanan kamu siang hari ini, ada Rangga Hadiansyah yang bakal nemenin sampai di jam 6 sore nanti. Kalau hidup kamu merasa sepi-sepi aja, mungkin kamu belum pernah stay tune di Pradua Bandung. Makanya stay tune mulai dari sekarang ya.

Halo tiba-tiba dari Rizwan Fadila. Jangan sampai kamu tiba-tiba juga teman roda setiap ngikutin acara ya ada yang apa? Ah mau ikutan ah, ah mau ikut ke sini ah, ah mau kemana ah? Wah teman roda jangan cepet-cepet dadakan begitu, jangan buru-buru. Kalau mau ikutan dipersiapin dari jauh-jauh teman roda. Ngomongin soal persiapan, kenapa emangnya guys? Soalnya di Bandung tuh lagi banyak event teman roda. Beuh ngeri. Pertama ada Gede Bage Jazz Festival loh teman roda. Buat kamu yang di akhir Juni ini mungkin pengen menikmati kota Bandung dengan beragam konsernya, ada Gede Bage Jazz Festival teman roda. Sebentar lagi di tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Sawarga Courtyard Summarecon Mall Bandung. Memang by the way di Sumaba ini tuh suka banyak konser gitu ya. Ada yang waktu itu pernah sempat kayak free juga, rame banget juga. Ini berbayar juga pasti rame juga teman Produa. Dan artinya tuh gede-gede juga di sana, ada Dewa 19 with Firza. Terus ada Malik di Essential. Terus ada juga teman Produa Jazz Boys dari Hungaria, keren banget loh jujur. Terus kalau selain di Sumaba tuh di Gede Bage Jazz Festival di tanggal 26 sama 28 juga itu ada Sunda

Malam Pro 2 ada yang konser dan juga Sunda Karsa Fest. Kira-kira kamu mau datang ke mana teman Pro 2 sebagai healingnya kamu? Wah, pasti pada ngonser-ngonser ya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang teman Pro 2. Hai teman Pro 2, buat kamu yang baru gabung, kenalan dulu, aku Rangga Hadiansyah, teman Pro 2, penyiar Pro 2 Bandung nih. Dan aku hari ini lagi siaran Santai Siang. Dan di program Santai Siang ini teman Pro 2, something spesial banget karena Rangga bisa ngobrol barengan sama seorang owner dari florist ya teman Pro 2, atau bunga-bunga lucu. Biasanya kan aku suka nyari, kayak nyari referensi, nyari rekomendasi di TikTok, di mana suka bingung kalau mau ngasih surprise bunga gitu buat, ya buat orang spesial juga gitu. Dan alhamdulillah teman Pro 2, siang hari ini Rangga bisa ngobrol barengan sama owner dari La Dot Flowery. Ada Kak Rila Syahda Yusuf selaku owner La Flowery. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kak Rila, hai.
5: Halo, waalaikumsalam Kak Rangga.
4: Gokil. Kalau dilihat di IG-nya nih teman Pro 2, La Dot Flowery, bunga Jatinangor dan juga Bandung.
5: Iya.
4: Wih, keren. Kenalan dulu dong sama teman Pro 2 tuh Kakak, silakan, ada yang pengen dikenalkan dulu apa gitu.
5: Halo teman-teman Pro 2, sebelumnya nama saya Rila Syahida Yusuf. Saya dari La Flowery sebagai ownernya.
4: Mm-hmm.
5: Dari sekitaran Jatinangor, Bandung, Kang Rangga.
4: Jatinangor ini sebelah mana sih, Teh?
5: Hegar mana?
4: Itu dekat Unpad.
5: Dekat Unpad. Jadi daerah-daerah kampus, Kang, di sana.
4: Oh, daerah kampus. Yeah. Oke, kita bahas dulu dari bunga dulu ya. Kenapa, Teh, pilih punya usaha bunga ini?
5: Nah, awalnya usaha bunga ini itu berdirinya, Kang, tahun 2022. Kebetulan pada saat itu saya baru selesai kuliah. Dan salah satunya juga karena hobi ibu saya.
4: Oh, bentar. Kuliah di mana? Di... ini di Unpad juga di situ.
5: Nah, bukan. Kalau saya kuliahnya S1 dari Unpad Setia Budi di sini. Kemarin baru selesai dari UIN Bandung.
4: Oh, S1-nya di Unpad.
5: Jurusannya sastra Inggris, Kang.
4: Oke, okay. Ya. Kalau di UIN?
5: Di UIN-nya pendidikan bahasa Inggris.
4: S2-nya?
5: Iya.
4: Oh, gitu. Saya UIN juga, Teh.
5: Jurusan?
4: Aku jurnalistik.
5: Oh, jurnalis.
4: Iya. Oh gitu. Keren. Jadi sambil, tapi saat itu beres kuliah S1 berarti bikin usaha itu.
5: Iya. Setelah beres kuliah S1.
4: Sambil ini juga, sambil S2 sambil ngerjain ini.
5: Betul.
4: Wow. Oke. Dari 2022.
5: Iya.
4: Menurut Teteh di tahun-tahun itu udah 4 tahun berjalan kurang lebih ya.
5: Iya.
4: Ramai banget enggak permintaan jual bunga? Itu bunga karangan kan ya? Asalnya bunga apa?
5: Karangan, buket.
4: Buket ya, iya, buket gitu. Iya. Oke, buket. Gimana?
5: Nah, waktu awalnya tuh karena kan jalannya tuh kan karena hobi ya, Kang. Aku bikin, terus permintaan dari teman-teman terdekat sebelumnya gitu. Permintaan teman-teman terdekat minta dibikinin buat orang tersayangnya. Akhirnya saya lihat, wah, peluangnya ini cukup tinggi. Terus didukung juga karena daerah rumah juga dekat sama sekitaran kampus. Di sana kan ada Unpad, ada IKOPIN, ada IPDN,
4: ITB
5: gitu. Nah, akhirnya saya coba untuk pasarkan di sosial media.
4: Okay.
5: Ya kan, untuk pemasaran di sosial media itu juga pada tahun itu juga cukup tinggi sampai sekarang.
4: Oh.
5: Iya gitu. Nah, akhirnya dari promosi itu pertamanya tuh dari Instagram. Dari Instagram terus ke TikTok sekarang. Nah, ya alhamdulillah permintaannya cukup tinggi.
4: Oh, gitu. Sampai sekarang udah ada toko offline ya?
5: Nah, kebetulan belum kalau toko offline-nya. Jadi kita masih studionya tuh masih belum bisa walk in pengunjung. Jadi teman-teman kita menyediakan pengiriman kurir khusus dari kita gitu.
4: Jadi dipotong, sampai ke Bandung ngirimnya.
5: Sampai ke Bandung. Dan yang paling jauh itu kita pernah kirim ke Lembang, ke Subang.
4: Wow.
5: Kalau misalkan keluar pulau paling kita kirimnya via ekspedisi.
4: Iya. Tapi sesuai ongkir juga ya kalau ini.
5: Betul.
4: Kalau jarak ongkir gitu ya.
5: Tapi dipastikan jauh lebih hemat, Kang, karena kan kurirnya dari kami.
4: Oh, gitu. Keren. Jadi dulu pas awal-awal bikin ini enggak untuk bikin segalanya tuh masih bareng tete sama mama gitu.
5: Nah ya, dulu bikinnya awal-awal sama ibu. Karena kan hobi ibu tuh bunga, Kang. Awal-awalnya banget sebenarnya gini, Kang. Jadi pada saat itu tuh aku masih ingat di bulan Desember itu ada hari ibu.
4: Okay.
5: Nah, ibu aku tuh seneng banget sama bunga. Pada saat itu aku belum kepikiran untuk bisa merangkai bunga, kan. Nah, aku lihat salah satu sosmed bunga, Terus aku lihat fotonya, oke nih untuk ibu aku. Pada saat datang bunganya beda Kang, kondisinya beda, terus modelannya beda.
4: Nah, kayak kena scam gitu.
5: Iya betul. Gara-gara dari rasa kecewa juga, jadi timbul kayak wah cuman kayak gini doang, gue juga bisa gitu. Nah dari situ mulai muncul keinginan untuk bisa merangkai bunga, terus hobinya ibu. Dan ya akhirnya ya jalan.
4: Oh
5: gitu.
4: Saat itu beli bahannya satuan gitu di online.
5: Iya betul betul.
4: Gitu.
5: Sebenarnya waktu itu tuh belinya tuh langsung on the spot Kang. Dulu waktu itu pasti ingat belinya dari Gramed.
4: Di Gramed.
5: Di Gramed IP. Oh.
4: Sengaja ini. Tapi kok jauh banget tuh abis kuliah ya?
5: Iya iya.
4: Oh iya Unpas ya setiap Budi turun bawah tuh ke situ. Oh itu tuh nyarinya tuh bahkan nggak sengaja kayak proper pengen nyari di tempat yang kayak gimana enggak. Gitu ya. Tapi literally bener kayak nyari aja nggak ada bunga di mana buat kita ngerangkai.
5: Betul.
4: Gitu.
5: Betul, karena pada saat itu kan pikirannya ya udahlah sekalian mau usaha juga. Namanya usaha katanya Kang, usaha yang bagus adalah bukan yang di plan aja tapi yang dikerjakan.
4: Itu katanya, dia
5: yang dilakukan.
4: Coba dulu aja gitu ya.
5: Betul, betul.
4: Oke, itu dari situ ngasih ke mama ya apa ya. Berarti luar biasa dari niat awalnya buat ngasih ke mama. Emang kalau buat orang tua mah ya suka dikasih jalan baik ya, malah jadi berkali lipat ya teh.
5: Iya.
4: Love flower itu jadi la itu dari nama kakak ya berarti.
5: Betul. Pastinya. Nah, itu tuh awalnya enggak love flower Kang. Awalnya itu hand bucket underscore 1. Karena kan enggak kepikiran yang benar-benar well prepared tuh kita tuh waktu itu, karena pada saat itu punya kemampuan dan keinginan saja untuk bisa usaha. Tapi nggak mikir yang lainnya gitu Kang. Jadi ya udahlah itu aja hand bucket yang aku tahu yang seperti itu tuh modelnya namanya hand bucket. Jadi aku tulis hand bucket gitu Kang.
4: Oh gitu.
5: Tapi gara-gara sudah jalan, alhamdulillah pelanggannya lumayan tinggi juga banyak. Mereka tuh kadang sering kali kesulitan untuk cari nama kita lagi karena kan hand bucket agak susah apa nih yang agak simple, gampang diinget juga. Nah. Akhirnya kita ganti itu di tahun 2023 kalau nggak salah.
4: Oh, Ladot Flower itu. Iya. Oh, oke. Okay. Gokil banget teman Pradua. Tapi pas awal dari ininya, kan dari pas awal sengaja mau bikin terus akhirnya dibuat usaha, ada rasa ketakutan kayak gagal atau apa nggak?
5: Nah, itu dia. Karena mungkin dari kesenangan juga dari hobi. Mm-hmm. Jadi awalnya kitanya juga punya selera bunga yang menurut kita ih lucu deh gitu. Dari suka itu terus kan kita juga bikin setiap rangkaian bunganya juga bukan cuman dibikin rangkaian aja, tapi kita berusaha untuk setiap bunga ini ada estetikanya, ada maknanya juga.
4: Lucu
5: gitu.
4: Lucu banget sumpah kayak ini.
5: Iya, terus yang kita bikin ini bunga juga dalam bisnis florist ini kita nggak cuma bikin bunga tapi juga ngebantu pelanggan untuk menyampaikan perasaan dan menciptakan momen yang berkesan buat mereka.
4: Nah itu dia. Ini kalau bikin sesuai custom atau sesuai permintaan atau kakak emang udah bikin beberapa model gitu?
5: Nah kebetulan di katalog kami ada beberapa model yang sudah tersedia. Tapi kalaupun misalkan customer ya kita pengennya bikin yang sesuai yang mereka mau juga bisa gitu.
4: Oh gitu. Disesuaikan.
5: Tapi kita selalu bilang kok kalau misalkan namanya buket ini kan handmade ya, Kang, bukan mesin gitu. Jadi pasti 100% gak akan bisa persis kayak contoh.
4: Oh gitu.
5: Karena handmade punya keunikannya sendiri kan.
4: Iya benar-benar. Sampai sekarang berarti yang ngerjain udah berapa orang? Udah ada karyawan gitu dong berarti udah banyak ini.
5: Kalau misalkan yang ngerjain masih keluarga-keluarga juga ada 3. Kita punya kurirnya juga 2.
4: Wah luar biasa, alhamdulillah ya. Keren banget teman Pradua. Akhirnya bertemu dengan penjual bunga yang selama ini laki-laki cari bingung nih.
5: Waduh.
4: Tapi kalau menurut kakak sendiri nih, dari selama jualan florist gini ya, paling banyak permintaan buat apa? Wisuda, buat apa ke atau apa gitu?
5: Nah, kalau misalkan untuk permintaan banyaknya karena sekarang lagi musimnya sempro, sekarang lagi banyak sempro. Iya, wisuda juga banyak. Tapi kita juga punya pelanggan penting juga dari perusahaan dan instansi. Karena sebelumnya kita kerja sama juga sama beberapa kantor kayak buat bikin apa parsel untuk karyawan atau ada event kayak kemarin di Kemendikbud ada hari guru kita yang handle semuanya. Terus ada penghargaan-penghargaan buat hari guru juga kita yang ambil. Kemarin kolaborasi sama Putri Indonesia 2024 Melati Teja kalau misalnya.
4: Keren. Ada ini enggak permintaan yang aneh? Kayak pengen requestnya tuh nah sekil gitu ada enggak?
5: Ada ini yang paling aneh apa ya? Bucket Buah udah biasa. Paket sendal capit.
4: Maksudnya dia pengen sendal capit isiannya bukan bunga.
5: Iya bukan sendal jepit buat temennya katanya. Jadi dibikin di dalam bucket. Tapi gimana caranya si sendal jepitnya bisa nempel juga di situ?
4: Isinya dua doang sendal jepitnya.
5: Iya dua aja.
4: Dua doang sendal dan isinya di itu. Oh, keren. Jadi sebenarnya untuk bisnis ini tuh nggak melulu soal harus bunga isinya kan, kalau biasa mah ya uang gitu ya. Parfum gitu ya, kan bisa. Betul. Ternyata bisa sampai seliar itu pun boleh ya.
5: Boleh.
4: Selagi
5: boleh.
4: Tidak menyulitkan ya.
5: Betul. Kalaupun memang misalkan agak sulit untuk dipasang, pasti kita cari solusinya supaya bisa. Gimana nih caranya ini bisa terpasang dan nempel. Ada bunganya. Udah gitu.
4: Oh, gokil. Teman Prodo mungkin pada pengen tahu juga nih, kita cek dulu aja. Boleh di Instagramnya di mana kak? Sambil nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
5: Instagramnya di @la.flowery.
4: Nah itu teman Prodo. Kalau kamu mau tanya-tanya teman Prodo seputar apapun itu, boleh langsung ke WhatsAppnya Prodo Bandung di 0812-6020-9696.
0: Prodo FM, santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodo FM. Teman terbaik.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, lesai ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Masih juga di siang hari ini barengan sama Kak Rila Syahida, owner dari La Flowery. Kak Rila, halo.
1: Halo, Kak Rangga.
0: Nah, Kak, ini ngomongin soal, aku pengen lihat ininya dong, boleh Kakak, maaf, boleh minta tolong pengen lihat nih sambil kita lihat. Wih, gokil. Nah, yang barusan disebut, kalau ini salah satu, boleh megang, maaf, salah satu yang paling banyak di, nanti teman Prodo kalau bingung nanti lihat Instagramnya Pro 2 Bandung ya. Nah, biar aku, gokil. Ini salah satu yang lagi banyak di apa? Diminta?
1: Iya, paling banyak diminta buat bulan depan itu, karena ada event wisuda IPDN, kampus IPDN.
0: Oh, request pengen pakai ini boneka.
1: Iya.
0: Ini kan kalau IPDN ini bonekanya kayak pakai baju ini ya, seragamnya gitu. Ini beli sendiri juga bikin gini?
1: Ada atau? Custom itu.
0: Oh, ada custom?
1: Iya, custom.
0: Wow. Satu panjang gini, ini bisa berapa lama nih bikin kayak gini sebanyak sebesar ini ya? Tuh, ini kan lumayan bunganya ada, bonekanya juga, gede juga dia ukurannya. Bisa berapa hari?
1: Karena mungkin sudah biasa, sekitar 30 menit jadi.
0: 30 menit? Gokil! 30 menit?
1: Iya, paling cepat itu 30 menit.
0: Kalau custom memang segituan atau karena ini mah udah sering gitu yang modelnya kayak gini apa gimana?
1: Nah, kebetulan itu tuh dari tahun ke tahun pasti ada itu. Dan kita kan udah terima open PO-nya dari bulan-bulan sekarang kan. Nah, sekarang udah mulai banyak yang pesen bunga itu.
0: Kayak ini kalau digambarin itu kayak furing gitu tuh, apa yang namanya?
1: Iya, itu jaringnya.
0: Jaringnya.
1: Jaring.
0: Oke, jaring ini kertas biasanya.
1: Iya.
0: Ini bunga putih.
1: Itu tuh campuran, ada artificial flower-nya, terus ada dried flower-nya juga.
0: Apa bedanya kalau boleh tahu? Artificial tuh yang mana?
1: Artificial tuh yang kainnya. Yang
0: ini.
1: Iya, jenis kain. Tapi kalau misalkan itu tuh sebenarnya bunga asli, Kang, tapi
0: ini
1: dikeringin jadi dried flower yang
0: kecil-kecil.
1: Iya.
0: Oh, ini tuh bunga asli yang dry flower ini tuh?
1: Iya.
0: Oh, kalau ini artificial ini?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi bunga kan ada bunga fresh, ada artificial, ada preserved flower.
0: Itu apa kalau itu?
1: Kalau preserved flower tuh ini bunga yang asli tapi dia dikasih silika gel supaya lebih awet gitu.
0: Oh, gitu. Tapi tetap bisa mati walaupun diawetkan gitu kalau bunga kayak gitu?
1: Itu tuh nggak akan mati, cuman nantinya kalau misalkan nggak bisa ngurusnya dia tuh jadi ada berjamur.
0: Oh, gitu. Gitu.
1: Jadi harus pinter-pinter ngurusnya juga sih. Kalau
0: apa namanya tuh?
1: Preserve flower.
0: Preserve flower. Yeah, yeah. Oh, jadi ini artificial preserve flower. Terus ini dry flower.
1: Itu bunga kering. Kalau itu dry flower. Kalau itu.
0: Oh, dry flower. Oke.
1: Okay. Kalau itu nggak akan mati sih, Kang. Karena kan udah mati sebenarnya itu bunganya. Cuman dia keringnya tuh jadi estetik gitu. Jadi bagus gitu.
0: Kak, kalau kayak gini bisa ngala nggak sih sebenarnya? Terus pesen banyak.
1: Ngala tuh ngala ngambil.
0: Yang ngambil gitu, yang kering ini nyari di mana ke? Gitu bisa nggak sih sebenarnya?
1: Bisa, bisa.
0: Iya.
1: Serius bisa.
0: Kan ini kayak yang suka ada di pohon-pohon kecil-kecil gitu kan?
1: Iya, bisa.
0: Bisa beneran?
1: Bisa beneran.
0: Cuman harus proses pengeringannya dulu dan lain-lain kali ya.
1: Betul.
0: Repot ya. Wah, lucu banget nih teman Pro 2. Kak, ini untuk kalau buat teman Pro 2 yang pengen beli-beli bunga kayak gini, tipsnya gimana sih? Apakah kayak sebagai penjual jangan dadakan teuing atau apa kayak gitu?
1: Ya, bagusnya mah jangan dadakan. Karena kan lebih baik dipersiapkan jauh-jauh hari. Soalnya kan kadang kita lihat juga stoknya, terus lihat ketersediaan slot hari itunya ada atau penuh atau enggak gitu. Jadi bagusnya sih dari jauh-jauh hari kalau misalkan mau pesen yang memang sesuai customan. Tapi kalau misalkan, ini ngedadak tapi mau yang ready aja, oke, ada juga gitu.
0: Oh, tapi ke studio belum bisa ngambil, paling dianterin aja gitu ya?
1: Iya, betul. Belum bisa walk in studionya.
0: Oh, oke. Okay. Sekarang boleh, maaf, boleh minta tolong lihat yang agak kecilnya. Soalnya dia ada kayak bunga yang pakai kawat gitu ya, apa ya namanya?
1: Ini pakai kawat bulu.
0: Kawat bulu, teman Prodo, ini aku megang hand bucketnya dan ini warnanya biru gitu, kotak-kotak gitu si kainnya. Ini apa kainnya nyebutnya, kainnya bener?
1: Wrapnya.
0: Oke. Okay. Terus ada bunga yang kayak apa, bunga bulu-bulu ini namanya apa?
1: Pakai kawat bulu.
0: Kawat bulu. Iya. Oh, warna-warni ini lucu banget sumpah. La Flowery Flower Shop. Wih, gokil. Kak, ini range harga berapa sih kalau boleh tahu, kalau di Kakak sendiri?
1: Kalau range harga berapa sih, kita kan kadang suka nyesuaiin sama budget pelanggan juga bisa. Terus kalau misalkan mulai dari yang paling-paling murah, ada di 15.000 per tangkai.
0: Per tangkai?
1: Iya, karena kan suka mereka kalau misalkan buat ngasih ke temennya, misalkan lagi sidang sempro atau
0: apa. Banyak temennya.
1: Banyak gitu kan, iya, segituan.
0: Oke, itu 15.000 ada?
1: Iya, ada.
0: Kalau pernah yang paling mahal gitu, requestan atau apa, ada pernah nyampe berapa?
1: Ada paling mahal itu bunga berapa ya, lupa. Rata-rata kalau misalkan bunga fresh sih mereka kayak di sekitar 2 juta something lah mereka.
0: Wow, ada. Itu bunga fresh.
1: Bunga fresh.
0: Oh, kenapa bisa semahal itu saat itu? Karena requestnya besar juga dan banyak juga.
1: Tergantung jenis bunganya juga sih sebetulnya. Jadi ada bunganya tuh ada yang lokal sama yang import juga. Jadi ya disesuaikan sama isiannya. Oh, jadi sesuai okay. customer mereka juga gitu.
0: Kan sebenarnya kalau untuk ukuran harga bunga tuh lebih mahal bunga yang fresh gitu atau bunga artificial kayak gini sebenarnya?
1: Sebetulnya kalau misalkan mahal murah dilihat juga dari kualitas bunganya. Karena kualitas bunga yang artificial untuk sekarang itu ada artificial premium juga. Jadi mirip-mirip bunga asli.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi tergantung juga kalau misalkan untuk harga. Jadi bisa sesuai requestan juga.
0: Oh gitu, baru tahu loh aku. Keren, keren nih. Kakak jujur, jadi kakak ini gak agak puyeng gak ngelihat bunga terus gitu? Ada rasa bosen gitu gak?
1: Karena mungkin suka dan hobi itu tadi. Jadi apapun yang aku lakuin pasti pulangnya ke bunga lagi.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi healing aku tuh di studio bunga aku.
0: Oh gitu. Aku juga ada temen kan dia jual fashion gitu, senang thrift ya. Tapi thriftnya itu kayak knit semua dan lucu-lucu. Terus ketika dia tuh gak pernah bosan karena di kayak dunianya dia aja gitu. Kayak mainannya dia gitu ya.
1: Betul.
0: Wow, seru sekali teman nomor 2. Keren. Kak, sejauh ini 4 tahun usaha ini, apa yang kakak rasain gitu dari usaha bunga ini? Apalagi kalau aku lihat kan usaha bunga tuh kayaknya bakal selalu rame. Apalagi setiap tahun ada yang lulus gitu lah.
1: Kalau misalkan selama 4 tahun ini naik turunnya ya lumayan juga ya, suka dukanya juga lumayan, terus tantangannya juga lumayan. Cuman gara-gara suka itu tadi, terus aku juga orangnya seneng banget sama challenge. Termasuk masuk ke dunia bisnis florist ini, ya sejauh ini sih masih aku nikmatin aja tantangan semuanya gitu. Dan tantangan yang paling apa ya, paling sekarang masih terus diusahain tantangannya tuh, kadang kita selalu memprioritaskan ke pelanggan supaya ini buket tuh dari kitanya baik-baik aja sampai ke mereka juga harus baik-baik aja gitu.
0: Oh itu ya gitu. PR-nya lumayan nih, apalagi kalau yang besar-besar begini diantaranya. Duh benar ya, teman para dua. Keren, jujur aku salut sekali ya. Kak, next-nya kakak pengen apa nih untuk La.flower ini? Kakak pengen gimana, pengen buka ini di Bandung atau apa kayak gitu?
1: Nah, untuk kedepannya Love Flowery ini kita rencana pengen buka toko fisik. Terus kita juga mau buka kelas pelatihan buat teman-teman yang pengen punya kemampuan merangkai bunga secara profesional. Kita juga mau menyediakan itu. Dan juga kita mau mengembangkan di pemasaran digitalnya sih supaya jangkauannya jauh lebih luas pemasarannya gitu.
0: Boy, oke. Tapi sejauh ini mah kalau di area-area anak-anak Unpad Jatinegara udah deket lah ya. Gitu ya teman pro 2. Terakhir mungkin boleh tahu, kasih tahu lagi ke teman pro 2 kalau soal promo suka ada gitu enggak, apalagi pas lagi Valentine kayak atau apa, kan suka buka gitu
1: enggak? Ada banyak promonya. Jadi kalau misalkan buat promo nanti di momen-momen tertentu kita selalu kasih apa namanya? Promo juga. Ada infonya juga nanti dipantengin di IG-nya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak misalkan kalau misalkan ada, kadang kalau misalkan ada event-event tertentu kita juga selalu kasih free bucket bunga juga ada.
0: Oh gitu.
1: Selain kayak free onkir atau enggak free komponen bunga atau apalah segala macem.
0: Okay. Jadi kalau mau pesan masih bisa lihat Instagram atau ke WhatsApp juga bisa, lebih gampang gitu ya. Kak, ini pengen tahu juga terakhir deh, taste dari seorang yang sudah biasa merangkai, mesti udah tahu kayak contoh kalau buat wisuda cocoknya warna apa, buat yang anniversary sama doinya warna apa gitu. Kak punya selera gitu enggak? Kalau versi kakak aja ini yang buat yang wisuda dulu.
1: Kalau misalkan wisuda, kebanyakan itu disesuaikan sama bajunya mereka biasanya.
0: Oh.
1: Iya. Kalau anniversary itu biasanya nuansa warnanya tuh kalau nggak pink, hitam merah.
0: Bener, aku baru bilang kayak kenapa sih yang ulang, kalau nggak ulang tahun pacarnya tapi tuh kayak dimerahin gitu. Kenapa kak? Tahu nggak menurut kak kenapa? Atau
1: soalnya
0: karena,
1: definisi apa? Dari si hitam merah itu sendiri tuh kelihatannya lebih elegan, lebih romantis.
0: Oh.
1: Dari situ udah lebih romantis sih.
0: Pink, hitam merah.
1: Ya kalau pink kayaknya ceweknya lebih girly juga, jadi kelihatan gitu, lebih cute, girly tapi tetap manis. Ya gitu, romantis. Tapi kalau misalkan yang hitam merah itu permintaannya cukup tinggi tuh kalau misalkan lagi anniversary. Hitam merah itu karena lebih elegan sama romantis sih.
0: Oh, kalau biru ke cowok biasanya ngasih
1: ke cowok. Biasanya ke cowok. Dan banyak juga kok yang pesen warna biru hitam buat cowoknya. Sekarang kan cewek-cewek juga banyak effortnya ya buat pacarnya.
0: Bener. Alhamdulillah. Cowok effort ya.
1: Iya, bukan, cewek juga.
0: Cowok effort. Bukan bingung-bingung pokoknya. Teh, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Sekali lagi boleh dikasih tau Instagramnya atau WhatsAppnya dari La.flowery-nya sendiri?
1: Buat Instagramnya di La.flowery, WhatsAppnya di, boleh disebut?
0: Boleh.
1: 0895-3443-8702.
0: Itu dia teman Prodo. Jadi buat kamu teman Prodo yang mau nyari bunga buat ulang tahun, buat ulang tahun pacarnya, atau buat anniversary sama hubungannya kamu, atau wisuda, atau kerjaan, atau apapun, bisa langsung ke la.flowery. Thank you banget Teteh, sehat selalu, lancar selalu juga. Ditunggu buat main lagi ke Pro2 Bandung. Bye bye.
2: Santai siang di Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro2 FM.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang teman Pro 2, Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. Dan sekarang Rangga udah gak sendirian barengan sama
1: Dinda, hadir juga nemenin kamu teman Pro 2 di siang-siang gini ya. Okay. Gagal udah seminggu gak sih gelaran Piala Dunia ya?
0: Seminggu bener. Ngikutin, kamu ngikutin deh.
1: Ngikutin ya. Tapi curi-curi sedikit lah, curi-curi denger dikit. Gak terlalu ngikutin banget.
0: Ahli bola nih kamu, jangan-jangan ini. Kenapa?
1: Enggak juga sih, tapi kira-kira kan udah seminggu nih ya Gaga ya. Kira-kira kamu masih bertahan gak nih sama tim kamu, jagoan kamu? Atau malah udah move on nih Gaga nih?
0: Saya malah menjagokan tim baru sih.
1: Tim baru ya.
0: Kayaknya oke nih gitu. Tapi masih menjagokan. Emang kenapa?
1: Iya, karena kan udah seminggu tapi banyak banget ya momen-momen yang kita tuh baru pertama kali ngelihat, kayak pertama kalinya Messi hat-trick ya kan.
0: Oh iya benar.
1: Terus kemarin tiba-tiba yang menang itu Paraguay 1-0 sama Turki ya kan.
0: Kok tahu sih kamu, kok ngikutin banget sih? Kok kamu tahu sih?
1: Iya,
0: hebat loh.
1: Ngikutin lah ya dikit-dikit. Tapi juga ada juga nih satu momen yang juga jadi pertama kalinya di Piala Dunia ini nih Gaga.
0: Apa? Momen apa lagi di Piala Dunia tahun ini, coba kasih tahu.
1: Nah, jadi ada wasit perempuan yang pertama kali juga mereka ikutan di Piala Dunia tahun ini.
0: Siapa banget namanya?
1: Ya, biasanya kan wasit itu kan biasanya cowok,
0: iya,
1: ya
0: bener.
1: Kan? Nah, tahun ini tuh Piala Dunia itu membuka kesempatan juga nih ternyata buat cewek-cewek, ciwi-ciwi juga nih. Tiga wasit perempuan yang dihadirkan sama FIFA di Piala Dunia 2026. Ada tiga orang ya kan? Ada tiga orang, namanya ada Tori Penso, terus juga Brooke Mayo dan juga Catherine Nesbitt yang memimpin pertandingan grup A kemarin ya 18 Juni antara Ceko dan Afrika Selatan. Ih,
0: keren. Tapi sebenarnya wasit cewek tuh di Liga Inggris tuh udah sebenarnya suka dipakai sebenarnya. Cuman kalau di Piala Dunia kayaknya emang baru denger juga loh aku. Keren loh. Berani banget tapi ya.
1: Iya, keren banget ya. Apalagi ini kayak bener-bener jadi sejarah pertama ya cetakan asli dari Piala Dunia 2026 ini nih, baru pertama
0: itu
1: kalinya.
0: Iya.
1: Di wasit perempuan gitu.
0: Wow, oke banget ya ada wasit perempuan nih. Tapi kamu berpikir pengen jadi wasit gak sih Din?
1: Di rumah aja kayaknya, wasit di rumah aja deh daripada di lapangan bola ya kan.
0: Tapi
1: cukup deh kayaknya.
0: Tapi menurut kamu kalau cewek jadi wasit gimana? Barang kamu sama cewek aja.
1: Keren sih, karena kan kalau cewek itu kan pemikirannya dalam ya, ya kan. Terus analisanya juga tuh nggak sekedar cuma ngelihat pakai analisa teori doang, tapi dengan perasaan juga.
0: Itu yang berat tuh. Terus kalau ada pelanggaran, contoh ditendang,
1: pelanggaran.
0: Enggak, itu sedikit, terus kayak sedikit juga kalau kena mah sakit. Cewek tuh begitu mungkin ya.
1: Iya, benar juga.
0: Tapi kalau gue main bola, terus gue wasitnya cewek. Kalau lihat sih beberapa orang sih ke cewek ada protes-protes aja, cuman kayak agak takut juga kayak kalau emosi contoh sit apa gitu dong, nggak pelanggaran ngomong apa, coba ngomong sekali lagi kayak gitu dong sama cewek.
1: Iya, dibalikin aja.
0: Waduh, plus minus terbenarnya ternyata minus. Ya berarti ya. Tapi kalau ngelihat ternyata cewek jadi apa wasit Piala Dunia, ini berarti semua pemain bola kan cowok ya. Berarti semua pemain di lapangan udah pasti salah di mata wasit nih.
1: Betul.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 1 detik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat siang teman Pradua. Masih barengan sama Rangga dan juga
1: Dinda. Nemenin kamu sampai jam 2 siang teman Pradua. Gimana nih Gaga? Aku mau nonton Piala Dunia nih ya. Kan ada pagi, siang, sore, malam. Tapi gimana mau nonton kalau misalnya mati lampu?
0: Mati lampu kayak lagunya Nastar itu. Seperti lagunya.
2: Nggak boleh sih.
1: Bisa masuk.
2: Cuma buat mention doang, mang. Izinnya apa sekali-kali muterin dangdut ke Pradua.
1: Iya sih bener. Ternyata kenapa? Ya lagu ini menjadi kenyataan karena bukannya mati lampu lagi, bukan cuma hari ini doang. Tapi, kemarin juga dan juga nanti siang juga bakalan ada
0: mati
1: pemadaman listrik
0: ya
1: juga.
0: Ya Allah. Kamu punya jadwalnya emang?
1: Iya.
0: Tapi FYI ini takutnya teman Prado belum tahu. Jadi memang apalagi yang dengarnya lagi di luar Bandung. Jadi memang kan sepulau Jawa ya.
1: Iya.
0: Kalau di Bandung juga sama Jawa. Lagi rutin banget kayak beberapa jam sekali itu setiap daerah tuh mati lampu gitu. Terus sekarang kamu punya info apa emang Din?
1: Benar, jadi buat kamu teman Pro 2 siap-siap nih. Karena sebentar lagi ini akan ada pemadaman. Hari ini itu pemadamannya bakal ada di daerah sekitaran Soekarno-Hatta. Terus juga ada di dekat Cipadung, Gedebage ya. Sampai wilayah-wilayah selatan, selatan apa utara sih
0: kemana?
1: Soekarno-Hatta ya?
0: Oh timur.
1: Timur, Bandung timur nih ya. Dan juga untuk pemadamannya itu di jam 2:30 nanti sore nih Gaga. Dan dijadwalin diperkirakan bakal hidup lagi 5:30 sore. Tapi kita nggak tahu ya bakal hidup kapan. Soalnya kemarin juga di daerah rumah aku ya, daerah Antapani, itu baru hidup lagi tuh jam 5-an setelah abis zuhur tuh mati lampu. Jadi itu dadakan, nggak tahu tiba-tiba lagi nonton TV tuh kan, ya kan, tiba-tiba jedar mati
0: bete
1: lampu.
0: Ya tapi ya
1: bete belum ngecas HP ya kan,
0: lowbat,
1: internet mati ya kan, bengong doang tuh di rumah ngapain ya kan.
0: Tapi memang ya aku lebih seneng juga kayak gini, kayak lebih oke lah kalau pemadaman karena jumlah batu bara yang kurang dan lain-lain katanya itu kan yang kurang 20 juta ton itu kata Pak Bahlil. Oke, tapi aku mungkin minta lebih baik dikasih tau aja setiap daerahnya kayak gini. Benar. Biar lebih ke persiapan aja lah gitu.
1: Iya, apalagi kalau misalnya kita gak persiapin apa-apa ya, tiba-tiba mati lampu kan krik-krik banget ya di rumah mau ngapain.
0: Itu canggung ya, sama orang, sama suami, sama istri itu kayak orang sini juga.
1: Iya
0: benar. Tapi menurut aku ya dengan ada berita kayak gini tuh jadi salah satu cara ini tau Din, biar orang tuh lebih aware juga dan lebih hemat listrik tau.
1: Bener.
0: Ya kan karena selama ini kita tuh ngerasa ngecas apa kayak ngecas gak pernah dicabut, gak pernah, kalau udah habis penuh tuh apa masih ngegantung aja kan, hal kecil itu tuh ketika listrik udah kayak gini kan kita semua repot ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Lebih aware sih. Jadi bener. Kan dicopot aja deh colokan yang gak terlalu dipakai, jadi kan
0: bisa hemat
1: listrik gitu.
0: Aku punya juga nih. Apa? Tapi apa?
1: Udah.
0: Oke, keren. Gue punya ini nih.
1: Apa tuh?
0: Tips survive ketika lagi mati listrik.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama nih, penerangan darurat.
1: Oke.
0: Iya.
1: Beli senter.
0: Tuh biasanya sekarang kayak ada lampu, tau gak? Kan dulu mah kayak apa? Cempor, tau gak cempor gak?
1: Apa tuh?
0: Cempor gak, Din? Yang itu loh. Kayak lampu gitu yang kayak di desa-desa gitu.
1: Lampion.
0: Kok lampion sih, cempor enggak sih?
1: Oh, di sini namanya cempor.
0: Enggak tahu sih, gue nyebutnya cempor kayaknya cempor deh kayaknya ya. Coba search dulu, gue takut salah. Cempor deh. Soalnya ini nih kan si si lampu ini tuh yang dibuka gitu kan, kalau dulu harus pakai lilin.
1: Dikasih api gitu, pakai korek ya.
0: Iya.
1: Pakai minyak tanah bukan sih.
0: Bener itu, ya cempor. Mungkin sekarang kan udah bisa pakai yang listrik itu ada ya. Cari penerangan darurat, siapin teman Prodo dari sekarang. Kalau beli kopi 25.000 bisa, masa beli senter enggak bisa?
1: Aduh. Nah,
0: beli dong. Bener. Beli dong ya.
1: Kalian ada baterainya juga deh.
0: Baterainya juga ya. Terus power bank ini kan.
1: Ini wajib banget sih, apalagi kalau tiba-tiba mati lampu, terus HP belum dicas, konten belum diedit, udahlah.
0: Kejaran deadline juga. Terus kalau bisa menurut gue tuh beli kuota, jangan berharap pada WiFi.
1: Iya,
0: biar aman.
1: Kuota pun biasanya sinyal juga kalau mati lampu, sinyalnya juga jelek ya.
0: Nah, jadinya. Itu. Terus kipas angin portable.
1: Oh, ada tuh yang ada. Gak pakai listrik ya.
0: Ada kan? Iya, karena kan takutnya gerah atau panas di daerahnya kamu gitu, teman berdua. Apalagi kalau di daerah mungkin di Jakarta di mana kan gerah ya?
1: Gerah
0: dikasih
1: banget.
0: AC-nya mati. Wow, udah sih.
1: Keringetan tuh. Benar. Di daerah sini nih keringetannya.
0: Di hidung ya. Apa di bawah kumis itu ya? Terus itu juga teman berdua, pastiin toren air tuh harus penuh kata ini.
1: Oke. Okay.
0: Karena kan kalau takut ke WC kali ya atau apa kan air kosong, belum nyala, belum narik.
1: Kalau mati lampu, air nggak ada, lagi keramas, kocok-kocok mata, ya kan mobilnya nggak ada air, aduh susah juga itu.
0: Gitu. Dan terakhir katanya harus cabut colokan elektronik ketika udah nggak dipakai, terus apa masak nasi contohnya apa? Okay. Kulkas gitu. Apalagi kalau lagi mati cabut-cabut dulu aja.
1: Jam tuh biasanya.
0: Iya. Ya sih,
1: benar-benar.
0: Teman produs sekarang mah ada gimana lagi ya in this situasi, in this ekonomi, in this kondisi, in this semua, we, in this semua. Ya kita-kitanya aja yang harus lebih hebat untuk cari life hacksnya ya.
1: Betul.

0: Tahukah hubungan antara musik dan pertumbuhan tanaman? Bahwa ternyata tanaman memiliki kemampuan untuk merasakan cahaya, suhu, hingga getaran. Getaran yang berasal dari gelombang musik memiliki ritme yang menjalur lewat frekuensi, sehingga harmonisasi suara berubah menjadi harmonisasi getaran. Dan menurut para ahli, getaran dari irama suara musik ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan lebih cepat pada tanaman sebesar 60%.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di dunia lagi kayak gini mah banyak banget ya orang-orang yang doyan nipu ya.
1: Benar banget nih Gaga.
0: Benar nggak?
1: Tapi nipu apa dulu nih?
0: Ya kayak maksudnya tuh nge-scam gitu kan, okay. Bisa jadi penipuan uang, telepon, penipuan lewat apa, link-link gitu. Bahkan ada juga penipuan lewat
1: perasaan.
0: Iya, itu dia. Lob scamming, tau gak lob scamming itu?
1: Apa tuh Gaga?
0: Jadi kayak ya penipuan bisa lob scamming itu bisa lewat apapun ya. Tapi dia kayak seolah-olah pura-pura cinta padahal dia nipu gitu. Oh. Padahal dia kayak cuma manfaatin doang. Tapi aku tuh sempat ngobrol sama siapa ya, gue lupa, sempat ngobrol gitu. Terus katanya salah satu yang paling banyak di kepolisian tuh ya masalah gitu ya. Ini gara-gara yang scamming-scamming lewat online juga. Ada lob scamming juga kayak gitu sama.
1: Berarti biasanya tuh kenalnya lewat internet gitu
0: itu
1: ya
0: dia.
1: Awalnya bener. Tuh ngechat manis-manis gitu bener. Kan gombalin. Tapi bener. Tiba-tiba pas udah ketemu di dunia nyata, gak tahu tiba-tiba dia minta bayarin inilah, betul. Bayarin itulah.
0: Itu bener
1: scam. Atau mungkin dari foto profilnya gak cocok nih ternyata sama nyata, dunia nyata.
0: Banyak ya, banyak, itu ya? Banyak banget. Tapi ini ada salah satu artikel tau Din. Ngebahas soal ciri-ciri cowok manfaatin kamu.
1: Apa tuh? Yang ini, pertama.
0: Ini gimana hukumnya? Kan soal cowok yang manfaatin, tapi gue yang bawain beritanya cowok. Enggak apa-apa
1: ya,
0: kan sih?
1: Enggak apa-apa sih, buat info aja sih.
0: Oh iya
1: bener ya.
0: Yang pertama,
1: yes.
0: Ngehubungin kamu kalau pas lagi butuh doang.
1: Aduh, itu udah itu. Banyak sih kayaknya ya.
0: Banyak ya.
1: Yang cuman ngechat pas butuh doang, tapi pas kita ngechat balik nggak dibales lama lagi balesnya.
0: Banyak tau yang kayak gitu sebenarnya. Kayak butuhnya tuh dalam artian apa kayak sepi. Contoh biasanya tuh kalau beberapa teman gue tuh, iya nih cowok ini mantan gue ngechat jam 1 ngechatnya tuh. Kan orang jam 1 kayak lu ngechat jam 1 malam apa coba? Orang kan jam tidur ya.
1: Iya benar.
0: Ngechat jam 10 jam segini oke, tapi kan jam 1 tuh jam 1. Kita bisa bilang tuh jam-jamnya rawan ini kan kesepian.
1: Oke. Okay.
0: Itu loh.
1: Kayak lagu jadi Skip Bebian ya, malam
0: apa?
1: Rawan.
0: Malam rawan iya itu. Misal dia kayak lagi dia lagi ada masalah. Butuh teman curhat. Gitu baru ngechat gitu. Sebenarnya oke, cuman kayak lu setidaknya ada basa-basi apa kayak gitu, enggak cuman gitu.
1: Tapi apa gitu assalamualaikum gitu kan.
0: Iya.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam.
0: Tapi terlalu
1: gitu
0: formal,
1: kan.
0: Itu. Formal. Itu terlalu kebos itu kalau begitu. Tapi yang kedua nih ada sikapnya tuh gak konsisten.
1: Kenapa tuh Gaga?
0: Emang kayak cowok bingung jatohnya. Kayak dia tuh bisa perhatian banget, dia bisa romantis banget, dia bisa bikin kamu ngerasa spesial, tapi dalam waktu bersamaan dia bisa bikin ngerasa kamu kosong atau sendirian.
1: Aduh, gimana gitu. Tuh? Gimana tuh?
0: Nah, contoh, contohnya, ya dia kayak chattingan tuh intens gitu.
1: Oh iya.
0: Lu tuh dibuat jatuh cinta banget gitu. Terus tiba-tiba dia kayak ngilang, besok itu nggak ada. Iya. Gitu banyak gitu.
1: Iya sih, kayak lagunya Bernadia.
0: Yang mana tuh? Rabun Jauh.
1: Oke.
0: Okay. Bukan yang mana?
1: Apa sih yang di dalam album Untungnya lah.
0: Oh.
1: Ada kan satu yang ghosting ya.
0: Oh iya benar. Yang mana ya? Gue lupa judulnya, tapi aku tahu tuh. Yang ketiga nih, lagi Din.
1: Apa tuh?
0: Tidak pernah nepatin janji.
1: Waduh. Susah kalau cowok tuh nggak megang janji tuh susah.
0: Kok kamu kayak sangat emosi pas bagian cowok megang janji?
1: Iya kan, kayak gimana ya Gaga? Kalau misal cowok itu kan yang dipegang itu adalah kepastiannya gitu. Bukan cuma ngasih harapan doang gitu.
0: Oke, okay.
1: Ya kan?
0: Dengar tuh cowok, hey. Lagi, tidak menghargai batasan dan perasaan. Jadi ketika kamu bilang tidak setuju atau menolak sesuatu, dia tuh bikin kamu tuh malah jadi ngerasa bersalah gitu. Malah bikin malah jadi playing victim gitu. Jadi kayak semua tuh harus gimana dia gitu. Gue emang gue semua tuh gitu.
1: Okay.
0: Cowok kayak gitu tuh dia salah satu yang memanfaatkan. Hati-hati. Egois itu egois sih lebih
1: tepatnya. Bener-bener.
0: Dan apa?
1: Apa tuh?
0: Terus selalu kamu yang ngejar. Ada di momen contoh ceweknya tuh kayak yang ngebet, ceweknya yang pengen banget kayak diusahakan sama ceweknya. Itu bisa jadi cowoknya memanfaatkan.
1: Oh.
0: Iya, mau kondo, mau kondo gitu loh.
1: Kondo, iya.
0: Modal konyol doang.
1: Oh, mau kondo tuh modal konyol
0: doang.
1: Baru tahu.
0: Iya,
1: kirain
0: itu.
1: Modal omong doang. Beda lagi.
0: Oh, beda. Dina ini sangat polos teman Prodo by the way dia ini. Jangan sampai kita masukin hal yang aneh. Modal konyol doang.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang keenam tidak melibatkan kamu dalam kehidupannya. Kayak lu hidup masing-masing gitu loh, Din contohnya.
1: Jadi cuman kayak deketin kita tuh pas dia susah doang, pas dia senang
0: udah aja. Enggak usah dilibatin, tinggal. Biasa aja gitu. Dan yang terakhir sering memainkan perasaan kamu.
1: Aduh.
0: Wih.
1: Udah kayak roller coaster. udah iya. kayak halilintar, udah kayak apalah gitu kan.
0: Kata kali halilintar. Hati-hati ya teman produk. Jangan sampai kamu nemu-nemu yang kayak begitu. Sebenarnya ini enggak cuma cowok doang, cewek juga bisa jadi ya memanfaatkan gitu, yang datang cuma bolak-balik doang. Ini lebih ke menurut aku sih, lebih ke apa ya? In generalnya ya orang aja sih. Ya, tidak melulu ke cowok,
1: cuma secara person lah ya.
0: Bener. Cuman cowok emang lebih kontras gitu.
1: Kelihatan ya,
0: Udah jam 2 kita bakal gabung Pro 2 Jakarta ya.
1: Iya, bentar lagi nih teman Pro 2. By the way, makasih juga ya buat kamu yang udah dengerin siaran kita di siang hari ini.
0: Yes.
1: Dina juga pamit. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Yay.

0: Balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Yaudah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

Korea atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity,

0: Familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton liatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Okay.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: kan, rasanya kayak bisa nggak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Nggak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya, dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal, mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia Ikro.
1: Number 4.

0: kedua. Pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 NL featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Sheila On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: duele, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 52 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend.
0: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM Sore Ceria.
8: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, welcome back to Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu. Setelah 2 jam kita tadi gabung ke Pro 2 Jakarta untuk siaran Pro 2 International Top 20 dan juga Indonesia Top 20 atau tangga lagu. Dan ya teman Pro 2, kali ini kita balik lagi ke Pro 2 Bandung di 96 FM RRI atau Radio Republik Indonesia Pro 2 Bandung. Berani sama Rangga Hadiansyah teman Pro 2 buat yang baru join. Halo, kenalan aku Rangga atau biasa dipanggil Gaga teman Pro 2 buat yang baru dengerin juga. Dan hari ini nih, Rangga masih bisa nemenin kamu teman Pro 2 selama 2 jam ke depan. Dan by the way, di hari Minggu sore ini kita bakalan ada segmen di spesial Pesta Bola Dunia atau Piala Dunia. Kita tuh ada segmen VAR, Visual Asal Review. Penasaran kayak gimana teman Pro 2? Stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Waduh, kayaknya kalau sore-sore begini seru banget kalau ngebahas soal Piala Dunia 2026 kali ya, teman Pro 2. Kita cek VAR dulu aja kali ya.
5: VAR, visual asal review.
4: Welcome back to VAR, visual asal review, teman Pradue. Di mana kita akan ngebahas seputar hal-hal yang terjadi di Piala Dunia di beberapa waktu ini, khususnya di mungkin 3 atau 21 hari yang lalu, teman Pradue, atau bahkan di hari ini juga, teman Pradue. And yes, di sore hari ini kita bakal bahas ada beberapa fenomena yang menurut gue sih gong banget, teman Pradue, di Piala Dunia 2026 ini. Yang pertama, teman Pradue, ada rekor yang gong show dari kiper Curaçao. Wih, kemarin Curaçao tuh kan dibantai sama Bank Jerman ya 7-1, teman Pradue. Tapi you know you, hari tadi, teman Pradue, Curaçao ini lawan Ekuador, ya benar. Di mana ini kiper Curaçao pas lawan Ekuador, teman Pradue, mencuri perhatian setelah sebelumnya kiper Cape Verde ya, yaitu Foyinha. Nah, itu dia sih, pokoknya yang si 13 juta followers langsung dia nge-follow cewek-cewek cantik itu. Itu dia set langsung ganti. Sekarang trennya ada Eloy Room. Namanya Eloy Room. Usianya 38 apa 37, teman Pradue, dia tuh. Dia bisa dibilang pemain yang udah cukup tua juga. Main di negara Curaçao, sebelumnya kalah 7-1. Strikernya ada mantan pemain Persib, Castaner. Dan ya, yang kamu harus tahu, teman Pradue, dia mencatatkan 15 penyelamatan. Ini, aduh, menurut gue tuh kayak, ini Bruce Lee loh. Bang, lu Bruce Lee bang, apa gimana nih? Ini dia lawan Ekuador loh, teman Pradue. Aku sedikit nonton si pertandingannya, tapi gak dari awal. Cuman aku ikut kesel gitu loh, kayak, kok bisa pemain Ekuador aneh gitu. Tadi pagi gue nontonnya, teman Pradue. Kok bisa pemain Ekuador kok tidak bisa mencetak gol? 15 shoot, 0 yang gol. 15 dia selamatin, teman Pradue. Ya ampun, ini kayak saya pengen manggil Eloy Room ke Indonesia nih buat selamatin rupiah, bisa nggak nih Mang Eloy? Oh, bercanda. Tapi by the way, ini rekor dia ini tuh nggak cuman pertama kali sebenarnya. Sebelumnya udah pernah ada, tapi bukan dia. Pemain ini negara Tim Howard. Saya lupa nama negaranya, cuman Tim Howard ini salah satu kiper yang dia bisa sampai penyelamatannya tuh 15 juga, teman Pradue. Jadi di tahun 2014 gitu. Dan dia tuh, oh ini, mantan ini, dia penyanyi Inggris, pemain bola Amerika ya, di Amerika Serikat, Tim Howard, yes. Yang botak-botak itu kayak Marcus, ada Nadia. Terus, teman Pradue, next nih, selain si Eloy Room yang berhasil bikin sejarah Curaçao akhirnya punya poin pertama di Piala Dunia, ada juga aturan baru seremoni FIFA dan NBA, teman Pradue, di mana FIFA ini memperkenalkan prosedur pre-game seremoni baru di edisi kali ini. Jadi berbeda dari edisi sebelumnya, sekarang tuh seluruh pemain tuh yang masuk daftar squad termasuk pemain cadangan tuh wajib buat masuk ke lapangan buat nyanyi lagu kebangsaannya. Ini sebenarnya udah rame di minggu lalu juga. Kalau kamu lihat, teman Pradue, biasanya kan pemain bola 11 doang terus pada nyanyi, sisanya berdiri di bench. Tapi kalau yang ini gue setuju banget, teman Pradue. Jadi semua orang tuh keluar dari stadion, yang main ataupun yang gak main, keliling di tengah lapangan dan nyanyiin lagu kebangsaan negaranya masing-masing. Ini keren. Ini salah satu hal yang positif dari FIFA ya. Thank you Bang Pipa, thank you. Lagi, masih di visual asal review. Kebangkitan supporter lintas negara ditambah kehangatannya juga, teman Pradue. Ini dibalik rivalitasnya nih, ada momen yang luar biasa banget kalau dari acara Piala Dunia ini ya. Pertama kan kalau lihat dari kayak beberapa fans Portugal, terus fansnya Jepang udah jelas. Jadi ketika sudah beres tuh mereka beres-beres sampahnya, itu yang perlu ditiru banget. Selain itu ada juga, teman Pradue, di mana supporter Meksiko yang nonton di Korea gitu, dan dia tuh pakai baju Meksiko tapi dilempar-lempar. Maksudnya tuh bercandaan gitu, diangkat-angkat, seru-seruan. Jadi kayak malah jadi seru dan benar-benar hajatnya sedunia gitu. Nah, terus teman Pro 2, ada cerita juga selesai laga Uzbekistan lawan Kolombia, ada beberapa fans Kolombia yang tertangkap kamera. Tuh dia tuh langsung menghampiri dan menghibur seorang anak kecil pendukung Uzbekistan yang nangis karena Uzbekistannya kalah. Dan aksi ini tuh banyak dapat apresiasi dan juga pujian. Keren. Tapi memangnya di Piala Dunia tahun ini menurut aku tuh mana zamannya tuh sekarang udah luar biasa teknologi ya teman Pro 2. Jadi segala sesuatu tuh banyak kontenin juga, banyak influencer, banyak orang yang terserah lah mau dibilang karbitan atau apapun, tapi luar biasa menyerukan dan bikin jadi heboh aja si Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin belum nyobain nontonin keseruannya Piala Dunia, menurut aku ikutin sih, gak apa-apalah teman Pro 2. Kalau kamu mungkin pas ngikutinnya pas udah agak tengah-tengah atau udah agak dekat-dekat final, gak apa-apa. Yang penting ada satu match yang ditonton dan dinikmatin karena seseru itu.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Sepak bola dimainkan 11 orang di lapangan, tapi dirasakan jutaan orang yang menonton.
0: Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim tamu 2-0.
1: Ah, masa tuan rumah kalah, elah, cupu lu nangis.
6: Wih, apa lu? Berani? Sini lu, ribut aja sini. Aduh. Wow. Ampun.
5: Di banyak tempat, sepak bola memecah belah. Rivalitas 90 menit berubah menjadi permusuhan hingga memakan korban.
1: Ini supporter yang kemarin ya?
7: Ya, maaf ya.
1: Udah, gak apa-apa. Soal kemarin, gak usah kita ulangi lagi. Sekarang kita duduk bareng aja, meskipun kita beda warna.
5: Dunia melihat rivalitas, kita memilih solidaritas. Di tribun sederhana harus lahir budaya saling menjaga, karena rivalitas hanya 90 menit saja.
3: Far,
5: visual asal review.
4: Masih di VAR teman Pro 2, visual asal review. And yes teman Pro 2, visual asal review sore hari ini kita bakal bahas lagi tadi udah soal aturan seremoni FIFA, terus rekor penyelamatan dan sejarah dari Curaçao, dan juga kebangkitan dan kehangatan dari supporter lintas negara. And next teman Pro 2, kita bahas lagi soal Piala Dunia. Negara yang sudah lolos, ada 3 negara teman Pro 2 yang lolos ke fase knockout di 32 besar nanti. 3 tim yang udah pasti lolos ke babak 32 besar ini ada Meksiko yang mewakili grup A, dan dia udah pasti lolos, mau nanti jadi juara 2 atau juara 1 tapi udah pasti gak akan kekejar gitu teman Pro 2. Terus ada juga tuan rumah lainnya Amerika Serikat yang mewakili grup D, dan juga Bank Jerman yang menang 2-1 lewat gol menit-menit akhir UNDAF ya teman Pro 2. Itu 2-1 menurut aku tuh skor yang paling kaget sih teman Pro 2. Lawan Pantai Gading udah kalah dulu tapi menang di menit-menit akhir, itu menurut aku menyakitkan banget sih. Tapi itu keren banget teman Pro 2. Dan 3 tim itu yang berhasil mengunci tiket fase gugur lebih awal teman Pro 2 setelah menang 2 pertandingan. Dan ya ini cerita yang unik ada di Jerman teman Pro 2. Kalau Meksiko sama Amerika Serikat kan ya tuan rumah lah ya. Jadi kalau menang juga ya ya manya weh, enggak menang tuan rumah gitu loh. Nah, kalau Amerika Serikat ini dia tuh Amerika. Nah, kalau Jerman ini strikernya UNDAF ini tuh, ini dia namanya jadi naik teman Pro 2. Dia berarti masuk ke jajaran top skor, udah nyetak 3 gol. Dan yang bikin dia unik ini, dia itu di usia 22 tahun. Biasanya beberapa pemain bola tuh udah pada naik namanya tuh udah pada wah, udah pada ini bisa dibilang masa prime-nya, udah suksesnya gitu, udah dibawa ke timnas kemana-mana. Dia tuh di usia 22 tahun dia masih main di divisi 4. Coba bayangin. naik ke divisi 3, pindah ke Belgia, di Liga Belgia pun dia main di divisi 2, teman-teman Pro 2. Ada salah satu klub di Belgia. Dan dia pindah ke Liga Inggris, ke Brighton. Dan di Brighton dia tidak bisa dapetin tempat yang oke. Akhirnya dia pindah lagi ke Jerman, main di divisi pertama juga. Dan sampai akhirnya di usia mau menginjak 30-an, dia 28-29, dia mau 30, dan sekarang waktu saatnya dia malah jadi pahlawan Jerman. Keren. Keren. Dan ada dua perbedaan taktik juga ketika pelatihnya yang terdahulu namanya Joachim Löw. Dia tuh minta kalau Undavin tuh jangan sebagai game changer, tapi dia pengen jadi udah biasa aja game changernya zaman Musiala. Tapi pelatih yang sekarang, Julian Nagelsmann, dia menjadikan Undavin sebagai pemain pengganti dan game changer. Dan yes, teman Pro 2, 2-1 mengunci kemenangan atas Pantai Gading dan sekaligus membawa Jerman lolos ke babak berikutnya.

0: Gimana ini abang-abang Jepang? Aduh, aduh, udah saya bantuin ini loh diinfoin yang baiknya. Ternyata di rumahnya mah enggak. Mungkin kalau kayak begitu ceritanya, rumahnya bikin aja bentuk stadion, Kak. Biar dia seneng doyan. Duduk kursinya dibuat tribun, naik gitu di beberapa level, TV di bawah, tamu di bawah gitu. Lu naik gitu sama suami lu gitu. Kalau ada yang orang Jepang nih denger ya, watashi gagaewa. Tapi itu kan hanya perdebatan tentang produk, dan aku pun yakin kayaknya gak semua pria Jepang seperti itu. Bisa jadi juga ada pria Solo, pria Bandung, pria Jakarta, pria Sumedang gitu ya. Kenapa mikirnya kemana-mana? Cukup teman Pradua, kita sudah berngobrol-ngobrol di Farm Visual Asal Review. Ini ya teman Pradua, Visual Asal Review ini akan selalu ada di jam 4:30. Kurang sih, jam 16:15 setiap hari Minggu di sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Dan yes, teman Pradua, don't go, ini orang gak ada yang masih nemenin kamu di sore ceria. Dan sampai jumpa di Far minggu depan.
1: Visual Asal Review.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic.
4: Ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
4: Oh,
5: kepedean ya. gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu gimana aja. Cuma di
6: Produe FM,
0: teman terbaik kamu.
6: Produe FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu teman Pro 2 di Sore Ceria. Sore hari ini teman Pro 2, seperti biasa kalau di setengah lima kita bakal ngobrol-ngobrol. Di sore hari ini Rangga udah tersambung lewat line telepon barengan sama Kak Sabil Syah Jau atau Kak Sabil, seorang pekerja sosial yang mana kita bakal ngebahas seputar beliau ini satu dari 20 navigator terpilih sedunia dalam Asia Europe Foundation Young Leaders Summit bersama Osaka World Expo di Polandia dan juga Jepang 2025. Gokil. Terus beliau penerima beasiswa penuh Asia Europe Foundation Young Leaders Capacity Building di Budapest, Hungaria. Keren, di 2024. Dan juga penerima beasiswa dan penghargaan delegasi internasional dari Harvard atau di Harvard Project for Asian and International Relations 2026. Keren, keren banget. Udah internasional semua nih prestasinya ya teman Pro 2. Langsung aja kita panggil deh lewat telepon di sore hari ini ada Kak Sabil. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Kak Sabil Syah.
5: Halo, selamat sore Kak. Terdengar suara saya dengan baik ya?
4: Wah, luar biasa. Gimana hari ini kabarnya? Apakah sedang sibuk atau tidak? Lagi di mana nih Kak Sabil?
5: Luar biasa, lagi beristirahat saja ya karena hari libur juga. Jadi ini menyempatkan waktu untuk RRI Pro 2 juga gitu.
4: Wow, terima kasih banyak kalau Kak Sabil sudah menyempatkan waktu buat ngobrol bareng kita dan mau sharing ke teman Pro 2 juga ya. By the way, kesibukan hari ini atau belakangan ini apa aja Kak, kesibukan yang lagi dikerjain?
5: Kesibukan hari ini sebenarnya hanya bekerja saja ya. Jadi memang saya bekerja
4: Halo?
5: Organization Social okay. Enterprise. Halo, terdengar okay. Ya suara
4: tadi,
5: saya?
4: Tadi sedikit putus Kak, gimana pekerja apa tadi Kak? Boleh diulangi, maaf.
5: Oke, sudah terdengar suaranya?
4: Oke, okay, aman.
5: Oke, okay, jadi sebagai pekerja sosial lembaga institusi tingkat aset.
4: Waduh, Kak maaf banget putus-putus
5: organizations.
4: Kak. Halo?
5: Oh gitu.
4: Iya, mohon maaf sekali sebentar ya. Boleh kalau mau diatur-atur dulu boleh. Tadi okay, tadi sampai pekerja putus lagi gitu. Ada lagi. Nah, coba sekali lagi boleh dicek-cek okay. Lagi.
5: Iya. Di lembaga. Di lembaga tingkat ASEAN. Dan namanya itu ASEAN Youth Organization Social Enterprise gitu. Jadi kita fokusnya di pemberdayaan anak muda seperti itu.
4: Oke, jadi kakak kerja di sebuah lembaga yang fokus ke pemberdayaan anak muda gitu?
5: Iya, betul.
4: Di mana itu kantornya Kak?
5: Kantornya kebetulan ada di Jakarta, terus ada juga di Taguig, Philippines gitu.
4: Wow, dan Kak ini prestasi yang tadi aku sebutin pas di awal itu ini jadi salah satu komponen yang akhirnya kakak bisa kerja di tempat sekarang juga nggak?
5: Sebetulnya saya bisa menerima prestasi tersebut justru setelah kurang lebih kayak setahun lebih gitu ya bekerja di kantor saat ini gitu, karena di kantor ini saya bisa dapat exposure internasionalnya gitu dan ternyata bisa lolos di program tersebut gitu.
4: Kak, kalau boleh tahu ini di kantornya itu jadi kayak gimana Kak, kok bisa sampai ke luar negeri gitu di kerjaan tapi dapat penghargaan gitu? Aku kira tuh kan kayak yang hal seperti itu biasanya anak-anak kampus gitu. Kok bisa Kak, gimana sih?
5: Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya di kerjaan di kantor itu kan memang fokusnya ke pemberdayaan anak muda ya gitu. Dan memang kantor saya tuh salah satu pemenang dari ASEAN Prize yang mana ini tuh sebuah penghargaan dari ASEAN langsung yang memang bisa dibilang penghargaan paling prestigious gitu ya untuk sebuah komunitas pemberdayaan anak muda gitu. Nah, karena memang pekerjaan saya di pemberdayaan ini fokus terhadap anak muda terutama di kebudayaan juga gitu, di intercultural development itu ketika saya mendaftar untuk program Asia Euro Foundation sebagai navigator, itu ternyata saya lolos gitu. Dan memang selama menjadi navigator itu fokusnya memang memberikan pelatihan intercultural training gitu terhadap anak muda di seluruh dunia, di negara-negara Asia dan Eropa gitu. Dan kemarin dari 20 orang terpilih itu saya salah satunya gitu, dan dari Indonesia satu-satunya juga gitu.
4: Wah, keren. Kak, syaratnya kalau berarti itu harus bisa bahasa asing juga, berapa bahasa asing?
5: Kalau syarat bahasa asing sebenarnya bahasa Inggris saja sih gitu, tapi mungkin bahasa Inggrisnya harus fasih ya, terutama dalam speaking gitu dan juga writing, karena kita akan komunikasi dengan banyak orang di dunia, dan tentunya setiap orang kan punya aksennya masing-masing ya, punya logatnya masing-masing gitu. Kadang-kadang ada yang sulit dimengerti gitu, kadang-kadang ada aksennya yang baru kita dengar. Jadi kemampuan bahasa Inggris tentunya wajib gitu.
4: Oh gitu. Nah Kak, ini satu dari 20 navigator. Dari navigatornya dulu, navigator tuh di sini tugasnya ngapain berarti Kak?
5: Jadi sebetulnya tugas dari navigator itu kalau lebih ke memberikan pelatihan. Memberikan pelatihan terhadap skill atau kemampuan anak muda mengenai intercultural leadership. Jadi kan di era saat ini kita bekerja tidak hanya dengan sesama ras gitu, atau misalnya sesama orang Indonesia gitu ya, bahkan banyak banget dari kita yang bekerja dengan orang dari luar negeri gitu ya, yang bahkan budaya itu sangat berbeda. Nah, kita tuh memberikan pemahaman bagaimana diversity ini atau perbedaan antara satu sama lain, termasuk dari cara komunikasi, cara kita bekerja gitu, atau sesimpel misalnya cara kita menyampaikan sesuatu dan berpikir itu bisa sangat berbeda. Dan kita memberikan pelatihan tersebut gitu, bagaimana anak muda saat ini tuh memang harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang tidak hanya terbatas di level misalnya nasional gitu ya, tapi juga di level internasional seperti itu.
4: Oh gitu, pelatihan. Jadi kuncinya di situ ya, ngasih sosialisasi pelatihan di situ. Nah kalau pesertanya berarti siapa Kak? Kalau kayak gitu,
5: pesertanya itu anak muda dari seluruh negara-negara di Asia dan Eropa gitu. Jadi dari kalau dari Asia gitu ya, dari Jepang ada, Korea ada, terus Kamboja, Filipina, dari Eropa pun semua negara Eropa ada gitu, termasuk Jerman, Belanda gitu, terus ada dari Denmark. Jadi semuanya menjadi peserta, dan itu pesertanya itu perwakilannya satu dari setiap negara seperti itu.
4: Dan kakak mewakili Indonesia begitu?
5: Iya, saya mewakili Indonesia gitu.
4: Gitu, aku paham sekarang. Mohon maaf ya kak, karena aku kayaknya agak asing itu istilahnya, tapi aku keren, sangat salut. Jadi aku nanyanya bener-bener dari nol gitu loh kak. Keren loh, keren, mantap. Nah, ini tuh kak, exponya di Polandia dan di Jepang.
5: Iya betul. Jadi sebetulnya karena saya navigator yang memang menjadi seorang pelatih gitu ya istilahnya kalau bahasa Indonesianya. Jadi selama di Polandia itu satu minggu itu saya diberikan pelatihan langsung oleh Asia Euro Foundation. Dia lembaga atau foundation yang memang menghubungkan anak muda di Asia dan Eropa secara langsung. Dan selama 7 hari itu saya diberikan pelatihan tentang intercultural development, lalu ada kepemimpinan gitu, bahkan permainan-permainan yang sifatnya itu melatih bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang memiliki kompetensi internasional gitu, seperti itu. Nah setelah dari Polandia seminggu gitu ya, setelah di training dan lumayan paham gitu ya dengan materinya, dengan praktiknya, di sekitar 2 bulan setelahnya itu saya diberangkatkan ke Jepang untuk melatih gitu ya kurang lebih ada 60 lebih anak muda dari Asia dan Eropa gitu mengenai kemampuan tersebut juga gitu. Terus saya memimpin grup diskusi juga bersama mereka gitu ya, melakukan refleksi grup. Jadi tidak hanya terbatas di pengembangan kemampuan intercultural, tapi juga kita memang berhubungan gitu ya sama Osaka World Expo gitu, yang kebetulan waktu itu menjadi expo paling besar ya gitu, dan Indonesia juga waktu itu terkenal banget ya karena dance-nya di podiumnya gitu.
4: Oh iya iya iya iya. Oh gitu kok, jadi luar biasa seru banget ya, di Polandia juga dimasuki dikasih pelatihan. Nah di Jepang tuh ngelatihnya gitu juga ya kak, bener nggak?
5: Iya betul. Oh, betul, nah. Betul.
4: Ini kak tahu info kayak gini tuh dari mana sih kak?
5: Situs personal sih tahu ini dari kantor ya gitu. Karena memang iya, karena kantor saya memang menjadi bisa dibilang
4: kolaborator juga
5: anak muda di komunitas di Asia Tenggara paling besar gitu. Jadi lumayan dilirik juga gitu oleh foundation ini gitu.
4: I see. Jadi memang kalau ketika mau ikutan seperti ini memang harus ada di bidangnya atau ibaratnya di ibarat kata tuh di kolamnya. Ada ini kan kolamnya tuh kayak lembaga anak muda dan kakak kerja di situ dan pasti info-infonya di situ juga gitu ya.
5: Iya, betul-betul. Tapi sebenarnya kalau di media sosial pun sebenarnya banyak ya, ada akun-akun Instagram yang biasanya unggah kesempatan ini gitu. Jadi paling harus banyakin follow-follow akun yang memang memberikan kesempatan seperti ini gitu ya.
4: Iya, jadi dibuka untuk umum sebenarnya. Cuman kalau untuk yang ikut kayak komunitas atau lembaga tuh bisa lebih tahu gitulah ya, kayak infonya lebih tahu, bisa tahu lebih awal juga gitu ya, karena ada di komunitasnya juga. Keren, luar biasa. Jangan kemana-mana kak, nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Kita tanya seputar tipsnya teman Pro 2 dan caranya tuh kayak gimana akhirnya bisa ke Polandia dan juga ke Jepang, bahkan ke beberapa negara lain di tahun-tahun sebelumnya ya. Pastinya masih di Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Sore Ceria,
2: kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama Kak Sabil Syah atau Kak Jauh ya, seorang satu dari 20 navigator terpilih sedunia, teman Pro 2, di Asia Euro Foundation. Halo Kak Sabil.
5: Ya, halo, selamat sore Kak.
4: Nah, ini Kak Sabil, ini benar-benar pengen the point yang banget nih. Ini kakak, sebelum kesini dulu sebenarnya, sebelum ke Polandia dan Jepang, beberapa tahun yang lalu pernah kemana lagi? Ada nggak?
5: Oke, kalau beberapa tahun sebelumnya tuh, saya pernah ke Hungaria juga gitu. Nah, bedanya kalau pas ke Hungaria itu, Kak, kan waktu ke Polandia sama Jepang, itu kan saya jadi yang melatihnya ya.
4: Iya.
5: Nah, kalau yang pas Hungaria, itu saya menjadi yang dilatihnya, jadi pesertanya di Hungaria tuh. Gitu, jadi memang sebelum terpilih jadi navigator, sebelum itu saya pesertanya, dan saya mendapatkan fully funded gitu, atau beasiswa penuh dari mereka langsung. Jadi pas di Hungari, dari pesawat, akomodasi, transportasi, makan, itu semuanya gratis gitu.
4: Wow, keren. Itu jadi, kalau isinya apa? Isi pelatihannya apa saat di Budapest ya?
5: Iya, betul.
4: Apa tuh isi pelatihannya? Kalau sama juga interkultural gitu atau gimana?
5: Kalau secara pelatihannya mungkin mirip-mirip, cuman bedanya waktu itu kita fokusnya itu di Society 5.0 gitu. Karena kan kalau sekarang-sekarang tuh di Indonesia kita mengenai Society 4.0 gitu ya, bukan 5.0 gitu. Nah, jadi ini tuh suatu teori yang memang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang supaya anak muda itu justru tidak lagi dimanfaatkan oleh teknologi, tapi justru kita yang memanfaatkan teknologi, dan kita manfaatkan teknologi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat gitu. Jadi mereka mengajarkan kita tentang misalnya kecerdasan buatan gitu, terus bagaimana kita bisa beradaptasi dengan AI, bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sih untuk menyelesaikan permasalahan sesimpel misalnya waktu itu yang sempat saya bawa karena saya seorang duta bahasa juga. Jadi waktu itu kita fokusnya di revitalisasi bahasa daerah ya gitu. Nah, bagaimana sih sebetulnya AI itu membantu untuk pelestarian bahasa daerah justru gitu.
4: Oh gitu. Jadi sebenarnya isi pelatihannya tuh selain soal kepemimpinan mah salah satunya ya, tapi soal isu-isu yang di dunia ini tuh hangat gitu ya Kak ya?
5: Betul.
4: Wih, mantap banget. Kak, nah ini tipsnya bisa lolos kayak gitu tuh apa sih sebenarnya? Jujur loh, keren loh.
5: Terima kasih Kak. Jadi sebetulnya kalau lolos, tip lolosnya ya, yang pertama tuh adalah, ini karena sangat relevan ya dengan anak muda sekarang, adalah jangan pakai AI.
4: Seriusan Kak?
5: Jadi jangan. Iya benar, jadi kalau nulis esai, kalau nulis jawaban yang di aplikasinya, itu jangan pakai AI, jangan pakai ChatGPT, Gemini, karena itu tuh akan sangat terbaca oleh yang
4: reviewnya.
5: Gitu.
4: Oh, jadi, yang reviewnya.
5: Pasti bahasanya tuh template banget dan kebaca banget pilihan katanya tuh pasti pilihan kata yang memang biasanya AI pilih gitu.
4: Oh.
5: Itu yang pertama gitu.
4: Langsung karena pada nyerah Kak, langsung pada nyerah katanya, ah nggak boleh AI ya. Ini kan sorry aku potong kan. Jadi setiap daftar kan kayak selain biodata isi di data diri beasiswa gitu kan suka harus ngisi esai ya.
5: Iya.
4: Nah, esainya tuh nggak boleh AI gitu.
5: Betul.
4: Oke, lanjut Kak, yang kedua apa?
5: Saya nggak boleh pakai AI. Terus yang kedua sih menurut saya itu coba misalnya kan di suatu esai itu kan pasti ada pertanyaan ya. Nah, kadang-kadang kita tuh menjawabnya terlalu general gitu. Jadi jawaban yang memang biasanya tuh dijawab oleh semua orang gitu secara general. Jadi misalnya pertanyaannya nih, mengapa kamu ingin ikut program ini gitu ya? Biasanya kan kita jawabnya, oh karena saya ingin belajar tentang misalnya kepemimpinan, terus saya ingin memberi berjejaring misalnya dengan orang di luar negeri. Nah, itu tuh menurut saya itu jawaban yang pasti akan dijawab oleh 1000 orang dalam pendaftaran.
4: Harusnya harus apa spesifik. Bagusnya?
5: Harus spesifik, misalnya pekerjaan saya sebagai pekerja sosial di ASEAN gitu. Dan karena saya seorang business development, jadi saya harus membuat koneksi yang kuat ya tentunya. Jadi saya menyatakan di esai saya sebagai bagian dari komunitas anak muda terbesar di Asia Tenggara, saya memiliki visi dan juga investasi yang besar bagi anak muda di negara-negara ASEAN supaya mereka berkembang. Dan menurut saya membutuhkan program ini karena program ini menawarkan misalnya koneksi atau pembelajaran yang akan mengembangkan diri saya secara personal dan di dalam pekerjaan saya sebagai business development. Misalnya ini menambah koneksi saya ke pemerintahan, ke komunitas-komunitas di Eropa, ke komunitas-komunitas di negara-negara Asia lainnya yang bisa memberikan misalnya funding atau investasi ke program-program di kantor saya yang merupakan bentuk pemberdayaan terhadap anak muda di ASEAN. Dan dengan merekrut saya, tentunya ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan anak-anak muda di ASEAN lainnya juga. Jadi harus spesifik seperti itu, misalnya.
4: Oh gitu. Jadi sebenarnya CVC kita tuh harus jelas gitu ya?
5: Betul, jadi harus jelas dan jangan terlalu general gitu.
4: Oh spesifik, teman Produa. Ada lagi gak tips lainnya?
5: Kalau tips lainnya sebetulnya lebih ke bagaimana kita mengunggah semua dokumen itu dengan rapi ya sebetulnya. Karena kadang-kadang misalnya kita diminta upload CV gitu ya. Karena kadang-kadang kan CV itu banyak ya bentukannya gitu. Nah menurut saya kita baiknya menggunakan CV ATS gitu ya. Gitu biasanya kalau di website tuh ada Kinobi gitu ya, supaya lebih rapi aja sih gitu. Jadi jangan CV yang memang misalnya template terlalu berwarna gitu atau terlalu abstrak gitu misalnya gitu. Dan apa yang kita simpan di CV itu harus spesifik juga. Jadi misalnya kemampuan kita misalnya adalah public speaking gitu ya. Nah kita tuh jangan mencantumkan public speaking misalnya level 3 gitu ya, atau public speakingnya advance gitu, karena kan itu susah diukur ya gitu. Kalau kita mengatakan level 3 itu level 3-nya siapa gitu dan segimana gitu, pasti beda-beda definisi level 3 tuh. Tapi kita harus mengatakan misalnya, oh public speaking kita bagus, ini terbukti dengan misalnya ini prestasi saya di public speaking, atau misalnya saya certified gitu, misalnya certified public speaker gitu. Jadi lebih jelas gitu di dalam CV-nya.
4: Wis mantap, ini LinkedIn kamu pasti ini ya kak ya, keren ya LinkedIn kamu, pasti orang langsung minder buka LinkedIn kamu nih. Lihat pengalamannya udah asyik kata kantor yang mau ngahirte, aduh udahlah. Ya ampun kak, by the way thank you banget ya udah sharing, udah tipsnya itu menurut aku tips yang tadi juga bisa dibilang tips yang cukup general dan nggak cuman untuk bidang ini ya kak ya, yang keluar negeri. Tapi kan kalau kita suka banyak ya kayak ikut apakah volunteer dan lain-lain yang ngisi SI dan lain-lain itu kan perlu jelas programnya, ide kitanya tuh harus jelas, kata yang tadi dikasih infonya luar biasa. Kak Sabil, Instagramnya apa kalau boleh tahu teman produs, siapa tahu mau sharing, mau infoin sesuatu atau mau ngobrol-ngobrol, ada di mana?
5: Boleh, Instagram saya ada di @jauhsha, JAUSYACH, tapi kebetulan saya lebih aktif di LinkedIn sih gitu.
4: Bukan jadi, bener kata gue deh. Tuh kan kata gue
5: gitu. Ya, nama lengkap ya, jadi bisa cari aja nama lengkap saya gitu.
4: Sabil Syah ya.
5: Iya.
4: Terima kasih banyak Kak Sabil Syah, sehat selalu, lancar selalu. Ditunggu untuk prestasi-prestasi lainnya. Terima kasih banyak atas pengabdiannya kepada anak-anak muda Indonesia. Semoga kita bisa mencapai terus ya Indonesia emasnya tuh setiap tahunnya. Amin.
5: Amin. Terima kasih juga Kak. Semoga sehat selalu dan amin, semangat terus.
4: Amin. Terima kasih banyak Kak Sabil. Selamat kembali beraktivitas dan selamat beristirahat di hari Minggu ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
5: Terima kasih. Assalamualaikum salam.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

informasi lalu lintas di Kota Bandung sore hari ini, teman Produa, pastinya barengan sama Rangga Hadiansyah di Sore Ceria. Kita cek-cek dulu teman Produa informasi lalu lintas di sore hari ini, di mana kita bakal mulai dari Jalan Diponegoro Bandung menuju arah Pusdai dan juga Gasibu. Di mana sore hari ini teman Produa terpantau cukup lengang ya, bahkan cenderung sepi. Hanya motor yang lebih banyaknya dibanding mobil teman Produa, terus jaraknya pun lumayan agak jauh-jauh gitu. Jadi cocok nih buat kamu yang lagi mau main ke daerah sini. Tapi Rangga belum lihat di daerah lainnya di Kota Bandung teman Produa. Kalau dari area di Diponegoro dan juga Gasibu sih kita lihat ke area-area ramainya, area Marta Dinata Riau terpantau cukup ramai teman Produa, tapi tidak macet panjang seperti di hari Sabtu biasanya ya. Terus dari kawasan ke bawah dikit juga teman Produa ke Supratman, yang biasanya di sini banyak tempat makan juga ya, di area Bengawan. Oh, Bengawan terpantau padat teman Produa nih. Ke Cendana, di sini banyak kafe-kafe unik-unik, lucu-lucu, kuliner gong di sini teman Produa, dan terpantau macet ya. Dari kawasan Surapatinya ke Cicahem hari ini terpantau cukup lengang teman Produa dibanding hari biasa. Sampai ke arah Pasir Impun, Arcamanik, bahkan kalau kamu mau ke area Ujung Berung juga terpantau masih lengang alias sepi loh. Gong banget nih. Kita cek lagi di Bandung Creative Hub di Laswi terpantau cukup ramai teman Produa. Dari kawasan Trans Studio Bandung hari ini terpantau seperti biasa ramai tapi tidak macet panjang. Kawasan Kopo pun sama, dan juga terusan Bojong Soang yang terpantau di Buah Batu ini teman Produa macet ya, apalagi di gerbang tolnya ya. Buat kamu yang mau lagi main ke area atas, kita cek dulu lewat ke Pasteur dulu deh. Di hari ini Pasteur terpantau ramai lancar, tapi yang macetnya ada di kawasan Pasir Kaliki dan juga Astana Anyar. Buh, itu mah gong banget. Kalau di Pascal mah, aduh ngeri. Macet tapi masih jalan gitu loh teman Produa. Cuman kalau sore kayak gini mah kan enggak panas ya. Karena tadi juga abis dicebor ya Bandung, pantesan gerahnya tuh gerah enggak puguh, ternyata mau hujan gitu. Terus kita ke Sukajadi naik ke atas, terpantau macet di area Taman Sukajadinya. Ke Setiabudi arah Lembangnya terpantau ramai lancar, tapi dari Lembang ke Setiabudi atau ke bawahnya terpantau padat teman Produa. Sampai ke area Lembang dan area wisata Cikole hari ini terpantau cukup ramai, tapi tidak semacet di hari weekend Sabtu biasanya ya. Dari kawasan Dago juga terpantau macet teman Produa di jalan Cagaknya. Dan yes, Ciamplas Cipaganti terpantau padat merayap juga. Buat kamu yang lagi dengerin teman Produa, thank you banget masih dengerin Rangga Hadiansyah di Sore Ceria ini. Tunggu lagi info update-update berikutnya, pastinya cuma di Sore Ceria.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, selamat sore. Oh my god, ini lagi seru banget ya. Di beberapa daerah tuh lagi banyak banget acara, banyak banget event juga. Apalagi kalau konser mah lagi rame-ramenya, teman Pro 2. Tapi jujur kalau ngomongin soal acara, ada di Indonesia salah satu acara yang besar dan yang datangnya tuh banyak banget. Dan biasanya orang datang ke sini tuh ada yang belanja, ada yang nonton konser juga, atau ada sekedar cuma pengen puter-puter doang, teman Pro 2. Namanya adalah PRJ, atau kalau aku taunya sih PRJ ini kan jelas di Jakarta, teman Pro 2. Dan PRJ ini tuh memang berlangsung cukup lama gitu biasanya. Nah, kita bakal ngobrol, teman Pro 2, PRJ atau Jakarta Fair ini tuh gimana sih tipsnya atau rekomendasi aktivitas di sana apa aja. Kita bakal ngobrol barengan sama Dea. Dia ini adalah konten kreator dan pemilik Instagram jadi.pergikemari. Pasti beliau ini suka jelong-jelong ya, teman Pro 2. Kita sapa aja nih lewat line telepon, ada Kak Dea. Hai Kak Dea, selamat sore, halo.
5: Hai, sore semuanya.
0: Wih, luar biasa. Semangat banget. Kak Dea lagi sibuk gak nih sore hari ini?
5: Oh, lagi enggak sih, kebetulan sih.
0: Wih, gokil Kak. Tapi Kakak ini enggak ke PRJ hari ini?
5: Kemarin, baru banget kemarin.
0: Oh, baru kemarin. Udah berapa kali atau baru sekali?
5: Kalau aku sih 2 kali ya, udah 2 kali ke PRJ.
0: Oh, udah 2 kali. Kak, PRJ tuh berlangsungnya biasanya sebulan kan ya, di ulang tahun Jakarta, bener enggak sih?
5: Betul, sebulan. Kalau nggak salah sampai bulan Juli ya. Oh. Tapi boleh nanti di cross check lagi ya, sebulan soalnya dia.
0: Oh.
5: Karena dia ini kan eventnya emang untuk ulang tahun Jakarta juga kan.
0: Iya. Oh iya, 11 Juni sampai 12 Juli nih.

0: infonya.
1: Oh iya betul ya, oke oke.
0: Kalau kakak asli Jakarta kak?
1: Kenapa kak?
0: Kakaknya asli Jakarta?
1: Enggak, aku dari kota Bekasi. Kebetulan kota Bekasi dekat lah ya dari Jakarta.
0: Oh gokil, kakak kemarin kesana ada kebut apa atau sengaja ngonten kerjaan apa gimana kak?
1: Kalau aku sih kebetulan ngonten kerjaan ya, sambil ngeliat-ngeliat juga apa yang baru nih di PRJ. Dan lumayan banyak sih ya, tenannya banyak yang seru-seru. Apalagi kalau nyari yang gratisan nih, karena banyak banget gratisannya ternyata di sana.
0: Oh oke, kita bakal bahas nih dari awal dulu teman Pradua. Kalau kakak sendiri ini kontennya nisnya kemana nih kak? Jadi dot pergi kemari ya? Pergi kemari bener ya?
1: Yes betul.
0: Kemana nih?
1: Ini lebih ke place to go ya. Bisa culinary, place to go, sama kadang aku juga lifestyle juga sih.
0: Oke, Jabodetabek kak?
1: Betul, Jabodetabek, tapi lebih banyaknya Jakarta Bekasi sih kak.
0: Oh, dan ini tuh akun kakak sendiri gitu atau kakak buat akun ini sengaja untuk konten kakak?
1: Betul, ini akun aku pribadi ya untuk mencurahkan hobi aku yaitu ngonten, suka jalan-jalan gitu.
0: Udah berapa lama kak ngonten?
1: Kurang lebih 2 tahun terakhir sih kak.
0: Wow, keren banget loh. Konsisten berarti ya. Kamu biasanya ini apa kak? Untuk tayangnya tuh selama berapa minggu sekali ada gitu nggak sih? Ada aturan gitu nggak kalau kamu kak?
1: Kalau aku sih dari diri aku pribadi tuh maksimal banget, minimal banget, minimal banget tuh 5 kali. Misalnya seminggu aku harus upload 5 kali gitu.
0: Oh.
1: Di beda-beda hari.
0: Keren. Ini kalau aku lihat Instagramnya teman Pradua nih, pada FYP juga nih, apalagi nih yang ke PRJ ngincer barang lucu. Jadi kemarin aku ke Jakarta kan beberapa hari lalu tuh, dan aku tuh ngeliat ada orang bawa tas bentuknya tuh ciki gitu kayak, gue pengen banget gitu loh.
1: Iya ya, banyak banget kak di sana ciki. Pokoknya kayak kamu biasa beli ciki di warung nih ya. Di sana tuh di PRJ tuh ada yang versi jumbonya.
0: Keren. Kak ini kamu bikin konten juga rating booth di PRJ. Oke, kita bakal bahas satu-satu dulu ke PRJ-nya dulu aja. Kalau masuknya tuh biaya masuknya berapa kak?
1: Kalau karena aku dari kemarin tuh weekend terus ya datangnya ya. Jadi kalau weekend tuh 60.000 untuk masuknya.
0: Oh, weekend 60.000.
1: Betul.
0: Oke, kalau setiap boothnya mah kan gratis kecuali lu jajan di sana gitu ya, Kak, bener enggak?
1: Betul, betul. Nah, kalau tiketnya tuh untuk teman-teman Pro 2 ya. Untuk tipsnya nih untuk tiket, kalian mending belinya di online. Itu untuk mempercepat masuk sih. Jadi buat kalian yang mau ke PRJ, mendingan langsung belinya online sih buat siap-siapin.
0: Oke, tapi penuh banget gak kak pas kamu kesana kemarin?
1: Aku punya hacksnya juga sih ya.
0: Nah ini gimana
1: karena,
0: hacksnya?
1: Apa ya, aku tuh selalu masuk di gate 2. Itu tuh gate 2 tuh deket sama pintu masuk 2B apa ya kalau gak salah ya. Nah dia pintu masuk 2B itu lumayan cepet gitu, nggak terlalu ngantri. Dan aku juga punya tiket online-nya, jadi langsung ke scan langsung masuk. Karena kalau ngelihat kalau kamu masuk di gate 1, gate yang depan banget, memang pintu depan, itu tuh lumayan antri banget, bisa sampai 30 menit orang-orang ngantri.
0: Wow, lumayan juga ya kayak nganti konser.
1: Betul.
0: Ya. Dan kak, kalau aktivitasnya apa aja nih yang bisa kamu spill ke kita, aktivitas di PRJ yang gak ngebosenin dan lu harus nyoba ini deh gitu apa kak?
1: Kalau aku sih ke PRJ pertama emang doyan belanja. Iya banyak banget produk-produknya
0: ya,
1: emang
0: cewek mah wajib
1: bener
0: ya.
1: Apa yang worth it lah kayak paket-paketan. Terus aku juga suka ngincer yang tas-tas lucu di PRJ. Itu kayak ada snacks. Itu biasanya tuh aku pernah beli kalau gak salah boot kusuka. Itu tuh dia dapat tas bentuk bintang gitu. Terus isinya snack-snack. Itu 100.000 dan lumayan banyak dapatnya. Dan itu ponakan-ponakan anak kecil pada suka gitu.
0: Nah itu yang aku kemarin lihat di Transjakarta tuh yang boot itu. Yang tas itu aku suka ya ternyata ya.
1: Betul-betul.
0: Oke, aktivitasnya itu. Tapi banyak. Konsernya tuh ada juga kan kak? Panggung stage-nya.
1: Betul ada konsernya. Ada-ada.
0: Oke.
1: Tapi kebetulan aku sih nggak nonton konsernya ya, jadi kayak masuk aja.
0: Emang ngejar belanjanya aja nih ya.
1: Betul.
0: Terus ada aktivitas apa lagi selain itu? Apakah ada aktivitas buat activity kayak anak-anaknya playground ada ya? Atau kayak tau gak sih kayak ngambil emas di dalam box mesin kayak gitu?
1: Itu di masing-masing booth tuh banyak banget aktivitasnya beda-beda ya. Dan kadang juga itu tuh tiap hari tuh beda activity-nya. Jadi nggak nentu itu tok gitu gamesnya, oh, karena banyak banget gamesnya yang beda-beda.
0: Oh, jadi aktivitinya sebenarnya setiap butuh dia punya aktivitinya masing-masing. Jadi cari aja yang cocok dan yang seru yang mau kamu ikutin gitu ya, ke teman Rodo tuh ya. Oh. Kalau rating kak, rating booth yang kamu datengin di sana mana aja yang menurut kakak tuh akhirnya semua teman Rodo tuh harus nyobain deh ke booth ini karena seru atau lucu atau unik apapun itu.
1: Kalau aku booth-nya kemarin tuh aku tuh salfok banget sama booth-nya Kopi Gajah. Itu gede banget. Dua lantai dan itu tuh interiornya tuh lumayan kayak ini mah coffee shop ya, bukan kayak booth biasa ya. Cakep banget. Dan juga aku mampir waktu itu ke booth-nya Cream Cafe. Itu tuh mereka tuh punya cemilan-cemilan, tapi cemilannya tuh yang ngenyangin gitu loh, yang kayak red velvet cake, terus ada kayak banana pudding gitu. Itu lumayan gede ya porsinya, kayak kayak biasa makan di cemilan-cemilan hajatan tuh yang segede gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Itu jarang banget sih di PRJ yang plate apa kuenya tuh segede itu, bikin ganjel perut lah, bisa ganjel perut lah.
0: Oh gitu. Ada lagi? Yang paling menarik atau itu di Instagram kamu kak, ini apakah yang kayak di Disneyland gini warna pink tuh butnya apa?
1: Warna pink. Fox kali ya yang ada kincir anginnya bukan?
0: Iya benar. Ini apa? Permen.
1: Itu iya booth-nya Fox yang permen itu.
0: Oh.
1: Jadi kayaknya dia ada activity yang kayak ngambil permen se apa ya, seplastik gitu, harganya cuma belasan ribu doang, puluhan ribu doang. Kayaknya dia ada activity kayak gitu deh.
0: Wow, seru sih, jadi pengen ke PRJ nih. Kak, thank you banget ya udah sharing, udah ngasih tahu activity-nya juga. Instagram kakaknya apa sekali lagi boleh disebutin, Kak?
1: Jadi dot pergi kemari.
0: Itu,
1: jangan lupa follow teman-teman.
0: Itu jangan lupa follow, apalagi kalau kamu mau main ke Jakarta, ke Bekasi, nih ke negara Bekasi ini yang negara beda negara ini.
1: Betul.
0: Kamu ikutin betul, aja betul. Tuh Instagramnya biar tahu nih di jadi dot pergi kemari. Terakhir kak, ada yang pengen dikasih tips lagi nggak buat teman perdua yang mungkin dari Bandung sengaja ke Jakarta pengen ke PRJ? Apa aja yang harus siapin atau starter pack versi kamu?
1: Pertama, jaga barang-barang kalian ya kalau ke PRJ, karena kita udah tahu banget,
0: PRJ
1: rame banget, desek-desekan. Jadi bawa tas yang benar-benar aman.
0: Oke.
1: Tipsnya.
0: Kata sorry tadi potong, kata teman aku juga bilang katanya awas copet, awas copet, tadi begitu
1: ternyata benar ya. Itu harus benar-benar dijaga ya teman-teman. Terus harus, kalau misalnya kamu datang siang ya, itu kan panas banget, kalian wajib bawa topi atau payung. Dan itu bawa kipas, itu penting banget sih kalau ke PRJ, bawa kipas yang apa? Kipas tangan atau kipas yang biasa kita pakai kalau di mana-mana.
0: Oh, kipas-kipas portable juga bisa, atau kipas yang
1: iya, kipas gitu. Portable benar.
0: Kalau nggak nanti nyari kipas aja di booth, suka ada yang bagi-bagi kipas biasanya kan.
1: Nah, betul, tapi sekarang udah jarang loh kak yang bagi-bagi kipas.
0: Oh gitu. Gua kesana jual kipas aja kali ya.
1: Betul, boleh, boleh, boleh. Terus sama siapin uang cash sih. Karena beberapa tenan yang kayak misalnya ada promo nih, kayak bundling, itu biasanya dia tuh mintanya cash. Kalau Chris tuh biasanya di kasir dan itu antreannya panjang. Kalau kamu mau satset, mending siapin cash sih.
0: Oh oke, jadi tetap cash harus disiapin juga ya. Kak Dea, terima kasih banyak, sehat selalu, bahagia selalu juga, sukses terus, akunnya lancar terus juga. Dan makasih udah sharing dan ngasih tipsnya ya. Selamat kembali beraktivitas di hari Minggu ini kak.
1: Oke,
0: assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali.
2: Pro 2 FM Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rangga Ardiansyah masih nemenin kamu teman Produa. Rangga mau infoin juga, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17.51 menit teman Produa. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengar kumandang sholawat tarhim. Rangga Ardiansyah dan tim Produa yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: Anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 12 siang tadi teman Prodo. Sehat selalu, bahagia selalu teman Prodo yang lagi jalan-jalan di Bandung di sisa harinya ini teman Prodo, sebelum besok akan kembali Monday Blues ya. Tidak siap menjalani kegiatan, tapi buat anak sekolah mau udah pada mau bagi rapot ya. Selamat lo ya. Semoga lancar-lancar yang naik kelas, semoga naik kelasnya. Pindah ke lantai 2 maksud gua enggak. Maksudnya moga naik kelasnya, naik tingkat. Yang semesteran kuliahnya IPK-nya bagus, IP-nya bagus juga, amin. Yang mau masuk perguruan tinggi juga sama teman Prodo ya, semoga bisa tercapai atau masuk ke kampus yang kamu inginkan gitu. Abis ini bakal ada Randy Aditya nemenin kamu teman Prodo ya, karena Rangganya harus pamit. Dan besok kita ketemu lagi di jam 5 pagi sampai jam 12 siang. See you tomorrow ya teman Prodo ya. Jangan lupa besok pagi dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 Radio Aditya siap buat temenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Teman Pro 2, happy weekend. Mungkin yang menyenangkan di Bandung, cuaca cerah, terus juga itu sih yang paling ngebantu banget weekend yang asik mah, cuaca cerah, terus juga ya gak hujan gitu kan. Dan secara waktu, kalau gak salah beberapa anak sekolah dan kampus tuh lagi pada liburan ya, atau lagi pada bagi rapot lah. Jadi vibe-nya memang liburan banget gitu. Semangat buat kamu yang kakak-kakaknya kerja terus belum masuk ke masa-masa bagi rapot dan liburan ya. Mual ayah tuh bagi rapot deh mau ya, KPI paling ya, atau laporan kinerja. But anyway, Lupa Pro 2 tadi siap menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang pengen cerita-cerita, pengen request, boleh save dulu nomornya Pro 2 dari sekarang, 0812-6020-9696. So let's go teman Pro 2, kita mulai sore ceria barengan sama Randy Aditya.

0: Nina, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Produ FM, teman terbaik.

Terima kasih PP Cinta Ini Membunuhku Teman Pro 2. Satu lagu yang bikin ada throwback karena ini rada dengerin udah dari zaman dulu kali ya. Sama halnya kayak kebiasaan supporter Jepang yang udah dari zaman dulu sebenarnya. Mereka suka bersih-bersih di stadion tempat pertandingan berlangsung. Fans Jepang tuh udah dikenal banget sebagai salah satu supporter yang suka bersih-bersih tribun, terus juga pemainnya pada ngelipat-lipat seragam setelah pertandingan selesai gitu. Dan ini jadi budaya yang juga muncul di Pesta Bola Dunia 2026 Teman Pro 2. Walaupun ada beberapa perdebatan nih yang justru datangnya dari masyarakat Jepang sendiri. Ada kontroversi dari kebiasaan supporter Jepang ketika mereka suka beres-beres. Bukan beres-beres mungkin ya, bersih-bersih. Beres-beres itu kayak di kamar. Bersih-bersih tribun tempat pertandingan Jepang berlangsung. Nah, kontroversinya muncul ketika banyak masyarakat Jepang yang menilai kebiasaan itu justru kayak kontras banget dengan kebiasaan mereka di rumah. Karena beberapa masyarakat Jepang menilai pria itu justru kalau di rumah mereka jarang untuk beres-beres, atau secara pembagian tugas yang berkaitan sama kebersihan itu masih jomplang, masih banyak dilakuin sama cewek. Meskipun ada juga yang menilai kontroversi ini kayak nggak perlu dibahas gitu, mungkin lebih ke ya udah fokus aja ke masyarakat Jepang yang datang ke stadion dan kemudian bersih-bersih di stadion itu, dan nggak harus jadi perdebatan juga. Menarik untuk dibahas Teman Pro 2, karena kadang-kadang kita suka melakukan kebiasaan yang memang dilakuin di satu lingkungan ya. Kalau semua supporter ngelakuin terus kita nggak ngelakuin, kadang-kadang suka aneh gitu. Sama halnya kayak mungkin kalau kita SD dulu jaman itu ada kewajiban buat piket ya kan. Kalau kita nggak piket, nanti dihukum atau nanti dapat kayak semacam sanksi gitu. Tapi kalau udah di rumah mah tuh beres-beres oke sih. Tinggal bantuan si mama. Walaupun ya harapannya sebenarnya dari menjaga kebersihan ini di sebuah lingkungan ada kebiasaan kayak yang dilakuin sama supporter Jepang, mungkin diharapkannya itu berlaku di semua tempat yang didatengin gitu ya. Termasuk juga piket zaman SD, Rani yakin itu untuk membiasakan anak supaya di rumah, di sekolah, di tempat manapun dia berada harus terus selalu menjaga kebersihan. Benar enggak?

Terlepas dari kontroversinya teman pro 2, menurut Randy sih ini satu kebiasaan yang bagus ya. Kayak supporter datang ke stadion bukan cuma buat nonton, tapi setelah pertandingan selesai mereka beresin semua sampah yang notabene-nya memang dari mereka juga kan, bekas makanan mungkin atau bekas minuman yang pada akhirnya dipungut sendiri, dikumpulin, jadi kayak semacam dikumpulin di trash bag gede gitu. Jadi petugas kebersihan mungkin akan lebih gampang gitu buat ngambilin. Kira-kira bisa diterapin gak ya di sini ya? Ah, ntar diterapin terus menimbulkan kontroversi lagi dari ibu-ibu di sini. Ah, bersih-bersih tadi stadion, di Imah Matara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai, kami dari Gamalela Ori Cantika. Dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat jadi mereka sama Radia di Tiatma Pro 2 is time for Palette alias Fakta Relate. Karena sekarang adalah kayak vibe-nya pesta bola dunia banget ya kan. Palette kali ini Radia akan hadirkan beberapa fakta yang berkaitan sama pesta bola dunia 2026. Entah itu fakta yang mungkin adalah fakta dari si pesta bola dunianya ataupun fakta yang relate sama kita sehari-hari pas kita nonton pesta bola dunia. Seperti yang udah kamu tahu, Teman Pro 2 untuk pertama kali jadi dalam sejarah turnamen Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumahnya. Kenapa sih? Ini berhubungan juga sama format baru dari kompetisi ini, di mana di 2026 ini ada 48 tim negara peserta. Ini sangat-sangat lebih banyak dibandingin dengan kompetisi-kompetisi sebelumnya. That's why kenapa tuan rumahnya harus 3, karena jumlah pertandingannya juga banyak. Dan karena secara beban biaya ini akan lebih menekan secara beban biaya ya, dengan adanya 3 tuan rumah gitu. Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Yoi, itu dia. Dimana 2 diantaranya itu udah lolos ke fase knockout ya, Amerika sama Meksiko. Disusul juga ada Jerman tuh kemarin yang udah mendapatkan kemenangan keduanya dengan skor 2-1 ketika lawan Pantai Gading. Fakta kedua, Teman Pro 2, ini berkaitan sama alat yang dipakai di pesta bola dunia 2026. Ada teknologi yang memungkinkan bola yang dipakai sama pemain itu bisa mendeteksi offside secara akurat. Nah, karena di dalam si bolanya itu ada kayak semacam alat yang udah terkomputerisasi dan terkoneksi juga dengan sistem yang dipakai oleh wasitnya. Jadi ketika bola meninggalkan lapangan pertandingan ataupun ada offside di situ, bisa lebih akurat untuk dideteksi. Ini nambah juga secara fair untuk kedua tim, ketika offside tuh bisa lebih akurat, bisa lebih fair tentunya untuk kedua tim ya. So itu beberapa fakta soal pesta bola dunia 2026, Teman Pro 2. Kalau ngelihat lagi pesta bola dunia di tahun-tahun sebelumnya, emang ada beberapa hal yang mungkin kamu akan relate juga. Kalau buat Randy, jadwal pertandingan zaman dulu ya, 2010 atau 2006, itu gak Randy lihat di Google. Kalau sekarang kan gampang banget ya untuk ngecek malam ini ada pertandingan apa. Nah, kalau dulu Randy tuh suka beli majalah bola atau tabloid bola gitu, dimana pas pertandingan pas kompetisi ini akan mulai, dia akan ngasih kayak semacam bonus gitu, entah itu buku saku ataupun bentuknya kayak poster gitu, isinya timetable tuh, jadwal pertandingan misalkan Jerman lawan Pantai Gading tanggal berapa, jam berapa, dan dia akan ada ngasih kayak space buat skornya gitu, jadi kita bisa ngisi sendiri. Termasuk yang masuk ke babak knockout juga kita isi sendiri. Oh, berarti kalau di grup A yang lolos ini sama ini berarti diisi di sini di bagian knockoutnya, kita isi sendiri sampai final. Itu buat ini sih keseruan yang ini ya, yang nggak tergantikan. Kalau sekarang mungkin eranya beda dengan adanya Google dan website dan lain sebagainya, udah terotomatisasi lah, kita bisa tinggal langsung lihat aja kalau grup A sama grup B juaranya ini, berarti siapa yang masuk ke babak knockout udah terotomatisasi. Tapi kadang-kadang suka kepikiran untuk balik lagi ke zaman itu kali ya, untuk ngisi sendiri skornya, kayak satisfying gitu. Dan karena pesta bola dunia ini secara jam dilaksanainnya mostly malam ya, walaupun ada beberapa pertandingan yang pagi, ada beberapa pertandingan yang siang jam 11, tapi ada beberapa pertandingan juga yang diadain jam 12 malam, jam 3, ada yang subuh juga jam 5. Jadi memunculkan lagi fakta yang juga terjadi udah dari zaman dulu, Teman Pro 2, dimana Rani tuh sering banget nonton satu pertandingan cuma sebabak doang.
kayak yang terjadi kemarin Jerman lawan Pantai Gading. Aduh, itu kan di babak pertama Jerman ketinggalan ya 1-0 lawan Pantai Gading tuh. Terus kesalahan tadi adalah saya nonton di atas kasur. Sebuah keputusan yang salah kalau kita pengen nonton sampai akhir ya. Pas pertandingan babak pertama selesai, 1-0 nih. Break, oke deh. 5 menit tidur kali ya, bisa ya. Ternyata bablas. Bangun-bangun kayaknya jam 5 apa jam setengah 6 gitu ya. Pas ngelihat ngecek di Google skornya berapa-berapa, 2-1. Waduh. Ya oke sih menang Jerman ya, karena jagoan Randy. Tapi, aduh, itu momen gak Randy tonton tuh. Itu sama beberapa fakta yang terjadi di Pesta Bola Dunia 2026. Mungkin kalau kamu punya fakta tersendiri yang relate, boleh kasih tau Radit Mampro 2. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Masih barengan sama Randy di Sore Ceria.

Selamat ceria barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2, masih di Palet Fakta Relate seputar Pesta Bola Dunia 2026. Kalau tadi kita udah ngebahas seputar kenapa ada 3 tuan rumah, terus banyak banget tim yang join di Pesta Bola Dunia 2026 kali ini, ada total 48. Dan soal bola juga kita udah bahas. Nah sekarang kita akan bahas teman Pro 2 soal maskot. Nah, karena ada 3 tuan rumah di Pesta Bola Dunia tahun ini, that's why kenapa ada 3 juga maskot yang established. Yang pertama ada Maple namanya. Ini adalah represent dari Kanada yang merupakan seorang berang-berang yang ramah mengenakan shawl daun maple. Ada juga Zayu yang menjadi represent dari Meksiko yang berwujud jaguar. Dimana ini adalah sebuah ciki yang... ciki jaguar. Enggak. Ini jaguar beneran ya, yang lincah, terus penuh warna, dan menjadi ciri khas dari suku Maya. Sementara untuk represent dari Amerika Serikat, ada Clutch yang menggambarkan elang botak gagah dengan sepatu boot modern yang melambangkan energi serta kecepatan. Wow, ada 3 maskotnya tuh. Fakta yang kedua teman Pro 2, ini berkaitan sama uang. Berapa hadiah untuk juara Pesta Bola Dunia 2026? Jawabannya adalah 6,8 triliun rupiah. Gokil. Itu kalau dibeliin tahu bulat dapat berapa jerigen ya? Jerigen lagi. Siapa yang naruh tahu bulat di jerigen coba? 6,8 T bayangin. Yoi. Kebayang ya, nyayur banget tuh kayak pemain gitu, pelatih ya kan. Tapi bukan sesuatu yang gampang juga kan untuk jadi juara Pesta Bola Dunia. That's why kenapa hadiahnya sebesar itu. Fakta terakhir teman Pro 2, karena jumlah negara yang ikutan juga lebih banyak, otomatis jumlah pertandingannya juga lebih banyak. That's why kenapa secara durasi kompetisi ini akan menjadi lebih panjang. Dan mungkin good news buat kamu yang kayak suka banget gitu nontonin Piala Dunia untuk semua pertandingan, ini akan jadi lebih panjang secara durasi buat kamu yang pengen banget mantengin lebih banyak lagi pertandingan teman Pro 2. So that's it, 3 fakta soal Pesta Bola Dunia 2026. Sejauh ini ada 3 tim yang udah lolos ke babak knockout. Ada Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Jerman. Nanti kita bahas sama Pro 2 abis ini, kira-kira pertandingan apa yang bakalan diadain. Apakah jagoan kamu akan main malam ini?

Selamat ceria, berikan semangat di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Pesta Bola Dunia 2026 masih menyisakan banyak sekali pertandingan di babak fase grup, walaupun ada 3 tim yang memastikan tempat mereka di babak knockout atau round 32. Ada Spanyol dan Arab Saudi teman Pro 2 yang akan bertarung di grup H hari ini jam 11 malam. Terus juga di jam 2 pagi bakalan ada Belgia versus Iran di grup G. Terus di jam 5 pagi bakalan ada Uruguay versus Tanjung Verde di grup H. Wah, ini satu grup sama Jerman kemarin nih, sempat disikat 7-1. Gokil. Di jam 8 pagi besok akan ada Selandia Baru versus Mesir, aduh. Mesir gan. Selandia Baru versus Mesir, teman Pro 2 di jam 8 pagi. So, itu dia jadwal pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 yang bisa kamu dengerin juga di Pro 3 RRI atau di Pro 1 Bandung juga kamu bisa dengerin teman Pro 2.

0: Info Pro 2 dijaga malam dengan semuanya di Aditya Teman Pro 2 dalam Festival Film Internasional Shanghai atau Shanghai International Film Festival ke-28 yang berlangsung saat ini. Film-film Indonesia berhasil mencuri perhatian. Film cerita seperti Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang dan Yuni serta film animasi seperti Jumbo dan Garuda di Dadaku tampil dalam festival tersebut menghadirkan wajah baru perfilman Indonesia. Seluruh 12 film dalam kategori kompetisi utama Golden Goblet Awards tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia, termasuk diantaranya film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang dari Indonesia. Film ini disutradarai oleh Ismail Basbet dan mengisahkan tentang seorang duda berusia 76 tahun yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menghadiri perjamuan terakhir dalam hidupnya. Di tengah momen perjamuan tersebut, berbagai kenangan keluarga yang tersembunyi pun terungkap. Info Pro 2. Beralih ke dunia olahraga, Teman Pro 2, Pelita Jaya Jakarta mengamankan kemenangan di game pertama final IBL 2026 lewat tambahan waktu. Pelita Jaya menang 98-7 dalam laga yang digelar di PJ Arena Jakarta dan Pelita Jaya unggul 1-0 dalam sistem 5 laga atau best of 5. Kedua tim harus bertarung selama 45 menit untuk mencari pemenang di laga pembuka ini. Tertinggal 9 poin di sisa 138 detik terakhir waktu normal, Pelita Jaya berhasil bangkit. Game kedua akan dimainkan di malam ini masih di PJ Arena. Info Pro 2. Berita terakhir, Teman Pro 2, ratusan pegiat skateboard alias skater dari berbagai daerah memadati Kota Malang pada hari Minggu 21 Juni 2026 hari ini, dan kehadiran mereka merupakan bagian dari perayaan Global Go Skateboarding Day 2026 yang serentak diperingati di seluruh dunia. Mulai pagi hingga sore hari, para skater tampak meramaikan berbagai titik ikonik mulai dari kawasan Alun-Alun Merdeka, Kayu Tangan Heritage, hingga area Alun-Alun Tugu. Ketua Malang Skate Yahya Rendi mengatakan bahwa agenda tahunan ini tidak hanya sekedar menjadi ajang kumpul-kumpul semata, melainkan jadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendorong regenerasi skater di Kota Malang.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Halo Pro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin suara ceria barengan sama Rangga dan juga Randy sampai di jam 7 malam ini. Sekarang waktunya kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie. Radio Republik

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Jaga malam dengan sama Randy Aditya Mansyah dan kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin Indonesia Pro Indie, Randy balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. And as always, di jam 8 malam kita akan hadirkan orang-orang yang inspiratif dengan project, dengan event, dengan hobi-hobi mereka yang tentunya bisa bikin kamu jadi kepikiran sesuatu yang baru, kepikiran untuk ngelakuin sesuatu yang baru juga, dan mungkin bisa jadi sebuah ideas baru lah seenggaknya teman Pro 2. Malam ini Randy kedatangan ada 3 orang sineas muda yang di beberapa tahun ke depan akan menghiasi perfilman Indonesia, tertulis namanya di credit title film-film yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Nessa, Grafi, dan juga Prabu. Halo guys.
6: Halo.
5: Asik, gokil. Ini Upi, Joko Anwar, sama
7: Kamila Andi.
5: Yes, betul. Ada Nessa, Grafi, dan juga Prabu, betul ya?
6: Iya,
5: betul. Namanya Prabu?
6: Prabu.
5: Oke, pernah join tim Prabu atau enggak?
6: Belum.
5: Oh, belum.
7: Belum. Rencana berarti?
5: Belum rencana ya?
6: Belum masuk list lah.
5: Oke, Prabu, Grafi, dan Nessa. Mereka ini adalah mahasiswa dari ISBI. Jurusan apa?
7: Jurusan film dan televisi.
5: Film dan televisi. Ini mereka kayaknya lagi pusing-pusing ya teman Pro 2, karena dalam waktu dekat, just besok, itu akan melaunching tugas akhir mereka yang bisa kamu tonton juga sebenarnya, karena ditayangin untuk massal. But anyway, sebelum kita masuk ke situ, Rani pengen tahu dulu nih dari Nessa, Grafi, dan juga Prabu. Awalnya kalian masuk ke jurusan film itu keceburnya kapan? Dari zaman kuliah, SMA, atau kapan tuh?
7: Oke, mungkin dari aku dulu kali ya kak. Halo semua teman Pro 2, aku Nessa. Awal kecemplungnya tuh aku pas SMK sih sebenarnya.
5: Oh, kamu SMK?
7: Aku SMK, okay. Tapi SMK-nya jurusan broadcasting. But somehow, dari guru-guru aku ngarahin juga untuk bikin film waktu itu. Awalnya tuh aku dari suka nulis-nulis naskah kan.
5: Oke.
7: Okay. Iya, terus suka diajak.
5: Proklamasi atau?
7: No, naskah film.
5: Oh, naskah film.
7: Film pendek. Okay. Terus emang dari situ mulai develop naskah, diajak syuting-syuting. Waktu itu masih syuting-syuting gemes lucu yang udah yuk kita syuting yuk gitu, masih yang kayak gitu. Kayak yuk masih yang kolektifan sama teman-teman, suka bikin-bikin, paling ya uploadnya outputnya antara YouTube atau kita waktu itu coba ikut-ikut festival gitu, gitu kan. Terus dari situ makin tertarik sampai akhirnya pas kelas 11-12 aku ikut festival dan alhamdulillah sempet kayak lolos di luar negeri juga filmku. Kayak gitu, jadi makin tertarik, makanya yaudah deh yuk kuliah lanjut film lagi. Gitu.
5: Berarti bisa dibilang kamu startingnya dari YouTuber berarti ya?
7: Nggak YouTube juga sih kak sebenarnya. Karena
5: apa berarti di outputnya?
7: Sebenarnya itu juga kayak nggak. Jadi kalau misalnya memang bikin film, ada yang memang temanku mau ngasih outputnya tuh ke YouTube. Ada yang memang kita tuh untuk festival. Jadi aku nggak spesifik aku di YouTube aja gitu. Yang penting kita bikin film intinya gitu.
5: Iya. Ini kamu kayaknya peserta ini ya, FLS 2N ya.
7: Iya. Betul.
5: Bener tuh, anaknya banget tuh. Oke, nice. Kalau Prabu?
6: Halo semuanya teman-teman Pro 2, aku Prabu, dan awal kecemplungnya aku masuk film itu tuh ketidaksengajaan sebenarnya. Karena aku gak ada basic film sebelum masuk kuliah, dan awal ketertarikannya itu tuh lebih ke suka ngedit. Suka ngedit sama foto-foto dari HP, dan waktu beres sekolah itu tuh mulai nyari-nyari jurusan kuliah yang ada gak sih jurusan kuliah tuh yang kita gak harus ribet ngitung, ngafal, kayak gitu. Dan nemulah film dan televisi.
5: Oke, jadi basically kamu tuh males ya?
6: Males ketemu hitung-hitungan.
7: Betul. Matematika.
5: Iya.
6: Dan akhirnya masuk ke dalam film, dan awal-awalnya cukup kaget dengan dunia film. Karena yang awalnya aku ngegambarin film tuh cuman rekam, edit, jadi ternyata lebih spesifik dari itu, kompleks. Lebih kompleks lagi.
5: Tapi bener gak ketemu hitung-hitungan kan di film kan?
6: Gak ada. Karena so far sampai sekarang belum ada hitung-hitungan.
5: Paling pas tugas saya dia harus ngitung jumlah penonton ya. Target
7: penonton.
5: Oke. Berarti gak sengaja awalnya. Kalau Grafi?
1: Halo, aku Grafi. Kalau aku sekolahnya SMA jurusan IPA, IPA 1.
5: IPA 1, oke okay, spesifik banget ya Grafi ya. Dulu grup biologinya siapa namanya? Terlalu detail kayaknya. IPA, SMA, oke okay, terus?
1: SMA, terus sebagai anak SMA remaja yang masih mencari jati dirinya, aku maunya kemana nih habis ini? Aku mencoba berbagai hal, semua aku cobain, olahraga, musik, anything. Terus aku juga suka kayak mainin kamera digital, foto-foto. Dan ketika kita nyoba, pasti pernah gak sih ngerasa kayak senang sama sesuatu, kita coba. Ketika kita ngerasa susah, pasti yang terjadi adalah kita berhenti. Nah, when it comes to kamera, mainin kamera, nonton film, aku ngalamin stuck, tapi yang terjadi aku tidak berhenti, aku nyari tahu lagi. Kok gak bisa sih, ini gimana ya? Aku gali lagi. Jadi mungkin ini agak cringe, tapi aku bisa bilang itu passion. I finally found my passion. Aku suka ini. Aku carilah film, kampus, apa aja. Isbi deh dapetnya.
5: Dulu berarti startingnya dari kamera kayak gimana?
1: Iya, jadi ayah aku tuh suka yang kayak video. Dia punya koleksi handycam, kamera digital dari dulu dia punya. Terus ya aku juga suka ngulik lah kayak ikut-ikutan foto, video, ngedit-ngedit, bikin konten-konten. Apalagi dulu kan zaman COVID, tugas-tugas tuh dialihin tugas video.
5: Oh iya, betul.
1: Seru banget tuh aku ngulik, bikin ceritanya kayak gimana, ngerekamnya, jadiin apa. Seru banget ya. Terus
5: itu
1: nonton.
5: Jaman SMA itu berarti?
1: Iya, jaman SMA.
5: Oke. Startingnya berarti dari sebuah benda yang ternyata bikin stuck, tapi stucknya tuh malah jadi pengen ngulik gitu ya. I see. Apalagi itu kalian dari SD tuh emang gue pengen jadi sutradara gitu. Sebenarnya enggak juga ya?
7: Enggak juga. Kalau aku tuh dulu ini pengen jadi jurnalis malah. Makanya ke broadcasting.
5: Oke.
7: Gitu. Tapi kecemplungnya di film.
5: Gitu. Oke, tapi masih ada linearnya lah ya,
7: masih.
5: Oke, gitu. Dan mereka ini semua teman Pro 2 sekarang masuk ke tingkat akhir.
7: Betul.
5: Sebentar lagi masuk ke industri perfilman dan siap diserap sama PH-PH besar.
7: Wow.
5: Yoi. Mungkin siapa tuh Papa Rwes denger kan. Ramon Punjabi gitu siapa tuh.
7: Pamanoj punten.
5: Yoi. Saya butuh sutradara muda nih. Jangan salah, mereka ini tiga-tiganya besok teman Pro 2, filmnya akan ditayangkan di CGV BIC, betul ya?
7: Betul.
5: Gokil gak? Itu udah sekelas Pixar loh.
7: Wow.
5: Kan tayang tuh berbarengan sama Toy Story 5 berarti.
7: Waduh. Iya
1: juga ya.
5: Benar, Toy Story 5.
7: Barengan tuh sama
5: iya,
7: Toy Story.
5: Iya. Jadi memang head to headnya sama blockbuster kayak Toy Story 5 gitu ya kan.
7: Alhamdulillah. Yo,
5: ya. Aku pengen tahu ceritanya nih, sampai akhirnya kalian bikin project yang kemudian ditayangin di bioskop konvensional. Ceritanya kayak gimana?
7: Dari siapa dulu?
5: Karena masing-masing mungkin backgroundnya sama ya untuk menyelesaikan tugas akhir.
7: Itu
5: tapi sampai akhirnya kalian ketemu bertiga tuh gimana ceritanya?
1: Sebenarnya startnya dari aku ya. Aku temenan deket sama produsernya si Nessa. Terus kita kayak kan, jadi kita batch tugas akhir ini ada 10 kelompok, 10 film. Itu dibebasin, kalian mau seperti apa screening silahkan. Karena kita teman deket kayak ngelihat ada dua kesamaan nih di film kita. Oh, secara tema sama ya ternyata. Kita barengan aja biar barengan. Terus keikutlah juga sama Prabu, ternyata masuk juga nih secara tema. Jadi kayak ya deket dulu, habis itu kita tidak sengaja melihat kesamaan itu, kayak lucu deh kita barengin. Jadi screening ini tidak hanya sekedar screening untuk menyelesaikan proses akademis, tapi kayak memang ada pesan yang ingin kita sampaikan. Terus kayak ya rangkaiannya seperti apa itu tersusun dengan rapih gitu. Jadi senang ngerjainnya juga.
5: Oke. Apa kesamaan yang pada akhirnya menyatukan kalian?
7: Basically karena film kita tiga-tiganya tuh soal perempuan. Ya. Kalau aku memang apa namanya latarnya di anak SMA yang baru lulus dan mau kuliah gitu. Kalau di Grafi
1: udah menginjak dewasa, dia dewasa kan segera awal menjadi seorang ibu.
7: Iya.
6: Dan kalau dari aku hubungan dengan perempuannya itu ada di letak filosofi rendang yang enggak ada bundokan doang di dalamnya. Bundokan doang tuh ibu-ibu Minangkabau.
5: Kok filmnya Legenda Maling Kundang? Bukannya udah rilis ya
6: tuh
5: ya?
6: Ini tuh film dokumenter tentang rendang. Dan yang aku tahu, rendang tuh ternyata sekarang mempunyai filosofi. yang di dalam filosofinya itu ada daging melambangkan Nini Amama, cabai melambangkan alim ulama, terus santan melambangkan cedia pandai, dan rempah-rempah itu masyarakat. Ada empat nih dalam narasi tadi. Sementara yang memasak rendang ini kebanyakan perempuan atau Bundo Kanduang di Minangkabau. Kenapa mereka gak masuk ke dalam narasi ini? Siapa yang bentuk narasi ini? Itu yang aku pertanyakan dalam film ini.
5: Oke, dan iya sih kalau hubungannya sama, kamu dari Sumatera Barat berarti?
6: Sumatera Barat.
5: Ah, berarti bisa bawa lokal konten dari daerah kamu ke sini. Dan rendang kan satu makanan yang kayaknya sebandungin gresepnya.
7: Siapa
6: sih yang gak tahu rendang?
7: Siapa yang tidak suka? Kan? Diperbutkan bahkan.
1: Mantep banget.
5: So, berarti film kamu akan seperti kayak Bon Appetit gitu atau Aruna dan Lidahnya.
7: Tempting sih sebenarnya dari liatnya.
6: Lebih ke... Bukan ngejelasin soal masak-masak, tapi lebih ngehadirin perspektif yang berbeda dalam dalam filmnya. Kayak misal dalam narasi tadi ada empat unsur tadi, itu bakalan ditampilin juga, tapi dikontrasin dengan si Bundo Kanduang yang memasak tadi.
7: Seakan-akan mereka tuh tidak dianggap dan tidak ada dalam sejarah, padahal dari dulu yang masak mungkin si Bundo Kanduang ini ya.
5: Iya, benar. Keren. Itu sih. Ada subliminal message.
1: Asik itu dia. Asik
5: gokil. Gokil. Makin menarik kita bawa produser. Ini cukup yakin baik di antara kamu yang pengen nanya-nanya sama Nessa, Gravi dan juga Prabu. Buat yang pengen nanya-nanya boleh banget ya langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Pasti barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam. Stay tune.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Juga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu. Randy masih ngobrol barengan sama Nessa Grafi dan juga Prabu dari ISBI Bandung. Sorry ya tadi agak lama teman Pro 2, soalnya Prabu katanya ditelepon Era Prakasa dari Imaginary ya. Jadi
1: Langsung di callingan ya?
0: Aduh. Luar biasa. Gokil. Tadi sempat dibahas katanya Nessa Grafi dan juga Prabu ini walaupun project filmnya berbeda tapi mereka ada benang merahnya masing-masing, itu ngebahas soal perempuan. Betul. Prabu ngebahas tentang makanan khas Sumatera Barat yaitu rendang, yeah, dan kaitannya sama hubungan dengan ibu.
2: Bundokan doang.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau Nessa sama Grafi bahas apa nih?
3: Mungkin aku dulu kali ya. Kalau aku tuh logline-nya tuh kayak Nina, nama tokohku Nina. Dia tuh baru lulus SMA dan baru aja keterima di satu kampus. Baru aja keterima kuliah. Tapi dia tuh gak bisa bayar kuliahnya, maksudnya gak bisa bayar UKT pertama. Nah dia tuh nyari cara bayar UKT pertamanya dengan jualan celana dalam ibu-ibu yang ibu-ibu rusun yang suka ngejulitin dia gitu.
0: Oh. Wow.
3: Langsung shock gitu ya.
0: Idenya liar sekali ya. Tapi unik, tapi spesifik ya?
3: Iya.
0: Oke, oke. Ide dari mana sih?
3: Sebenarnya gini, selama prosesnya tuh itu bagian dari cerita hidup aku juga. Disclaimer, bukan yang nyuri cangcutnya ya guys.
0: Iya. Percaya Nessa, percaya.
3: Jadi dulu ketika aku tuh lulus kuliah, maksudnya lulus kuliah, sorry, lulus SMA, SMK, terus aku langsung daftar kuliah dan aku diterima lah waktu itu untuk kuliah. Terus bingung nih, duh UKT pertamaku bayarnya gimana ya? Mungkin teman-teman beberapa teman dekatku dan lain-lain tuh mungkin pernah relate gitu ketika dia udah lulus keterima di kampus impiannya. Gimana ya cara bayar UKT-nya gitu? Bahkan pasti banyak banget ya kayak bayar ini, bayar itu dan lain-lain gitu. Makanya
0: sorry, itu maksudnya bingung uangnya atau uangnya, cara bayarnya?
3: Uangnya.
0: Oke.
3: Spesifik karena faktor ekonomi dan lain satu dua hal gitu, banyak yang pada akhirnya merelakan mimpinya itu untuk kuliah gitu. Which is aku juga kayak gitu gitu. Dan sebenarnya caranya tuh banyak kan ya, kayak waktu itu aku juga dapat beasiswa kebetulan gitu. Cuman kan nggak pasti gitu sistem beasiswa ini, sebenarnya nggak pasti kita tuh bakal dapat atau nggak. Either KIP nih, kayak di sekarang kan ada KIP, itu juga belum tahu ya kayak dia bakal keterima atau enggak gitu. Makanya di momen-momen sakral kayak ini akhirnya aku harus batalin si kuliahnya atau maksudnya nggak jadi masuk kuliah atau gimana ya gitu. Karena mungkin teman-teman tahu ada satu tren di TikTok yang lagu The Winner Takes It All itu banyak yang kayak dia tuh ngepop lagi kerja jadi Shopee Food kayak UGM maaf ya aku ngerelain kamu, UNPAD maaf ya aku ngerelain kamu. Nah si Nina ini ada di positioning ini, gue harus lanjut atau enggak ya, ada di masa-masa itu gitu ya. Lanjut mungkin nanti nasibnya dia akan seperti kakak-kakak atau teman-teman yang mungkin ngerasa relate bahwa dia gak bisa lanjut kuliah karena ekonomi gitu. Nah dia mencari cara ekstrim karena memang ada tekanan juga dari lingkungan rusunnya. Dan kebetulan dia memang tinggal cuma sama ayahnya gitu. Yang menjadi patriarkis adalah karena ibu-ibu di sekitar rusunnya tuh selalu neken dia untuk kayak, ya kamu tuh perempuan ngapain sih kuliah gitu, ini ada bapak kamu yang gak diurus, gak ada yang ngurusin di rumah gitu. Udah kamu gak usah kuliah aja gitu, buang duit, kamu udah mah kamu perempuan gitu ya. Maksudnya masih banyak stigma-stigma yang kayak perempuan kayaknya gak usah sekolah tinggi-tinggi deh. Ya kayak gitu sih.
0: Berarti di film itu ceritanya bapaknya sakit?
3: Enggak, bapaknya gak sakit, cuman memang dari menengah ke bawah. Dia mereka tinggal di rusun. Kayak gitu. Dan Gojek ininya.
0: Makanya make sense kalau nyurinya tuh jemur.

0: bener-bener riset bahkan sampai ke psikolog gender, ke sosiolog, kayak gitu-gitu. Karena emang untuk memperkuat bahwa fenomena itu possibly terjadi, ya mungkin kita gak tahu dan kita gak pernah tahu gitu. Sama waktu itu narasinya adalah kayak pendidikan di Indonesia tuh kenapa susah banget ya diakses semua orang gitu. Bahkan ada anak kecil, anak SD yang bunuh diri cuma karena gak bisa beli pulpen sama buku tulis 10 ribu. Nah itu yang bantu aku memperkuat narasi aku untuk ke, sampai ke dosen.
1: Paham. Dan sampai dosennya pun aksesnya, berarti ada message yang baik untuk bisa disampaikan. Nice. Kalau Grafi?
2: Kalau Nessa mulai dari logline, aku mulai dari fenomena yang aku angkat ya.
1: Oke. Okay. Kamu mulai dari ending dong, biar seru.
2: Udah aja dong, spoiler.
1: Biar seru langsung endingnya. Gimana Grafi?
2: Jadi judul film aku tuh Masuk Minta.
1: Apa?
2: Masuk Minta.
1: Masuk Minta.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, apa tuh?
2: Masuk Minta itu tradisi lamaran dari Papua Barat.
1: Oke.
2: Karena aku lahir besar di sana, fun fact. Aku lahir besar di sana. Jadi kan tradisi pernikahan tuh banyak ya. Aku ambil dari Papua Barat aja nih, Masuk Minta. Di mana sih kalau prosesi lamaran tuh kan erat kaitannya dengan permohonan restu, tanda penghormatan yang sebenarnya konteksnya dari pihak keluarga laki-laki ke perempuan.
1: Iya.
2: Nah, tapi kalau dalam film ini konteksnya gak bakal yang budaya banget, etnis banget. Kenapa? Karena aku ingin memunculkan pertanyaan, di zaman sekarang, zaman modern kayak sekarang, budaya tuh masih harus diikutin gak sih? Budaya di kehidupan kita masing-masing. Terus kalau misalnya kita gak nurutin, misal orang Papua nih, dia punya jodoh orang mana, apakah dia harus tetap menikah dengan adat tersebut? Terus kalau enggak kenapa? Ada hukumannya kah, ada pamalinya kah, atau apa seperti itu? Aku memperlihatkannya dari fenomena kedua, yaitu persalinan. Dimana si perempuan ini akan menghadapi persalinan pertamanya. Dia posisinya akan menjadi seorang ibu nih. Tapi pada saat itu sulit dilakukan karena ternyata dia punya konflik sama ibunya dulu. Dia mau nikah sama cowok. Tapi dituntut orang tuanya untuk, ya berarti kamu harus masuk minta. Tapi dia sendiri, si perempuan ini sendiri yang kayak, aku gak mau. Kalau misalnya aku pengennya kayak gini, gimana? Kan ini jalan hidup aku sebagai perempuan. Nah disitulah, percaya tidak percaya, proses persalinan itu dipengaruhi sama dua faktor, medis dan non medis. Katanya kalau si calon ibu ini punya urusan yang belum selesai sama ibu kandungnya, dia akan susah nih persalinannya. Aku akan memperlihatkan disitu. Di sisi lain ada statement yang bilang perempuan itu sudah menjadi perempuan seutuhnya kalau dia sudah menjadi seorang ibu. Tapi ya pada akhirnya film ini tidak akan menggurui. Jadi kayak pertanyaannya dikembalikan lagi ke penonton, didiskusikan lagi. In other side, aku ingin menunjukkan, jadi konteks permohonan restu ini bukan soal laki-laki ke perempuan, tapi seorang anak kepada ibunya. Karena aku percaya sejauh apapun anak dari ibunya, dalam kondisi apapun, restu seorang ibu itu akan selalu penting.
1: Gitu. Aku pengen nanya guys, kalian tuh benar-benar mahasiswa gak sih? Keren-keren banget.
2: Terima kasih.
1: Secara pemikiran tuh udah, wah, benar anak film gitu. Oke. Jadi masing-masing punya erat kaitannya dengan sosok perempuan sebenarnya ya. Dan sebenarnya ada perbedaannya juga gitu. Tapi disatukan dengan sebuah benang merah di mana kalian membahas ada yang ada hubungannya dengan perempuannya lah ya.
2: Betul.
1: Oke, wow. Ini kalau misalkan ada teman Pro 2 yang mau nonton di CGV besok masih ada tiketnya kan nih?
0: Wah, sudah sold out. Kita baru dikabarin sih. Tadi sebelum kesini, masih 8 tiket lagi, ternyata sudah sold out ya.
1: Keren. Kakak
0: produser.
2: Gila, balik modal gak kita?
1: Jadi, kalian ngapain kesini? Kalian mau jualan tiket, ternyata udah sold out.
2: Jual portofolio kali ya.
0: Boleh. Pamanoj, punten Pamanoj.
2: Iya, tiket kita sold out nih.
1: Gokil, keren. Total berarti berapa seat yang dijual?
0: 135.
1: Iya. Ada kategori-kategorinya enggak? Ini walaupun udah sold enggak apa-apa, aku pengen tahu aja ya.
0: Kategori dalam hal apa tuh Kak maksudnya?
1: Kayak di depan lebih mahal gitu enggak?
0: Enggak. Sama rata semua.
1: Berarti sama kayak film-film yang lain yang diputar di bioskop itu ya?
0: Iya.
1: Oke. Ini quite interesting teman Pro 2. Ini baru aja mau bilang nih buat kamu yang pengen nonton, udah sold out. Berharapnya tiket giveaway ya nanti Sugan Aya. Oke. Kalau tulis ya, udah sold out tiketnya karena itu mungkin yang akan menjadi target kalian salah satunya.
2: Betul.
1: Setelah ditayangkan di bioskop besok, apakah akan ada pendistribusian di tempat lain atau
0: ada?
1: Pasti. Ada. Ini. Di mana tuh? Udah bisa di-spill belum?
2: Bisa.
0: Yang

0: terdekat mungkin setelah
1: Busan International Film Festival.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin.
1: Di mana? Di mana?
0: Sebenarnya kita
1: Sundance.
0: Wow. Amin lagi. Ini kalau kakak ngomong Oscar meledak ya. Meledak nih kayaknya. Udah aja nih. Pressure ya.
1: Ada.
0: Di mana? Yang terdekat tuh ini di kampus dulu di SB kita tuh ada pemutaran apa dari kampus juga gitu ya gitu. Dan itu emang terbuka untuk umum juga sebenarnya. Gitu. Di tanggal mungkin kita spill aja kali ya.
2: Boleh.
0: Di sekitar tanggal 4 dan 5 gitu.
2: Juli.
1: Oke, bulan depan berarti ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Dan itu gratis, guys.
1: Nah,
0: tapi siapa cepat dia dapat.
1: Iya. Jadi kalau itu berarti penayangannya bareng sama film-filmannya juga.
0: Betul, ya. Film semua tugas akhir anak ISBI.
1: Oh. Gitu. Biasanya kalau dalam satu pemutaran gitu yang di ISBI ada berapa film yang di-play?
2: Depends. Dari batch tugas akhir ada berapa? Kayak tadi kan kita ada 10 nih, berarti 10 film itu akan tayang
0: selama 2 hari gitu. Yes.
1: Oke, okay. Nanti tunggu aja info itu ya buat kami pengen nonton teman Pro 2. Buat sekarang mungkin bisa menebak-nebak dulu filmnya seperti apa. Jadi anyway, Rani mungkin akan nanya soal proses pembuatan film dari masing-masing karena ceritanya juga beda-beda, latarnya beda-beda, tempatnya juga beda-beda. Kira-kira apa hal yang paling menarik atau hambatan yang dirasain selama proses pembuatan film? Mungkin dari Prabu?
3: Oke, kalau dari aku hambatan terberatnya mungkin karena syutingnya ke Sumatera Barat ya, ke Padang.
1: Oh wow.
3: Yes. Syutingnya dilakuin di sana. Wow. Benar.
1: Krunya dari sini.
3: Kru ya, kru tuh dari sini, kita bawa 6 orang.
1: Oke.
3: Dan 2 orang yang asli Sumatera Barat dan 4 orang lagi bukan asli Sumatera Barat dan mereka harus beradaptasi dengan lingkungan sana. Yang mana yang kita liput itu tuh benar-benar acara sakral kayak acara pengangkatan ketua adat.
1: Oh.
3: Yang mana di dalam acara itu tuh kita enggak bisa sembarangan gerak. Tapi gimana caranya kita harus ngasilin gambar yang bagus karena aku enggak mau dokumenter yang cuman ngerekam doang. Aku mau ada rasa di dalam film ini tadi.
1: Jadi diperhatiin juga estetikanya ya. Kamu itu berarti minta izin ke kepala adatnya. Oke, diizinin.
3: Kebetulan ya orang dalam lah, dekat dari rumah dan kebetulan pas acaranya juga. Makanya kita bisa ngeliput di acara tadi. Dan yang kita liput itu bukan cuma satu acara. Ada 3 acara. Terus proses di dapurnya juga enggak cuma sehari 2 hari, itu 3 hari di dapur. Terus kita juga kayak traveling sebenarnya buat ngeliput landscape-nya Sumatera Barat. Yang itu kita tampilin juga di dalam film.
1: Oke, dan kamu curi-curi waktu juga buat mudik ya berarti ya. Bisa bilang gitu. Tapi seru sih, bisa apa namanya masukin ya tadi local culture kita dan budaya kita dari asalnya dari mana itu ke dalam format art yang juga jadi tugas akhir kita sebenarnya. Nikmat banget pasti. Kalau dari Grafi?
2: Kalau aku ini menurut aku ya, aku rasa yang paling menarik dan challenging adalah karena pemilihan lokasinya. Mengingat tadi ceritanya adalah proses persalinan, aku harus syuting di rumah sakit. Dan gak bisa cheating. Maksudnya kan kadang kita kayak ya udah cari aja ruangan kosong di create kayak rumah sakit. Tapi aku kekeh sebagai sutradara yang menyebalkan katanya. Enggak mau cheating karena aku di situ bilangnya aku nuntut ini harus rumah sakitnya modern banget alat-alatnya karena aku mau ngasih lihat kontras budaya-budaya tradisional yang ditanggapi di era modern kayak sekarang kan. Jadi cari tuh rumah sakit dan kita baru dapat tuh hamin seminggu mau syuting. Kebetulan dapat di RS Santosa Kopo. Terima kasih.
1: Sama-sama. Siapa tuh ada perawat ya dari RS Santosa.
2: Iya, thank you loh. Terus juga jadi 2 lokasi, satu rumah sakit, satunya rumah, dan dua-duanya nggak tahu kenapa susah banget carinya. Kalau rumah sakit udah pasti, cuma untuk lokasi rumah ini musibah kali ya kak. Tiba-tiba di hari H kita mau syuting banget, rumah yang udah kita deal-dealan ini ada miskom dan lain-lain ngebatalin. Jadi di hari H itu gimana caranya nggak mau tahu harus dapat rumah lagi.
1: Emang look rumahnya kayak gimana sih?
2: Sebenarnya ya simple ya, secara apa strata sosial itu menengah ke atas. Ruang tamunya gede. Aku pengen rumah yang agak gede supaya kru juga bisa ikut tidur di sana nyaman. Kayak gitu-gitu ya, menyesuaikan dengan budget apa segala macam. Ya itu tadi belum rezekinya aja. Cuma ya hari H batal cari lagi. Oke.
1: Tapi badannya dapat.
2: Dapat.
1: Di rusunnya Nesa ya.
0: Karena universe jadinya nih ya.
1: Jadi crossover film. Akhirnya dapat di mana dong?
2: untungnya si rumah ini ternyata dapetnya di daerah Kopo juga. Jadi kita mau lebih lokasi deket ke rumah sakit tuh lebih enak, lebih deket.
1: Ternyata rezekinya di situ.
2: Iya, ambil positifnya aja. Iya.
1: Walaupun ternyata daerahnya Kopo.
2: Aduh, ya begitu.
1: Agak susah diakses tuh.
2: Susah banget.
1: Mohon maaf, no. Tapi so far berarti challenge-nya terlewati lah ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau dari Nessa kira-kira apa yang paling challenging atau
0: aku
1: berkesan?
0: Aku sebenarnya yang selama syuting sih, selama proses syuting ya, produksi aku kan 3 hari. Itu alhamdulillah everything so well gitu ya. Berjalannya itu sangat-sangat baik gitu. Dan tidak ada hal-hal tidak terduga yang maksudnya datang gitu selama proses syuting. Mungkin karena memang sedari pra tuh aku dan teman-teman berusaha untuk kayak well prepare dan discuss dengan baik. Tapi pasca produksinya kenapa? Karena filmku tuh make format pake kayak screen live. Kalau kakak tahu
1: screen pas jam
0: ya.
1: Apa tuh?
0: Pas zaman COVID mungkin teman-teman pernah nonton film kayak Searching Missing, jadi yang dimana layar laptop, isi dari laptop tuh kita masukin sebagai media filmnya. Jadi nggak cuma ngerekam gambar, tapi ada ya UI UX, tampilan desain kayak interface digital ini arti. Itu tuh ada dalam film aku yang dimana
1: itu the whole film kayak gitu atau cuma bagian
0: mix
1: di? Oh mix.
0: Okay. Jadi memang aku bisa bilang 50% Jadi aku take di hari syutingnya itu 3 hari itu aku take untuk si real life-nya bisa aku bilang gitu. Dan 50%-nya lagi tuh si interface digitalnya ini. Dan itu lebih lama, makan waktu sekitar 2 bulan setengah kayaknya untuk nge-create si itunya. Dan memang ya sistem dan ininya sangat-sangat kompleks sih. Kayak ada beberapa aplikasi, mungkin kalau teman-teman yang dari film juga enggak gitu ya tahu gitu. Jadi kayak dari aplikasi ini pindah lagi ke aplikasi ini. Jadi di motion lagi, digerakin lagi, pindah lagi ya kayak gitu.
1: Pertanyaan, lagi. Apakah kamu mikir di awal itu gampang?
0: Enggak. Aku tahu itu kompleks. Kenapa aku nge-create itu? Karena si Nina nih aku gambarin di film ini kayak punya dua dunia. Maksudnya ketika dia di luar ketemu dengan ibu-ibu rusun, ketemu bapaknya, dia jadi sosok yang memang tertutup dan maksudnya kayak gak bisa enjoy with her life. Nah, aku gambarin dunianya Nina, POV-nya Nina tuh dari si screen life ini, si digital interface. Makanya dia nge-search apa, dia nonton apa, dia ngapain, bahkan sampai ada dia nemu postingan jual celana dalam itu kan mungkin ya itu ya karena dia Gen Z gitu ya. Kayak ya biasa scroll Twitter gitu, scroll X gitu ya, nemunya kan ya kayak gitu-gitu gitu. Makanya sampai dia tahu dengan proses digital si bisnis aneh ini gitu.
1: Kayak jadi
0: gitu
1: secara sih. Waktu pasca produksi itu lumayan lama ya?
0: Iya, cukup lama.
1: Kayaknya gampang bikin kayak gitu.
0: Kak, susah banget.
1: Pertama kali nonton kayak Searching, Missing gitu kayak, ini film enak banget kayak tinggal screen record doang.
0: Enggak screen record, Kak. Bener-bener susah, ya? Iya, bener-bener kita nge-layering, bener-bener kayak ngedesain satu persatu interface-nya. Dibuat semirip mungkin, pergerakan kursor pun bahkan menentukan kapan waktunya dia harus ngeklik. Suaranya ini gak ya, sinkron gak ya sama ketika tangan dia lagi ngeklik, kayak gitu-gitulah. Itu kompleks banget sih jujur.
1: Tapi secara cost murah gak bikin kayak gitu?
0: Gak, paling gak begitu sih untuk si paskanya ya. Karena maksudnya ada beberapa aplikasi yang memang kita berbayar untuk ngambil asetnya. Cuman kayaknya gak semahal itu juga sih gitu. Cuman emang syutingnya ya lumayan cukup syuting si proses produksinya kosnya lumayan lah kayak gitu.
1: Karena
0: ada warga rusun, ada itu kalau pas produksi tuh. Jadi ya udah mahalnya di situ aja deh, jangan di paskanya juga gitu.
1: Untung paskanya mungkin lama tapi secara kos enggak terlalu inilah.
0: Gitu.
1: Iya kayak. Karena kayak Searching Missing itu kan blockbuster low budget tuh.
0: Iya.
1: Tapi ternyata secara proses lumayan lama ya.
0: Betul.
1: Oke, jadi masing-masing punya challenge-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya. Oke, oke, oke. Di akhir biasanya Radhi akan ngajak teman Pro 2 buat nonton atau beli tiketnya.
0: Iya.
1: Tapi karena tadi kita udah dapat info kalau sold out.
0: Waduh.
1: Mungkin buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, anak film juga atau mungkin anak SMA yang kepikiran buat jadi filmmaker, kira-kira apa yang mau kalian sampaikan nih, teman-teman?
0: Wah. Waduh. Aku dulu kali ya mungkin. Mungkin buat teman-teman jangan takut mencari passion kalian, anjay. Kayak yang kayak tadi kata Grafi
1: gitu.
0: Kayak kalau emang kalian ngerasa punya passion di sana, duit gitu, mungkin ya gitu kayak toko di filmku gitu ya, berbeturan gitu. Dia mau kuliah tapi ternyata uangnya gak ada gitu ya. Bisa aja kita cari cara, kita cari challenge gimana caranya supaya kalian bisa wujudin itu gitu. Sama sebenarnya untuk dalam konteks filmku, mungkin aku tuh gak mau jadi ngejudge atau kayak apa ya. Yang mau aku sampein di filmku juga adalah kayak aku tuh pengen perempuan tuh bisa kok gitu, punya pilihan hidupnya masing-masing kok gitu. Gak harus selalu disetir, gak harus selalu dengerin apa kata orang, kayak gitu. Itu mungkin challenge dan tekanannya banyak gitu, tapi at least kamu udah berani untuk ngelakuin itu. Kamu berani punya mimpi, kamu berani untuk menerobos apa ya, hambatan-hambatan yang datang di hidup kamu, kayak gitu sih. Ya, woman empowerment lah.
1: Yoi. Keren Let's banget go. Indah Haji nih.
2: Tiba-tiba
1: kejar passion kamu ya. Mau di rumah sakit manapun kejar passion.
2: Kejar.
1: Yoi. Kalau dari Uda Prabu gimana?
3: Kalau dari aku, buat teman-teman yang tertarik dan pengen masuk film, apalagi yang kayak aku gak punya basic film sama sekali, tiba-tiba masuk ke dalam film, ya udah, sekali lagi kalian tertarik dengan hal-hal dunia kreatif audiovisual kayak gitu, dan kalian gak terbebani dengan hal itu, ya udah nikmatin aja, lakuin itu. Cobain apapun kesempatan itu, cobain semuanya, tabrak lari aja udah semua.
1: Jangan dong udah, tabrak lari. Gas aja mungkin.
3: Gas aja.
1: Keren. Dari Grafi.
2: Benar, pertama percaya aja sama passion ya. Kalau udah ngelihat tanda-tanda sukanya di situ, be brave, be wild, ini kunci banget nih. Biasanya untuk keterima kampus film itu akan disuruh bikin karya atau apapun itu, kalian akan dituntut untuk berpikir out of the box. Berani aja sama ide-ide yang liar, silahkan saja. Terus in other side, harus pinter-pinter bergaul. Karena kuncinya di situ kan, kuncinya orang dalam. Bergaul ke orang-orang, jadi ya biar bisa dapat calling aku dong. Itu ngaruh banget buat karir kedepannya.
1: Bangun relasi dari sekarang.
2: Iya.
1: Gitu. Recommended nggak jurusan film dan televisi menurut kalian? Ini in general ya, bukan di ISB doang.
2: Kalau melihat pasarnya, kenapa aku pilih di sini juga bukan karena berdasarkan passion, tapi kan ngelihat juga kalau mau dipikirnya secara realistis ya. Peluang kerjanya seperti apa? Aku melihat sih masih aman-aman aja, karena itu nggak sempit itu, bukan film dan televisi aja, tapi ilmu-ilmu yang didapat tuh lebih luas di bidang audio visual. Betul. Dan ranahnya bisa kemana aja, agensi, ke TV iya, PH film,
0: podcast dan sekarang kayak
2: iya
0: podcast,
2: bener.
1: Podcast. Oh iya.
2: Jadi rekomen aja sih sekarang ya.
1: Lebih dari film dan TV itu sendiri. Betul. Berarti secara media ya.
2: Iya.
1: Dan aku juga, saya ngedengerin omongan dari beberapa sineas, entah itu yang dari PH, katanya secara SDM tuh masih kurang banget. Saya butuh
2: bener,
1: lebih banyak.
2: Benar.
1: Sekarang aja dengan adanya ISB dan IKJ itu masih kurang gitu penyerapannya. Jadi kalian adalah orang-orang yang ketika lulus tuh akan dicari oleh PH-PH besar berarti ya.
2: Amin.
1: Kalau skillful kayak mereka bertiga, teman Produa, lagi-lagi mungkin harus ada pembeda atau harus ada yang bikin kalian spesial, yang pada akhirnya bikin tiket kalian sold out. Uis. Sorry to say nih.
0: Sombong dulu ya. Sombong dikit.
2: Mau udah sold out.
1: Mau udah sold out ya. Sekali lagi congrats teman-teman atas proyeknya. Semoga nilainya juga bagus, karena ini akan dinilai sebagai tugas akhir kalian.
2: Amin.
1: Dan semua yang ke CGV besok bisa terhibur dengan film kalian. Sekali buat teman-teman Produa yang pengen nonton, nanti ditunggu aja infonya di ISB, mungkin akan ada screeningnya juga.
2: Yes.
1: Perkiraan di awal bulan Juli ya.
2: Oke,
1: thank you teman-teman atas obrolan malam ini. Nessa, Grafi, dan juga Prabu.
2: Yes.
1: Very inspiring. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih temenin kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman mahasiswa tingkat akhir dari ISB, sekarang giliran kamu yang ngomong teman Pro 2. Kira-kira ada cerita apa di weekend ini atau sepanjang minggu ini, highlight dari daily activity-nya kamu? Tinggal langsung ceritain aja. Mau senang, mau sedih, mau itu mungkin menjengkelkan, bebas. Ini waktunya kamu buat cerita-cerita dan request teman Pro 2. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-09696. Malam ini kita ketemuan dulu sama ada Zulia. Malam Kak, Pro 2 jaga malam, boleh request lagunya Angie Carvalho yang remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya Kak, stay tune di era digital ya Kak. Thank you Zulia udah install dan streaming lewat aplikasi RRI Digital. Malam ini juga Rani bakalan ketemuan sama Bang Fahri yang udah ngirimin voice note dari tadi. Wah, sore malah ini mah. Gercep banget, gokil. Kita dengerin yuk.
1: Hey yo, let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin, A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Cerita penutup minggu adalah gua kemarin kegiatan di weekend adalah gua ngeceng-ngeceng di BIP Bandung Indah Plaza, yaitu Sugar X Spicy, foto sama personil ceweknya. Terus kemarin gua main ke Pro 2, ketemu sama Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan sambil minta foto bareng di studio. Terus dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Seperti biasa, mau request lagunya Keljo yang mana saja. Salam-salamnya buat

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Imagine Dragon with Bad Liar. Kamu pasti punya satu atau dua teman atau orang terdekat kamu yang emang nggak bisa bohong aja. Dan ketika dia berusaha mencoba untuk berbohong teh, kelihatan banget. Secara gestur tuh nggak bisa poker face gitu secara ekspresi. Kelihatan pasti kamu bohong kan. Udah gak usah bohong sama Randy sama teman Pro 2. Apa yang lagi kamu rasain, apa yang pengen kamu dengar, coba ceritain sama Randy. Langsung whatsappin ke 0812-6020-9696 ya. Di minggu malam yang kita coba berusaha buat bikin hangat, gak stressful karena besok hari Senin, coba dibikin lebih relax. Yoi, pengen dengerin lagu apa? Kasih tau Randy teman Pro 2. Malam ini kita ketemuan dulu sama Lara yang udah WhatsApp. Assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin request lagunya Shakira yang Dai Dai. Oke boleh, abis ini Randy puterin ya Lara ya. Ada Alia juga nih. Hai kak Ran, weekendnya pekan ini ada seneng, sedih, dan seru sih. Senengnya UAS aku beres hari ini. Wow, congrats. Sedihnya sudah banget matkul terakhir tadi. Sedihnya udah banget matkul. Gimana sih Alia maksudnya ini? Tapi serunya bisa me time sendirian ke Summarecon. Belanja sendiri, makan sendiri, nonton sendiri. Kayak seru gitu ya, jadi introvert. Mau request lagunya Rizwan Fadilah yang Tak Satu Cerita. Tak Satu Cerita. Kayak pernah. Oke. Abis ini kita puterin Alia ya. Terima kasih Karen. Sama-sama Alia. Have fun ya liburan di Sumaba sendiriannya. Ini yang kebayang sih, Sumaba itu kan gede ya. Kamu menghabiskan waktu di situ sendirian, ya ampun. Kayak benar-benar bisa explore gitu ya, puas gitu. Mall sebesar itu kamu habiskan sendiri. Kita ketemuan juga sama Yasinta nih, katanya pengen diputerin lagunya Cakrakan. Yang mana aja Kak Randy? Oke. Kita masukin dulu ke playlist ya. Sok teman Pro 2, angetin malam ini dengan microwave, enggak dong. Dengan cerita-cerita dari kamu dan juga requestan dari kamu, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

tanggal 21 Juni ditetapkan sebagai Hari Musik Dunia. Hari itu disebut juga dengan World Music Day atau Fête de la Musique. Fête de la Musique awalnya merupakan festival musik yang dirayakan setiap tanggal 21 Juni 1982 di Prancis. Menteri Kebudayaan Prancis Jack Lang

0: gebrakan di bidang seni, terutama seni musik, di mana ia ingin mempraktikkan festival berbagai musik supaya ada di mana-mana. Setelah itu, festival ini menjadi fenomena internasional dan dirayakan di hari yang sama di lebih dari 700 kota dan 120 negara, seperti Argentina, Australia, Belgia, Jerman, Israel, China, India, Lebanon, Malaysia, Filipina, Romania, Kolombia, Venezuela, Edinburgh, London, dan juga Amerika.
1: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Munandang, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Kita bacain lagi beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Pertama ada 0817-251 sekian. Katanya Kang Randy lagi nungguin pertandingan Spanyol versus Arab Saudi. Sambil nunggu pengen dong diputerin lagunya Okay, Sandaran Baru. Thank you. Sama-sama. Abis ini kita puterin ya. Malam ini kita ketemuan juga sama Hilman. Kalau Hilman katanya minggu ini serba nyantai banget. Kerjaan lagi nyantai dan freelance juga lagi banyak banget, alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi banyak rezeki nih ya. Disyukuri. Ini request lagunya Juicy Lucy, yang mana aja Kak Randy? Pengen sing along dengan vibe yang melo. Oke. Kita puterin abis ini ya. Randy juga mau ucapin selamat malam ada Mira. Wah, ini udah ngirimin beberapa lagu, kayaknya mau request nih ya. Randy puterin yang satu ini. Thank you.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia 2026.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini? I think it's so cute.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya sama Pro 2 masih nemenin kamu. Kita lanjut lagi membacain

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang gue sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tema Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah cerita-cerita, dan thank you buat kamu yang udah standby sampai di jam 11 malam ini. Randy harus pamit Tema Pro 2, tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakalan ada Just More Music, lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director kita Rio, sampai nanti jam 12 malam. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Maaf jika memang aku yang bersalah.
3: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Nama Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Selamat datang di Spade. Selamat pagi teman Pradua. Barengan sama Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti. Tapi sebelum itu teman Pradua di jam 5 sampai jam 6 kita bakalan dengerin dulu Just More Music selama 1 jam spesial buat kamu. Dan nanti Rangga bakal balik lagi di jam 6 pas di Spade. Selamat pagi teman Pradua.
1: Pradua FM. Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahalaiwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional

0: olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.

0: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari timnas Belgia yang kembali gagal meraih 3 poin setelah bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan Iran pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Hasil ini membuat Iran memimpin klasemen sementara grup G dengan koleksi 2 poin, unggul selisih gol atas Belgia yang juga mengantongi 2 angka. Belgia tampil dominan sejak awal pertandingan, pasukan Rudi Garcia langsung mengambil inisiatif serangan dan menguasai jalannya laga dengan penguasaan 77% pada menit pertama. Info Pro 2. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menempati posisi kelima balapan Moto3 GP Ceko 2026 di sirkuit Masaryk, Republik Ceko. Pada balapan ini Veda Ega memulai balapan Moto3 GP Ceko 2026 di posisi ke-20 dan sejak lap pertama ia berupaya untuk menempati peringkat yang lebih baik. Dan Veda selanjutnya berhasil merangsek ke peringkat 9 di lap pertama, lalu berhasil naik ke posisi 7 dan berakhir di posisi ke-5. Info Pro 2. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekan keputusan gubernur atau Kepgub soal keringanan pajak sebesar 50% untuk barang dan jasa tertentu di sektor kesenian dan juga hiburan termasuk pertunjukan film bioskop. Kebijakan keringanan pajak tersebut tertuang dalam keputusan gubernur nomor 53 tahun 2026 tentang pemberian keringanan pokok pajak dan jasa tertentu atas jasa kesenian hiburan dan tontonan film nasional. Menurutnya, keringanan pajak tersebut akan melalui Badan Pendapatan Daerah Jakarta agar dapat digunakan sepenuhnya untuk ekosistem perfilman, baik pembangunan infrastruktur maupun program penguatan film nasional.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Kalau lihat teman kamu pagi hari ini sarapannya sama roti, keju dan juga sereal, wah udah pasti orang have itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradues pada. Selamat pagi teman Pradua. Good morning. Hai, guten morgen. Wilujeng enjing teman Pradue. Rangga Hadiansyah is back. This is Pade. Selamat pagi teman Pradue. Selamat pagi buat yang sudah mulai berangkat kerja. Semangat pagi juga. Bandungnya jam segini agak jujurli agak tumben, agak gelap ya. Tapi teman Pradue tetap harus berangkat kerja apapun kondisinya, tetap harus berangkat sekolah, berangkat kuliah juga. Sarapan dulu jangan lupa teman Pradue. Tapi kalau lihat teman yang sarapan paginya keju, roti dan juga sereal, udah pasti orang have itu bener. Saya emang yang penting kenyang, nasi kuning, nasi goreng, pernasian langsung saya sikat maupun jam 5 pagi juga teman Pradue. Kagak apa-apa, yang penting kenyang ya. By the way teman Pradue, di pagi hari ini kita bakalan mulai di Selamat Pagi Teman Pradue dengan beragam informasi dan juga obrolan pastinya. Dan Rangga mesti nemenin kamunya sampai di jam 12 siang Teman Pradue. Jadi perjalanan kita akan sangat panjang. So, don't go anywhere. Stay tune only on Pradue 96 FM RRI Pradue Bandung. Teman terbaik kamu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah. Dahulu.
1: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jangan ragu teman Prodo barengan sama Rangga yang kasih informasi semuanya yang kamu butuhin teman Prodo. Kayak mulai di pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas, Rangga paling penting tuh pengen kasih info soal cuaca teman Prodo. Karena kadang cuaca lagi gak bisa diprediksi. Kemarin tuh teman Prodo kan Kemarin yang lagi ya, aku lupa tuh. Yang ada hujan, oh kemarin, ya bener kemarin. Kan panasnya tuh panas yang aduh. Kalau hari dang orang Bandung tau gak hari dang kayak ngaheap ya ngaheap gitu. Dan tiba-tiba bener hujan ternyata. Hujannya tuh kayak gak terlalu besar tapi ya hujan. Nah kalau pagi hari ini teman produk kita cek informasi prediksi cuaca dari BMKG. Dimana di kota Bandung teman produk hari ini terpantau akan panas teman Produa ya, tapi akan ada sedikit kemungkinan gerimis di pukul 3 sore teman Produa. Sama kayak hari kemarin berarti ya, sampai pukul 6 sore juga dan bahkan sampai malam tuh ada kemungkinan gerimis teman Produa. Tapi kalau orang gak lihat di pagi hari ini memang tumben biasanya jam segini mataharinya udah cerah. Tapi hari ini baru awannya aja nih udah kelihatan agak biru-biru di kawasan dari Bandung, di tengah kota ini teman Produa. Dan belum ada cahaya matahari yang nyorot langsung juga. Dan kalau hari ini, pagi ini juga gak terlalu dingin sedingin di minggu-minggu lalu. Minggu lalu sampai 18 derajat di subuh-subuh. Sekarang kayaknya tadi berangkat juga gak yang ngegibrik banget. Jadi kayak 20 derajat ternyata teman Produa. Dan diprediksinya kalau dari pagi sampai siang tuh Bandung akan cerah berawan dan juga cerah, tapi di jam 3 sore ada kemungkinan gerimis. Jadi jangan lupa teman Produa buat yang mau berangkat, dipakai sunscreennya, dipakai sunblocknya juga, terus pakai hand bodynya juga atau body lotion. Jangan lupa juga buat dibawa payung ataupun topinya teman Produa. Tetap apapun kondisi cuacanya, persiapannya kita harus nomor 1.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simple tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotik banget.

I'm in here teman produser. Rangga ada di sini buat kamu, apalagi buat kamu yang lagi nyari informasi seputar Piala Dunia 2026 di Pesta Bola Dunia. Di hari ini banyak yang mengejutkan tapi tidak terkejut-kejut banget teman produser, tapi mengejutkan gitu menurut gua. Ada juga yang mengejutkan itu kayak wah seriusan, ada yang mengejutnya kayak kacau, nah gitu. Sebenarnya di tadi malam ya, jam 11 malam teman produser ada pertandingan Spanyol yang sebelumnya ditahan imbang KP Verde 0-0. Tahu kan kipernya Fozinha yang akhirnya followersnya sampai belasan juta tuh, yang sebelumnya cuma 50 ribuan. Gara-gara dia jadi pahlawan nasional di Cabo Verde. KP Verde, Cabo Verde atau Tanjung Verde. Spanyol akhirnya teman produser berhasil menang, akhirnya Lamine Yamal main di pertama. Lagian agak aneh menurut gue nih, gue memang hanya pengamat ya, tapi cukup heran ketika Lamine Yamal atau gak wingernya tuh bukan yang winger original winger. Pelatihnya emang nyoba-nyoba kali, KP Verde ini dianggap enteng kali. Tapi Spanyol akhirnya bisa menang teman perdua melawan Arab Saudi. Wow, dengan skor meyakinkan 4-0 bos. Lamine Yamal cetak gol pertama di menit ke-10 teman produser, dan itu sekaligus menjadi gol pertama dia di Piala Dunia, membuktikan bahwa dia salah satu talenta terbaik di dunia di usianya dia, keren. Dan dia masuk jajaran 10 pemain termuda yang mencetak gol. Masih belum ada yang ngalahin Pele di usia 17 tahun mencetak gol di Piala Dunia. Selanjutnya teman produser ada strikernya Michael Oyarzabal yang mencetak gol di menit 21 dan 24 deketan mencetak brace, dan juga gol bunuh diri Hasan Al-Tombati di menit ke-49. Akhirnya Spanyol berhasil menang meyakinkan dengan skor 4-0. Sementara itu Arab Saudi hanya bisa cetak satu shot on goal, on target ya lebih tepatnya, dan gak bisa membalas apapun. Aduh, gimana nih Bang Arab? Lanjut teman produser. Dari Belgia, ini. Belgia ini gak bisa ngalahin Iran loh teman produser sejauh ini. Skornya 0-0, aku gak ngerti, ada Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, ada Leandro Trossard juga. Kipernya Courtois ya. Bagus-bagus teman produser, ada Courtois kan kipernya itu tuh, kiper Madrid ya. Tapi ya, tetap walaupun udah memborbardir Iran, tapi gokil Iran pertahanannya teman produser, tetap skornya 0-0. Dan Iran by the way masih jadi pemegang puncak di klasmennya grup mereka teman produser. Gokil Iran sekali lagi. Dan datang lagi juga nih dari hal yang bikin kaget yaitu Uruguay. Ini masih main, masih ongoing di menit 80 something teman produser. Uruguay ditahan imbang KP Verde sejauh ini 2 sama, walaupun belum akhir tapi menurut aku kayaknya bisa bertahan sampai akhir deh kalau Uruguay mainnya gini terus. Jadi Uruguay mainnya agak-agak ngawur sebenarnya. Beda banget kayak Uruguay zamannya Suarez, Diego Forlan. Ini tadi gol pertamanya dicetak sama KP Verde. Terus satu sama 2-1. Terus blunder backnya Uruguay. Jadi 2 sama teman produser. Ini KP Verde, definisi gede milik. Seriusan. Ini tim kuda hitam. Jumlah penduduknya aja teman produser. Dia kan di Afrika ya. Terus pulaunya tuh gak bersatu dengan daratan lain. Tapi benar-benar berpisah sendiri gitu. Kecil. Hanya sekitar 500 ribuan gitu. Gak sampai 1 jutaan penduduknya. Digabungin sama penduduk Bandung kalah. Bandung mah padat pisan tuh. Setengahnya Bandung meren ya? Enggak, malah gak setengahnya Bandung, ya ampun. Tapi KP Verde jadi tim kuda hitam, banyak yang bilang kayak gitu ya. Setelah kemarin 0-0 lawan Spanyol, sekarang 2 sama lawan Uruguay. Gak tahu nih apakah bisa mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan teman produser. Jangan-jangan sampai kayak Curaçao kemarin yang berhasil menahan imbang, tapi imbang rasa menang, keren. By the way teman produser, segala informasi soal Piala Dunia masih pasti bakal kamu dapetin. Don't go anywhere di Pesta Bola Dunia. Stay tune aja only on RRI, Radio Republik Indonesia. Let's play football.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Amin. Air. Pohon tumbang.
2: Hah? Kok pohon tumbang enggak? Kan Avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
1: Ini bukan bahas Avataran. Ini bahas pohon tumbang.
3: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,